0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, selamat Mbak Isukan dan Sanak Pro 4. Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 8.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kalau tadi kita sudah menikmati serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, selanjutnya untuk lagu-lagu Banjar kami hadirkan sampai jam 8 ya. Sebelum nanti kita akan bersama untuk acara Pandiran Mbak Isukan jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini bersama Rakat Band.

kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
2: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
1: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
2: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
2: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
1: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
3: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

Ya, baik pendengar dan Sanak Pro 4 di menit ke-33 jam 8 waktu Indonesia Tengah, masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini ya. Satu informasi kami hadirkan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tengah menyoroti masih adanya praktek pembuangan sampah di TPS liar yang tersebar di sejumlah titik termasuk juga di kawasan jalan dan perbatasan desa. Sementara disampaikan oleh Hermansyah selaku Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, keberadaan TPS liar tidak bisa terus dibiarkan karena ini pendengar berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan tentu saja mengganggu estetika wilayah. Maka secara aturan pengelolaan sampah harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan dan tidak dibenarkan membuang sampah di lokasi yang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut bukan hanya soal pengangkutan saja, tapi juga bagaimana pengelolaan di tingkat desa agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selama ini ada beberapa lokasi yang secara praktik dibantu pengangkutan agar tidak semakin menumpuk, tapi hal itu juga bukan berarti menjadi titik resmi pembuangan sampah.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: ada zaman dahulu daerah sini bernama desanya itu Desa Banua Budi. Dengan adanya barang ini di sini dirubah menjadi desanya Desa Jatuh.
1: Dalam catatan sejarah, Masjid Ala-Ala ini dibangun sekitar 3 abad yang lewat.

0: Masjid yang berdiri di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, merupakan masjid yang sangat tua. Diperkirakan didirikan pada pertengahan abad ke-17. Tempat ibadah ini bernama Masjid Al-A'la. Konon, pada 300 tahun silam, Desa Jatuh kedatangan Said Muhammad Yusuf, ulama bergelar Haji Batu, yang datang membawa dua helai panji dari kain berwarna kuning bertuliskan huruf Arab. Panji itu sebagai amanat dari kerajaan Arab Saudi kala itu, agar diletakkan di sebuah tanah tinggi di Desa Jatuh.
1: Pada zaman dahulu, yang bergelar Haji Batu, beliau melaksanakan ibadah haji, di mana waktu di Saudi, beliau mendapat satu titipan berupa panji-panji dan Al-Quran. Nah, waktu itu orang kerajaan Saudi menitip, minta sampaikan, minta bawakan kepada satu daerah. Setelah beliau pulang ke Indonesia, nah, di sana pada akhirnya ketemu kepada daerah yang disebutkan oleh penitip barang ini. Lalu diletakkanlah di tempat tanah yang tinggi tadi.

0: Tersimpannya dua panji di rumah Haji Ja'far Sadiq, pewaris dari generasi ke-6 Yuda Lelana, pemuka agama dari Desa Jatuh, Kecamatan Pendawan, Hulu Sungai Tengah, menimbulkan berbagai spekulasi dan cerita pun bermunculan. Bahkan, juga beredar luas kalau panji-panji itu jatuh dari langit pada malam ke-21 Ramadan dan ditemukan di tempat dibangunnya masjid, tanah yang tinggi.
1: Ada dua pendapat. Jadi kata masyarakat bahwa mereka tidak tahu siapa yang membawa. Ya, bahkan sampai-sampai dibilang masyarakat bahwa barang ini jatuh dari langit.

0: Tinilig dibangon dengan model masjid panggung. Pakai tiang, tongkat, lantai. Cuma tiangnya masih ada sekarang ini. Yang satu ini sudah dikena keropos, diganti dengan semen. Lantainya diberi alas marmer. Dibeli, itu datangkan dari katanya ini. Kata kebetulan ini orang tua saya, almarhum, bawa dari Itali dengan menggunakan perahu dan melalui jalur sungai yang ada di depan masjid ini. Dan perahu terakhir yang bisa melayari sungai di muka masjid ini adalah perahu yang membawa marmer ini.
1: Masih nampak kokoh dengan lantai dasar setinggi 1,5 meter. Masjid Al-A'la memiliki 4 tingkatan atap yang mempunyai makna tingkatan syarikat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sementara tiang masjid yang berjumlah 16 ditambah 1 tangga yang menuju atap yang dahulunya digunakan untuk mengumandangkan adzan menjadi simbol jumlah rakaat salat setiap harinya.
0: Dalam catatan sejarah, Masjid Al-A'la ini dibangun sekitar 3 abad yang lewat. Di samping membangun masjid, lalu membina masyarakat bagaimana akidah, baik berupa imaniyah, kemudian ubudiyah, kemudian bagaimana bermuamalah dan masyarakat, dan ujungnya adalah pembentukan akhlak yang sempurna menurut ajaran Islam.
1: Masjid Al-A'la dulunya tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan untuk tempat pasukan Baratif untuk mengatur strategi melawan Belanda. Pasukan Baratif dipimpin penghulu muda, Yuda Lelana, orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Al-A'la, sekaligus pembina masjid dan majelis taklim yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam.
2: Datu Yuda Lalana itu pada zaman dahulu, zaman penjajahan, beliau itu adalah pemimpin pasukan Baratif. Jadi panji-panji ini dibikin diolah bendera. Nah, jadi masjid itu adalah satu tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu memikirkan siasat perang tuh bagaimana supaya kita mendapat kemenangan dalam rangkaian supaya kita terlepas daripada penindasan penjajah.
1: Sebagai masjid bersejarah di Desa Jatuh, Kecamatan Pendawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, tempat ibadah dengan bangunan unik, Masjid Al-A'la

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung pagelaran seni budaya bertajuk Muda Cinta Budaya Fest 2026 nang digagas Sanggar Ayu Putri di Taman Budaya Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi kesenian budaya khususnya seni tari masih sangat hidup di daerah digemari kaula muda. Ada puluhan seniman muda yang terlihat dalam gelaran nang ini dengan menampilkan berbagai seni tari kreasi wanjua tradisi. Wali Kota juga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah beserta seluruh elemen pendukungnya dalam mendukung kegiatan nang kaya ini, gasan menjaga eksistensi kearifan lokal di tengah era modernisasi. Apresiasi wanjua rasa terima kasih nang tinggi gasan Sanggar Ayu Putri atas penyelenggaraan kegiatan nang itu. Menurut Wali Kota, inisiatif mandiri merupakan langkah nyata nang sangat berharga gasan Kota Seribu Sungai dalam upaya pelestarian seni budaya daerah warisan para leluhur. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk acara Pandiran Bayi Sukan hari ini Senin 15 Juni 2026 juga bisa Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Senang sekali untuk pagi hari ini, Mbak Isukan hari ini, saya Eli, dan ada rekan saya Bayu yang akan menemani dan sanak Pro 4 di acara Pandiran Mbak Isukan hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja bersama narasumber yang saat ini telah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Beliau adalah Akademisi Universitas PGRI Kalimantan, Bapak Dana Aswadi MPD, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar dengan tema Adab Masyarakat Banjar Membuang Sampah Menjaga Martabat, ya. Jadi dalam ajaran agama dan juga kehidupan bermasyarakat, menjaga kebersihan dan juga menjaga martabat diri itu adalah bagian dari adab yang mencerminkan kualitas diri seseorang, termasuk juga masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Membuang sampah pada tempatnya bukan sekedar kebiasaan baik, tapi juga adalah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sesama. Maka pendengar, pagi hari ini Bayi Sukan ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama. Silakan nanti yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Baik ya?
2: Oke.
1: Oke. Terima kasih Pak Dana sudah sampai di Pro 4. Ini pasti juga mengambil waktunya Pak Dana ya, di tengah kesibukannya. Berarti hari ini gak ke kampus dulu nih ya?
2: Sudah pagi tadi.
1: Sudah pagi tadi ya kan. Hari ini juga masih Bayi Sukan Pak ya.
2: Iya mas, kita Sukan jualan.
1: Jadi kita bepandiran ya di Bayi Sukan hari ini mengenai pentingnya adab masyarakat dalam membuang sampah. Karena kita sering mendengar ya Pak Dana ya, bahwa buang sampah pada tempatnya, kebersihan adalah sebagian dari iman dan lain sebagainya. Tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Karena ini kaitannya bukan sekedar membuang sampah, tapi juga menjaga martabat. Bukan sekedar adab, tapi juga menjaga martabat. Lalu dalam pandangan akademis nih Pak Dana, nilai-nilai sosial apa ya, dan mengapa adab membuang sampah ini perlu untuk kita tanamkan sejak dini? Karena tidak sedikit juga orang-orang dewasa yang ternyata sikap terhadap sampah ini masih sembarangan begitu. Silakan Pak Dana.
2: Baik, nggih, makasih nggih. Acil Eli.
1: Iya.
2: Nggih. Ya. Kita itu ngarannya masyarakat Banjar itulah dikenal lawan kelakuannya nang baik-baik.
1: Harusnya.
2: Nggih, kelakuan nang baik, katujuh bakutong royong. Ketujuh nanggarannya menjaga kebersihan.
1: Iya.
2: Lawan kalau kita orang Banjar ini atau masyarakat Banjar ini dikenal lawan religiositasnya.
1: Iya.
2: Karena kalau misalnya kita melihat lah orang Banjar ini, lihat aja setiap malam adabnya lawan Tuhan itu luar biasa. Nanggarannya adabnya aja, kelakuannya atau perbuatannya, atau misalnya bepandirnya masalah buka Tuhanan, ada nambah acaraan yasinan, baburdahan, macam-macam
1: majelis.
2: Nah itu luar biasanya. Nah itu hablum minallah. Nah, lawan manusianya juga luar biasa nengarannya orang Banjar nih adabnya. Kalau misalnya kita melihat juga lawan nengarannya manusia, tutur katanya aja sopan benar, karena tapi kasar ya orang tuh pasti nang dipilih-pilih bahasa tuh bahasa nang baik-baik. Kayak ulun, pian, andika, hasidin, anak kayak itu nang dipilih. Kada mau nang menyakiti hati orang, itu pang orang Banjar luar biasanya. Nah selain itu juga hubungannya itu lawan alam, lawan lingkungan. atau bahasa nang dianunya tuh leh hablum minal alam kah ngarannya. Nah, hubungan lawan alam.
1: Lingkungan,
2: nah,
1: ya.
2: Enggih, lingkungan. Nah, kalau misalnya kita melihat memang kalau sejarah dahulu lah ngarannya kita membuang sampah ini sembarangan aja, Bang, bahari lah. Mm-hmm. Ibaratnya di sungai, jadi yang sudah
1: larut kadang melihat lagi.
2: Karena,
1: enggih,
2: karena bahasa dulu tuh buang aja jaga sungai aja, ini larut juga aja.
1: Oh.
2: Nah, itu bahari.
1: Tapi ada juga, ini anak siapa nih dapat di sungai aja?
2: Anak larut leh.
1: Itu beda lagi ya.
2: Lain lagi ya.
1: Lain lagi.
2: Nah, lalu kebiasaan itu dihilangkan lawan aturan-aturan kan, diulalah oleh aturannya itu oleh pemerintah kita. Nah, jadi diharapkan pulang di sana itu kita bujur-bujur basic adab, basic kebiasaan nang hanyar, nang sesuai lawan aturan. Hanya sesuai aturan tuh membuang sampah sesuai jamnya. Jam berapa tuh lah membuang sampah?
1: Sebelum jam 6 ya? Sebelum jam 7 apa jam 6?
2: 20.00. Jam berapa itu?
1: Oh, jam 8.
2: Oh, jam 8. Jam 8 sampai jam 6. Jam 6 besokan.
1: Iya, berarti lebih pagi ya.
2: Nah, itu yang diatur oleh pemerintah. Nah, kalau dulu kan dasar aja kita anak siang kah, anak malam kah. Macam-macam kan dasar aja. Iya. Nah, selain ada aturannya pulang diulah pemerintah supaya kita tadi makin beradab, makin ada kebiasaan yang hanyar, lalu disuruhnya pulang kita mulai rumah memilah-milah. Mana aja yang dipilih-pilihnya, ada yang apa pilihannya yang plastik, ada yang kada. Nah, itu disuruh. Kenapa jadi disuruh? Supaya kita itu kada darurat sampah nang kaida bahari itu nah.
1: Iya.
2: Nah, dahulu itu kan kita sampai ke melubar ke mana-mana sampah.
1: Setuyuk pokoknya.
2: Betuyuk di mana-mana. Jadi kalau misalnya TPS macam-macam tuh betuyuk. Nah, ini membuang sampah tadi ini yang ngarannya adab itu kada masalah bepandir haja. Tapi masalah jua lawan kelakuan kita nang kaya apa kita itu menjaga ngarannya lingkungan kita. Jangan sampai nangarnya lingkungan kita itu kada bersih. Kalau misalnya kada bersih, tadi kan kita taat lawan nangarnya perguruan kita, taat lawan nangarnya agama. Ajar pian tadi ada lo an najapatu minal iman tadi. Nah, jagalah kebersihan karena kebersihan nang itu sebagian lawan nangarnya iman. Kalau misalnya inya sebagian lawan iman, kalau kita kada beberesi, kada membuang sampah ke tempatnya, berarti kan melacung iman kita nih.
1: Sebagian hilang ya berarti ya.
2: Enggih, melacung bahasanya kan.
1: Iya.
2: Jadi biasakanlah nangarannya membuang sampah. Karena nangarannya membuang sampah sembarangan ini juga maulah orang kada nyaman.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kada nyaman kan artinya menyakiti hati orang. Kalau misalnya menyakiti hati orang, artinya kita kada beradab. Bila kada beradab, ya udah, nang kaya itu nah.
1: Berarti ini apa? Bisa dikategorikan berdosa jalur sampah ya?
2: Nah, berdosa bisa jalurnya jalur sampah.
1: Kalau masuk surga jalur sampah bisa juga ya kan?
2: Enggak.
1: Lengah dikit saya panggil ustad nih.
2: Karena mah dengarnya membuang sampah inilah itu yuk, kita lihat di situ nang kayak apa perilaku masyarakat kita, beradab kah kada kah? Artinya besi adat istiadat kah kada kah? Tahu baik kadanya. Ketahuan di situ.
1: Berarti ini bisa dikatakan ini ya Pak Dana ya, kebiasaan membuang sampah yang khususnya yang sembarangan ya, mau di sungai, mau di darat gitu kan. Terus padahal juga sudah ada aturan dari pemerintah untuk membuang sampah di jam-jam yang memang sudah diatur begitu ya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti ini juga bisa dikatakan sebagai cerminan karakter seseorang?
2: Inggih, bisa itu jadi karakternya seseorang itu. Jadi kalau misalnya orang tadi kayak jadi kayak penengkaratnya karakter orang itu kan kawa dilihat inya tuh buang sampahnya tuh sembarangan kah kada kah?
1: Sesekali aja.
2: Nah, sesekali itu masalahnya.
1: Tapi setiap sesekali aja, seminggu sekalinya buang sampah kayak itu. Seminggu lagi kayak gitu.
2: Kayak itu aja ya lo.
1: Iya. Sampai numpuk sampahnya gitu aja nih.
2: Iya, menumpuk sampahnya. Nah, ya, artinya dihindari enang kayak itu ya lo.
1: Iya.
2: Kita karena kita tadi yang pertama kan orangnya orang yang beradab.
1: Iya.
2: Untuk terkata kita udah santun baik tuh udah.
1: jangan di ini nodai lagi ya.
2: Kelakuan juga baik juga udah kita nih on orang nang tuha bujur-bujur menyambat ulun pian. Badika pulang. Ini masalah lingkungan aja lalu kita
1: tahual
2: itu sembarangan.
1: Iya, sudah dibungkus rapi pakai kantongan Pak Dana ya. Tapi dikemasnya dari rumah sudah bagus gitu kan ya. Tapi membuangnya yang masih sembarangan kan enggak ada yang lihat. Nah, biasanya kan gelap nih malam-malam atau ini apa kayak gitu. Ya udah sambil lewat sambil dilempar itu apa ditimbai ya. Nah, itu ini masih jadi kebiasaan siapa kira-kira? Tapi di sini nggak ada ya?
2: Kada ada.
1: Di sini baik seberakaan. Kada ada. Sudah dibuang. Sampahnya pak.
2: Sampahnya udah dibuang.
1: Jangan orangnya ya. Salah lagi ya. Lalu kalau sudah demikian Pak Dana, bagaimana sebenarnya hubungan antara menjaga kebersihan lingkungan dengan kita menjaga apa nih martabat diri ya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan?
2: Enggih. Nanggarannya martabat itu kan citra diri berhubungan tuh. Nah kalau misalnya kita tadi membuang sampah sembarangan, artinya tuh pandangan orang lawan kita itu kada baik. Misalnya nih banyak kayak loleh ada buang sampah di tempat nang tempat itu misalnya aja, ampun orang lah anggap ampun tanah orang banyak ke situ membuang. Pasti kayaknya di padi orang, dasar kada pintar berbuat nang adon nih. Inya beban ini dari kelakuannya kayak itu. Nah artinya kan citra diri orang kampung situ atau orang situ tuh pasti kada baik. Kenapa? Nah ya itu tadi membuang sampah sembarangan tadi. Padahal paling seikung dua ikung nangkah itu kelakuan.
1: Sebelumnya juga sudah ada yang buang di situ. Kita kan ngikutin.
2: Nah itu umpatannya itu nang kada boleh.
1: Tapi kan gak ada yang lihat pada nah.
2: Biar kadang yang lihat. Kada boleh.
1: Ini pembuang sampah yang ngeyel ya kan.
2: Banyak alasan leh.
1: Buanglah mantan pada tempatnya.
2: Nah itu, bagus benar tuh. Kata-katanya.
1: Tapi mantannya baik Pak Ustadz. Bisa didaur ulang.
2: Iya jujur, akan ada tipe 3R tuh. Dikurangi aja. Habis dikurangi dipakai ulang. Nah dipakai ulang, hanya didaur ulang.
1: Bisa kayak itu. Ini sampah Pak Dana.
2: Oh iya, iya.
1: Sampah.
2: Lain-lain tadi ya.
1: Iya. Terus bagian ini ya. Jadi kalau misalkan masyarakat Banjar ini kan rata-rata kan religius seperti Jarpian tadi, tapi kebiasaan itu kan kadang juga bisa nggak sekaligus ya. Hari ini kita buang sampah sembarangan, terus dampaknya hari ini kan nggak begitu. Kadang kalau mungkin pas air pasang atau banjir tuh baru kelihatan ini sampah-sampah dari mana yang berdatangan. Tapi kadang yang kena yang dapat seperti itu malah kadang orang yang jaga kebersihan loh Pak Dana. Gimana? Apakah kita akan jadi saya sudah melakukan seperti yang diperintahkan buang sampah pada tempatnya ini itu. Tapi pada saat ada banjir atau apa lingkungan saya kena gitu.
2: Nah itu Bang lah. Jadi kita itu seikung berbuat salah bahanu nang dampaknya itu berataan. Nang kana itu berataan. Makanya dulu tuh ulun ingat nih. Jar tuan guru leh. Kalau misalnya nih ada 41 orang je bahasa kita itu kan keyakinan bubuhan kita itu banyak 41 saikung wali leh.
1: Nah, satunya ya.
2: Kabul ya. Tapi ada pulang kamunya nu toh. Biar 1000 orang berkumpul menyaikung ada nang pembuat dosa berdoa kada dikabulakan.
1: Wah.
2: Nah, artinya dampaknya itu gasan berataan. Saikung nama rusak, saik berataan jadinya.
1: Kena ya.
2: Karena nah, jadi makanya dihimbau juga kalau misalnya gasan kita masyarakat Banjar ini supaya buang sampah itu bujur ke tempatnya.
1: TPA-nya jauh misalnya.
2: Nah, bujur pian.
1: Wadahnya TPA, kurang misalnya.
2: Punya TPA kita jauh bujur cuy, Banjar Bakula situ di Gunung Kupang.
1: Kan enggak salah.
2: Ada salah di Gunung Kupang situ.
1: Jauh itu, Pak. Ada
2: di Basiri kan ditutup.
1: Iya.
2: Enggih.
1: Terus paman gerobak kita bayar lagi gitu.
2: Nah, nah itu sebujurnya wah ini ada solusinya.
1: Apa itu Pak Dana?
2: Jadi bebuhan dinas ini sudah mengadakan agen-agen itu dia dianuakan oleh bebuhan kelurahan. Jadi ada agen-agennya di situ. Nah bebuhannya memutik per RT sudah ada. Wah ini
1: lalu, agen sampah ya namanya
2: agen
1: ya.
2: Agen sampah. Nah, lalu diandak bebuhannya kayaknya di TPS 3 IR.
1: Oh, gitu ya.
2: Enggih, gak sedih pilah-pilahnya pulang. Tapi sebujurnya memilah itu mulai rumah.
1: Iya ya. Mulai sebenarnya rumah. Kalau sudah dipilah yang plastik-plastik, yang apalagi kalau sampah rumah tangga itu kita tiap hari produksi terus ya. Enggih. Produksi sampah kayak kita mengolah makanan tiap hari ada sisa apa yang itu jadi pupuk loh padana.
2: Enggih. Inya macam-macam bang lah dipilah tuh lah. Mm-hmm. Ada beberapa kayak plastik kan ekonomis tuh.
1: Iya.
2: Nah itu berharga, punya dijual ulang pulang dapat duit, cuan aja orang tuh.
1: Iya.
2: Nah, dapat duit.
1: Nabung sampah ya.
2: Enggak di bank apa?
1: Sampah.
2: Bank sampah.
1: Bank sampah.
2: Nah, bisa di bank sampah. Habis itu jerpian tadi nang kawa jadi pupuk itu kan kompos.
1: Iya.
2: Nah itu kompos itu nang kayak bakas-bakas makanan, ada buah-buahan macam-macam itu.
1: Sayur.
2: Ya. Tapi jangan dicampur lawanan no. Plastik. Lawan bakas jahe.
1: Apa itu?
2: Bakas laos.
1: Oh.
2: Nah itu kada kawa dicampur kepanasan anunya tanamannya. Kada bersih. Kada mau tumbuhnya. Cileh.
1: Itulah.
2: Enggih.
1: Iya, jadi itu bisa dituyuk dan itu bisa bermanfaat.
2: Bisa
1: ya.
2: Bermanfaat.
1: Nah, ya baik. Jadi ini bisa dilakukan dari rumah ya. Kita awali seandainya tiap rumah melakukan hal ini sudah terpilah begitu ya, yang mana organik, anorganik, plastik kayak gitu. Iya. Kalau misalkan dijadikan satu, ini misalnya nggak sengaja bikin kopi pagi-pagi kesenggol jatuh pecah ya kan? Kebetulan gelasnya gelas yang beling itu loh, Pak Dana. Terus dicampur di sampah, tumpukan sampah. Memang betul pecahan itu sudah sampah namanya. Tapi kan ini juga membahayakan kalau misalkan dibuang sembarangan juga ya.
2: Enggih. Nah kayak pepaci itulah.
1: Oh itu pepaci namanya.
2: Pepaci.
1: Pecahan beling.
2: Enggih beling. Pepaci.
1: Kuaci bukan.
2: Kuaci itu gak sedih makan. Ini pepaci. Uh-uh. Jadi pepaci yang kayak itu bujurnya dipilih aja juga. Uh-uh. Boleh aja diandak di plastik tuh tapi dilainakan.
1: Iya,
2: di kalau kawa kita tulis sih ini pepaci. Uh-uh. Jadi orang tuh kada membongkar nang macam-macam kayak itu nah. Tahu sudah oh ini
1: bahaya.
2: Isinya bahaya. Uh-huh. Bahanu kita nih nengarannya kita di masyarakat ini kan kada memilah lagi kayak itu nah, kada dipilih-pilih lagi macam-macam aja nang terbuat ulun ada nang bepandiran tuh lawan bebuhan petugas kebersihan dapat apa pian jo ulun di sana maja aku dapat anu jar dapat apa itu nang bakas urang anu tenah min tuh nah aku aja mun nang sampah nang manu aja Sidin kada apa-apa ini aku nang darah itu

0: pulang di masyarakat ke kelurahan sampai ke RT sudah ada pulang tempat sampahnya di bari buan RT. Walaupun ada mungkin ada aja sebagian yang kada dapat gitu nah. Nah, lalu faktor apa garang baratnya lah macam-macam di antaranya itu kesadaran kita.
1: Kesadaran.
0: Nah, ini nengalih dijaga ini kesadaran ini. Karena setiap orang itu dapat aja kabarnya jagalah kebersihan. An-nazafatu minal iman.
1: Tahu ya.
0: Nah, tahu berataan tapi
1: koler.
0: Kada koler. Kadinya kada sadar kadang ngalih ya orang nengarannya kada sadar kasarannya yang membuang ya loleh munnya kada sadar lain kalau orang nang sadar nah mencipta akan kesadaran ini nang tangalih sedikit
1: yeah.
0: Tangalih itu apa dipadahi ya ibadah dikitan apalagi kita nih ngarannya hubungannya lawan manusia ini padahi terus hari ini kada masih esok masih bisa misalnya 1000 kali tuh dipadahi pasti ada karena suatu saat masihnya
1: mungkin yang ke 1999 ya.
0: Nah, bisa jadi anyar masih ya loh.
1: Ketika yang madahi bosan gimana, Pak? Ini kan gitu-gitu aja ya. Nah, oke, kesadaran diri ya.
0: Jangan pernah muyak untuk memadahkan lawan nang bujur itu jangan Pak. Jangan pernah.
1: Muyak. Saking muyaknya yang madahi akhirnya lama-lama umpat.
0: Nah, itu masalahnya lagi.
1: Itu masalah baru lagi ya. Yeah. Baik, tapi kesadaran ini adalah hal yang harus kita tumbuhkan ya Pak Dana ya, karena menjadi awal untuk kita memiliki karakter yang baik kaitannya dengan sampah ini. Kita mau dikatakan orang yang beradab atau tidak, ya salah satunya itu bisa dilihat dari cara kita, kebiasaan kita dalam membuang sampah. Kita jeda sebentar ya Pak Dana, untuk nanti kita lanjutkan lagi, masih di Pandiran Pak Isukan sambil menunggu, dan Sanak Perempat yang ingin bergabung juga silakan. Kami akan kembali setelah beberapa yang mau lewat berikut ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita.

0: berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa dan Sanak Pro 4 yang masih bersama kami di Pandiran Mbak Isukan hari ini, bersama Pak Dana Aswadi MPD, Akademisi Universitas PGRI Kalimantan. Di tema kita hari ini, Adab Masyarakat Banjar Membuang Sampah Menjaga Martabat. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan sampah ini, bagaimana kebiasaan kita dalam membuang sampah itu ternyata juga berkaitan erat dengan martabat ya, atau harga diri. Ini penting sekali, karena justru masyarakat Banjar yang dikenal religiusitas, masa iya adabnya termasuk juga ketika membuang sampah itu tidak baik kan, ini juga tidak betul itu ya, apalagi kebersihan kan adalah bagian dari iman. Baik, jika permasalahannya salah satunya adalah faktor kesadaran, terus bagaimana Pak, kita lanjutkan, kita maksimalkan waktunya ya, kalau faktornya adalah salah satunya adalah kesadaran, lantas bagaimana peran keluarga, peran dunia pendidikan, peran pemerintah termasuk juga pokoknya yang kaitannya dengan ini terhadap upaya dalam menyebabkan masyarakat itu kurang peduli terhadap lingkungan. Jadi seperti apa?
3: Oke. Sebujurnya nanggarannya pemerintah, habis itu buat ulama, keluarga itu masing-masing berisi peran.
2: Iya.
3: Dalam ini, karena nanggarannya martabat itu kan suatu kehormatan, citra baik. Apalagi kita sebagai masyarakat Banjar tadi terkenal nanggarannya religius. Jangan sampai gara-gara sampah citra baik kita yang religius itu jadi pudar, dianggap kada baik. Itu nah. Lalu pemerintah udah mau nah aturan buang sampah jangan sembarangan. Habis itu waktunya ada juga. Itu nah jam 20.00 tadi sampai jam 6 misukan. Nah, ulama juga rancak juga sudah memandirakan anak jabatu minal iman. Yeah. Balik lagi di rumah itu diajarkan masalahnya perilaku di situ langsung perbuatan.
2: Yeah.
3: Tindakan langsung di situ, basa sapu pagi, habis itu kayaknya kayak apa buang sampah. Kayak ulun aja di rumah itu punya sampah itu ulun bagi-bagi. Nak ini kayaknya nak lah plastik. Karena plastik ini ada nang kawa dijual, ada nang kada.
2: Iya.
3: Nang kayak putih kan ada plastik putih. Oh, larang lah ini. Itu tak larang juga menjual.
2: Plastik tebal ya.
3: Ada nang kayak plastik urintal. Nah, plastik urintal itu kawa dijual juga. Ada nang plastik pula nang warna-warni, itu biasanya diambil bubuhan anu nih dilha kah gasan anu jah gasan maulah uli kah apa gitu nah wongnya gasan bahan bakar
2: ya.
3: Nah jadi mulai rumah udah diajarakan sebujurnya nang kayak itu.
2: Berarti contoh terbaik itu ya dari rumah ya?
3: Dari rumah sebujurnya contoh nang baik. Jangan kalau misalnya di rumah itu anak misalnya mau membuang sampah sembarangan atau dan sanakah kuitan kada dipadahi, karena di situ bang kuncinya mulai rumah seorang tuh. Nah,
2: nggak dipadahin tapi dimamai loh, Pak Dana ya.
3: Wah.
2: Bebersih kada, membuang sampah sembarangan ya kan.
3: Enggak.
2: Akhirnya ibunya lagi yang beresin.
3: Nah,
2: jadi itu mengajak, melibatkan anak-anak ini adalah hal yang bisa dilakukan ya, untuk mereka punya karakter. kebiasaan baik ini. Ya, kalau peran keluarga punya istilahnya punya andil besar juga dalam membentuk kebiasaan dan adab yang baik terkait dengan pengelolaan sampah. Kalau peran dunia pendidikan seperti apa, Pak?
3: Nah, kalau di dunia pendidikan juga berperan. Kenapa berperan? Karena di dunia pendidikan itu juga disiapkan juga sudah bak sampahnya. Bahkan ada di dunia pendidikan itu hubungannya itu menyiapkan nangarannya bank sampah. Misalnya kayak semalam lah ulun ke SMA, SMA 8 lah contohnya itulah. Jar ulun ini gasan apa? Anu ada kayak kekurangan, kurangan ayam aja apa? Pokoknya pakai kawat kayak itu nah.
2: Iya.
3: Oh ini gasan anu aja, gasan bank sampah, gasan nang butul-butul nang kada pakai, nang habis minum diandak sini. Kayaknya bisa itu dijual, bisa didaur ulang, macam-macam kawal kegunaannya itu. Artinya dunia pendidikan pun sudah mengajarkan kayak apa caranya nengaranya siswa, mahasiswa membuang sampah itu jangan sembarangan. Makanya ada juga di situ sosialisasinya, jangan buang sampah sembarangan ya. Atau misalnya di kelas, di sini bukan tempat pembuangan sampah.
2: Iya.
3: Nah macam-macam tuh disosialisasikan. Itu tadi pulang berbulik kesadaran tadi iya. Nah iya tuh udah ada tulisan sadar kada. Bahan ada tulisan tapi kada sadar. Nah ini ngalih benar. Iya.
2: Kadang dengan tanpa tulisan seperti itu pun kalau memang dia punya karakter yang baik dia tidak akan buang sembarangan ya Pak ya.
3: Jujur. Padahal lah kalau misalnya nih lah kita ketujuh buang sampah sembarangan, citra kita itu baik. Dipandang orang, oh inya tuh bagus orangnya, kenapa jadi bagus? Di antara kebagusannya itu buang sampah kada sembarangan. Coba kalau misalnya kita setiap hari buang sampah di muka rumah terus, atau misalnya membakar anu apa?
2: Sampah
3: nang asapnya sampai ke atas langit tuh. Nah, hirangnya pekat bener hirangnya.
2: Mengganggu pernapasan.
3: Nah, mengganggu pernapasan orang. Mainnya tuh tetangga tuh kada baik lalu aja. Kenapa jadi kada baiknya? Inya tuh aja mau bakar-bakar kada tahu kan di subuh ini pina asmaan ya.
2: Iya.
3: Nah, itu
2: jolim yang kada terasa nih ustad kan. Bener kan ya?
3: Ustad,
2: bener
3: ya.
2: Kan? Lengah ini saya ini. Ya juga enggak apa-apa Pak Dana.
3: Aduh, lain ustad.
2: Iya itulah karena kata-kata jolim.
3: Jolim dijolimi ya.
2: Iya. Jadi apapun yang tidak ingin kita rasakan ya jangan lakukan seperti itu ke jangan. Orang lain ya termasuk. Tapi ada misalnya sampah-sampah saya membakar juga di tempat saya, mau di saya tuyuk mau apa-apa kan masih di lokasi saya, tapi baunya Pak.
3: Nah
2: itu baunya kan nggak bisa milih ini masih kawasan si A kawasan si B, ini rumah si A rumah si B, kalau dia nyebar aja kan gitu ya.
3: Jaka, yang dekat jaka di rumah si Dina aja baunya leh.
2: Nah itu dia
3: di kurung si Dina kayak AC itu kan terkurung ada apa ini terkurang.
2: Kadang menghadapi yang seperti itu, lantas kita harus seperti apa? Karena ini kaitannya juga dengan adab dan martabat ya Pak ya. Mau kita tegur, nanti dikiranya kita nggak punya adab yang baik terhadap tetangga. Terus kalau kita adabnya nggak baik sama tetangga, martabat kita juga jadi jelek di citra masyarakat. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan?
3: Nah kita tuh kan menegur tuh ada aturan. Kada nang sembarangan pang kita menegur handa bakalahian bener ae.
2: Padahal dia memang nyata salah nih misalnya gitu ya.
3: Nah, lalu ini kan bahasa kalau di polisian tuh kada RG ngarannya restorative justice.
2: Wan. Bahasa anjir itu.
3: Atau dia bahasanya tuh apa yo? Ditamuakan.
2: Iya. Tabayun enggak, Pak?
3: Tabayun.
2: Ustaz lagi nih nanti.
3: Tabayun nih. Ditamuakan berdua. Siapa nama namuakannya? Siapa nang di RT itu nang beisi jabatan? RT. Ada RT, RT menamuakan. Nah, dipanggil berdua. Ini kayak apa supaya baik aja ini jangan lagi banu. Kayak itu caranya. Jangan kem janganlah ini. Karena bekalahian tuh kada lawas.
2: Iya. Kada bebaikan. Diam-diaman.
3: Nggih. Padahal kita tahu orang ini membakar sampah tadi. Ibaratnya asapnya kemana-mana. Tapi cara kita menegur itu bisa kita ke RT. Karena kan kita udah ada aturan. Ya. Melapor ke RT. Karena RT menamuakan yang dua nih. Dan itu pun bepandirnya kita harus baik juga. Karena tadi adab kita itu, kelakuan kita dalam bepandir itu memang sopan. orang-orang Banjar nih kada denang kasarnya. Iya,
2: tapi enggak ketemu solusinya Pak Dana karena dia keluarganya Pak RT misalnya.
3: Nah, itu
2: putam nih.
3: Makanya kan bahari itulah orang yang bermasalah, nah cililah. Jadi orang yang bermasalah itu bahari itu dirukunakan. Dirukunakannya nang kayak apa? Badin sanakan orang bahari itu. Makanya kita itu orang Banjar itu kada denang mengenal denda tuh, rasanya kada denda macam-macam.
2: Iya, istilah RT itu kan rukun tetangga ya, Pak ya.
3: Iya, rukun.
2: Rukun kan ya?
3: Iya, rukun.
2: Rukun teman, rukun tetangga.
3: Jadi antara tetangga itu harus rukun. Jadi bisa juga nang kayak itu kan ibaratnya ditamuakan. Oh, aku maaf lah, minta maaf, aku salah. Inggih, kada apa-apa. Ulun.
2: Jarang yang berbesar hati begitu, Pak. Yang ada dasar inya juga nang salah.
3: Wah, inilah. Wah, ini kan anu alon nih, orang nih banyak nang maka itu nalana amaluna walakum amalukum, apa nang ikam gawi, ikam gawi ja. Aku nang gawi.
2: Nah,
3: jangan tahu urusanku, ikam urus ikam. Nah, itu masalahnya. Tapi kan kita itu bertetangga, bermasyarakat. Bermasyarakat ini satu citranya kada baik, barataan jadi kada baik. Makanya tadi adab masyarakat Banjar. Kenapa jadi adab masyarakat? Karena seikung dua ikung atau sebagian perilaku nang kada baik, bekelakuan nang kada baik, kayaknya nang citar nang kada baiknya ini masyarakat Banjar. Berataan karena padahal ada ya banyak.
2: Berarti oknum ya? Oknum aja
3: padahal. Atau kalau misalnya di kampung. Ulun nih ingat nih ada dulu tripadai itu kampung maling ya. Ulun datangi kampungnya ada maling beretan.
2: Iya, ada yang baik kan ya?
3: Baik, banyak baik kan orang. Cuman ada mungkin ada 5, ada 6 lalu dipadai kampung maling padahal kan ada maling.
2: Brandingnya kuat berarti ya.
3: Nah, itu ya citra masyarakatnya itu.
2: Tapi kok brandingnya maling ya?
3: Kayaknya kalau misalnya nih ada di kampung kita leh. Membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu ini orang anu ya. Ini dasar bubuhan anu tuh kayak itu beretan ya. Nah, padahal kada beritaan buang sampah sembarangan kayak itu kada.
2: Atau kayak ini misalnya. Nih, kenapa jadi bertetangga lawan itu? Itu tuh orangnya kayak ini, kayak ini, kayak ini. Padahal sekalinya kita pas bertetangga deketan itu baik kok.
3: Baik, bujur.
2: Dia masak apa dianteri.
3: Enggih.
2: Dia panen apa dikasih.
3: Padahal umahnya aja nang pina anu apa bareng tuh umih bener tuh nang bapandir. Padahal lainnya baik bener.
2: Padahal kalau enggak didengerin enggak apa-apa tuh.
3: Enggih.
2: Cuman kuping kita pengen denger aja.
3: Anu denger aja ya leleh.
2: Salahnya kita dengar. Nah. Kalau kita enggak dengar kan enggak apa-apa ya, Pak ya.
3: Nah, karena citra atau martabat ini kan sesuai pandangan orang dua.
2: Nah,
3: gitu. Kalau misalnya bahasanya itu kada sesuai adat istiadat, kada sesuai aturan, maka dianggap martabatnya ini kurang atau citranya ini kada baik, kehormatannya pun menipis. Tapi kalau misalnya inya bakalakuan baik, berperbuatan baik, membuang sampah tadi kada sembarangan, maka pandangan orang pun baik lawan inya, baik lawan masyarakat itu. Nah, itu pang hubungannya lah. Kalau misalnya kita lihat adab tadi kelakuan lawan nangarannya martabat. Kalau kita bakalakuan kada baik, maka citra kita pasti kada baik, martabat kita pun kada baik. Apalagi ini kita membawa masyarakatnya.
2: Iya.
3: Karena yang dipandang orang nih kadanya individunya biasanya pian.
2: Masyarakat secara umum.
3: Masyarakat secara umum. Seandainya kita nih lah kada membawa nama itu, silakan kada apa-apa. Sama kalau misalnya kita begawi di sini leh di RRI, kita bakal lakukan kada baik. Nang dibawa itu kadanya nang diri kita aja kada. Tapi nang dibawa tuh ada. Nah, di pundak kita tuh membawa RRI-nya.
2: Tanggung jawabnya.
3: Tanggung jawabnya sama masyarakat Banjar, karanya orang Banjar. Bakal lakuan misalnya nang dilihat orang tuh kada inyanya seorang.
2: Kada oknum itu tadi.
3: Kada oknumnya aja, tapi masyarakatnya. Malah ke sukunya itu hitungannya kan. Ya. Nah.
2: Dan harusnya kita bangga kalau menjadi bagian dari orang Banjar yang atau apa gitu ya, istilahnya yang
3: besi tata krama.
2: Ya, yang adabnya baik, martabatnya juga baik ya. Terus ini Pak Dana, selain kan ini masih kaitannya dengan pengelolaan sampah yang punya hubungan erat dengan adab dan juga martabat masyarakat Banjar ya. Selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, perilaku apa sih Pak yang ini kalau tanpa kita sadari sebenarnya dapat merusak martabat diri kita?
3: Kelakuan yang kayak apa maksudnya nih?
2: Selain misalnya buang sampah sembarangan kan udah pasti gitu. Kalau misalkan perilaku yang lain yang tanpa kita sadari ternyata ini juga sebenarnya merusak martabat kita, itu apa sih Pak di lingkungan masyarakat itu?
3: Acuh lawan orang.
2: Acuh lawan orang.
3: Kenapa? Karena kalau kita di masyarakat itu orang Banjar itu katuju takurihing. Kada takurihing jingjing itu kada.
2: Kada.
3: Mangurihingi orang katuju. Karena
2: dari jarak 5 meter dia udah paling muka loh, Pak.
3: Entak urihing dulu.
2: Itu kita jadi kayak ngurihingin tembok.
3: Karena ini yaudah. Masyarakat Banjar ini kan orangnya tuh katuju silaturahmi, pian.
2: Oh, berarti dia bukan orang Banjar, Pak.
3: Makanya itu. Ada adat orang adat orang Banjar itu diantaranya tuh mewarung.
2: Mewarung.
3: Nah, kenapa kita menjadi mewarung? Padahal di situ ada teh, ada
2: kopi,
3: apa? Wadai.
2: Ada wadai.
3: Atau kopi misalnya. Itu aja adanya. Di rumah kada kawa-kawa. Tapi disitulah di engka obat tamuan naon urang becangkrama bapak pandiran besilaturahmi batukar hubungan. Informasi ya di warung
2: hubungan sosialnya di situ.
3: Nah, hubungan sosialnya ada.
2: Nih semingguan sudah kada mau warung nih kawan ulun. Belum dibayarinya.
3: Ada ulun pian tiap hari pian ke warung.
2: Nah, iya.
3: Munnya kada bisu kan kaina kalamari.
2: Pasti ada siapa di warung nih Pak Dana?
3: Ada mau warung biasa bepandiran ulun.
2: Oh.
3: Kaina ada jepian tetamu.
2: Siapa ngaran acil warungnya, Pak? Ya biasanya langganan tuh tahu loh.
3: Ah, tahu, acil Ami.
2: Oh, iya, udah tahu nih.
3: Acil Ami. Jadi ulun tuh katuju wadah sidin. Belarang Pang, wah ini wadai ya loleh.
2: Apa-apa naik, Pak.
3: Ben naik wajar aja, Pang.
2: Kecuali pian bawa plastik-plastik sorangan.
3: Jadi jar anak ulun napa bah pian tuh katuju bener jar mau warung ya. Setiap hari tuh kada kawa kada mau warung. Paksa ulun bepadah. Urang hulu sungai alu aja ulun. Hulu sungai itu setiap bisukan anyar tuntungan no keluar pada
2: masjid
3: atau langgar. Ke warung sudah. Nah, maaf, warung minum teh. Wadai sudah bapak pandiran.
2: Tapi aman kan, Pak?
3: Aman bener.
2: Alhamdulillah.
3: Kada zaman iya. Covid lagi.
2: Ada yang telepon ini, Pak Dana, kita
3: beri
2: kesempatan ya. Baik. Halo, selamat beisukan.
4: Selamat beisukan. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Eli dan Pak Dana.
3: Oh, inggih, siap,
2: nggih. Ini Pak Amrullah nih suaranya nih.
4: Nggih.
2: Apa kabar, Pian? Sudah kamu warung, Pian?
4: Itu memang bujur jare sidin tuh orang Banjar warung supaya silaturahmi, supaya ada info-info dan sebagainya.
2: Kabar-kabar ya kan.
3: Tidak ketujuh juga ke warung nih.
4: Mau unjun pun bila bulik unjun ke warung.
2: Oh, itu ya. Berarti sore ya jual lah mau warung lah. Berarti enggak mesti pagi mau warung itu.
4: Maghrib ya Mbak, kalau kemalaman bulik munjut ya singgah dulu Mbak ke masjid apa ke warung.
2: Langsung
4: malah dalam kesempatan ini kita sebagai warga Banjarmasin terima kasih kepada pemerintah yang menyediakan tempat sampah plus membuangkan. Sekarang ini memang dulu jam 6 sore lah mulai membuang sampai jam 6 pagi. Sekarang ini jam 8 bujur tuh. Karena ternyata lum takuni membuangnya ke Banjar Bakula, Pak.
3: Jauh benar.
4: Jauh, makanya ini jam 8 malam gitu. Nah, hanya itu dulu. Kemudian plastik tadi memang bisa digunakan bahasa sekarang Mbak Eli apa ecobrick kah?
2: Iya.
4: Nah, diulah kedudukan, diulah apa meja dan sebagainya menghemat itu. Jadi yang terakhir ketiga bahwa kita dulu mungkin membuang sampah ke sungai malah atau mengolah lubang di Banam biasanya. Di kampung masih rasanya kalau yang mengolah lubang tempat
2: masih
4: sampah.
2: Masih ada lubangnya ya, Pak Amrullah.
4: Ada Mbak Eli di kampung mungkin sama Mbak ya.
2: Iya, tapi agak jauh dari pemukiman biasanya yang lahannya luas ya.
4: Kalau aninya diolah kompos yang
2: basahnya. Iya, betul.
4: Jadi itu aja dari saya, sedikit aja sharing. Terima kasih pemerintah. Jadi nyaman membuang sampah. Terakhir betul Pak, perilaku pribadi kita dan keluarga harus bersih, membersih rumah, dibersihkan rumah juga. Membuang sampah rumahnya berantakan.
2: Saking bersih-bersihnya apa-apa dijual Pak.
3: Dijual. Penjualan lah pada sih benar.
4: Pak Dana sukses selalu. Terima
2: kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amrullah yang sudah berkenan ya bergabung bersama kita di obrolan Pandiran Mbak Isukan hari ini. Rasa terima kasih ya untuk pemerintah yang sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah sehingga tidak bingung, tinggal kitanya bagaimana kemudian mengikuti aturan yang sudah ditentukan ya di jam-jam tertentu untuk membuang sampah ini, kaitannya dengan adab tadi. Baik Pak, ini karena waktunya sudah berada di ujung, barangkali pesan apa yang Pak Dana sampaikan untuk masyarakat luas dan kita semua agar semakin memiliki kesadaran pentingnya adab dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menjaga martabat diri di kehidupan sehari-hari. Silahkan Pak Dana.
3: Orang Banjar itu kada pintar, kada hanya pintar batutur supan, tapi juga orang Banjar itu pintar menjaga nangarannya lingkungan. Karena nangarannya membuang sampah di tempatnya itu cara paling sederhana gasan menjaga martabat diri kita, martabat keluarga kita, lawan martabat masyarakat Banjar. Itu aja.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Dana Aswadi, MPD, Akademisi Universitas PGRI Kalimantan yang sudah berkenan hadir untuk Pandiran Mbak Isukan hari ini mengenai adab masyarakat Banjar membuang sampah menjaga martabat. Jadi dari persoalan sampah ini kita bisa lihat karakter seseorang, adab seseorang seperti apa, dan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sudah sepatutnya untuk semakin meningkatkan ini semua ya di tengah upaya masyarakat, pemerintah dalam mengatasi darurat sampah khususnya di Kota Banjarmasin. Tempat-tempat sampah juga sudah disediakan, kemudian bagaimana kemudian sampah ini dikelola dengan baik ya, ada bank-bank sampah, ada nanti sistem nabung yang kemudian juga menguntungkan ya, tapi dengan cara dipilah dan ini bisa dilakukan dari rumah. Terima kasih Pak Amrullah yang juga sudah bergabung bersama di sajian Pandiran Mbak Isukan untuk edisi hari ini Senin tepatnya 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat dan kita khususnya punya kesadaran yang lebih lagi terhadap pengelolaan sampah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dana, sehat dan juga sukses terus. Insya Allah nanti bisa bersilaturahmi lagi dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih pendengar. Kita akhiri, selamat pagi, selamat Mbak Isukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Pandiran Mbak Isukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi, kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya, supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya, tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

apa, pada hari ini nanti para mahasiswa akan turun aksi untuk meminta 5 tuntutan mereka dan sanak perompat. Jadi bagi dan sanak nih yang pengen beraktivitas lewat di jalan daerah, aduh aku lupa lagi namanya, di depan itu tuh, di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang di depan bank-bank itu, aku tuh ingatnya cuma bundaran BC46. Nah, di daerah situ arah mau ke Sabilal ataupun juga sebaliknya, dan sanak perompat arah mau ke apa namanya, ke Simpang 4 Posindo, itu bakal hektik banget nanti di sana. Jadi untuk Anda yang mungkin juga harus buru-buru dan pengen cari jalur cepat untuk tidak melewati daerah-daerah tersebut, daerah-daerah krusial tersebut, dan sanak perompat di mana nanti mereka akan start jalan itu sampai nanti ke gedung DPRD itu di jam apa namanya, di jam 1 siang after sholat zuhur dan sanak perompat. Jadi cari jalan tikus aja atau cari jalan lain untuk menghindari dari area aksi nanti dan sanak perompat. Jadi tetap stay safe juga buat teman-teman nih yang juga lagi akan turun aksi jam 1 siang nanti, stay safe ya. Tetap harus damai-damai aja, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi tuntutan kalian tuh diterima baik sama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, nanti bisa menemui kalian. Dan tetap ya, warga bantu warga. Pasti nanti mudah-mudahan ada orang-orang yang datang kasih makanan gratis, minuman gratis gitu ya. Dan tetap harus jaga kesehatan juga buat kalian, gak usah anarkis. Sampaikan dengan secara cerdas dan juga bersahabat ya. Dan para apa namanya, dari pihak kepolisian pun juga, dan TNI Polri juga, mudah-mudahan juga bisa lebih kooperatif dengan teman-teman yang juga sama-sama menyuarakan suara rakyat begitu. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan pulang dengan selamat semuanya.

Dan tanggal 24 nanti jam 11 siang kita akan hadirkan untuk ruang MKM ya, di mana untuk hari ini kita akan sama-sama mendengarkan nih dan tanggal 24 bagaimana cerita perjalanan dari satu bisnis yang kali ini akan kami hadirkan, yaitu adalah tentang lika-liku usaha tas sasirangan produksi dari PS8 Tas Sasirangan bersama Marini Permata Sari SH, owner dari Mitra Binaan PNM Mekar Cabang Banjarmasin. Tetap di Suara Budaya Banjar, dan sana kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar terlebih dahulu untuk Anda.

Dan sana perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi datang dari Kalimantan Selatan dan sana perempat. Dimana untuk pembangunan stadion bertaraf internasional di Kalimantan Selatan terus berproses dan ditargetkan pertengahan tahun ini akan dimulai. Di tengah penyusunan dokumen dan kajian teknis kapasitas stadion yang merupakan janji kampanye Gubernur Muhyiddin dan Wagub Hasnuryadi Sulaiman diperkirakan mencapai 25.000 kursi. Kepala Dinas PUPR Muhammad Yasin Toib ini menyampaikan melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirtanugraha mengatakan angka tersebut masih berupa proyek awal yang akan tetap ditetapkan setelah kajian seluruhnya rampung. Dan menurut Rian, perubahan tersebut tidak lepas dari perkembangan kondisi ekonomi dan peningkatan biaya pembangunan infrastruktur terutama akibat kenaikan harga material konstruksinya. Nah, dan sana, meski demikian, Pemprov Kalsel memastikan stadion akan dibangun tetap mengusung standar internasional termasuk keberadaan video assistant referee atau VAR. Dan saat ini, Dinas PUPR Kalsel masih menyusun berbagai kriteria teknis yang akan menjadi acuan dalam pembangunan tersebut, di mana stadion yang dirancang agar tidak hanya mampu mengakomodasi pertandingan tingkat lokal dan nasional, tetapi juga kegiatan olahraga berskala internasional. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang Pro 4, saya Wan Kahfi kembali hadir menemani Anda. Ada Bimo juga di sini yang menemani sebagai operator. Dan sana kita akan membahas tentang lika-liku usaha tas sasirangan. Kalau kita taunya sasirangan itu cuma kain ya, tapi dengan sentuhan tangan kreatif tuh bisa menjadi satu olahan karya yang luar biasa. Nah, tadi saya udah coba pegang-pegang, lihat bentuknya dan unik ya, dan kayak aduh ini kayak asik deh dibawa kemana gitu ya, buat hangout, buat kemana gitu. Kayaknya sasirangan tuh nggak terkesan jadul lagi, tapi lebih modis sekarang dipadukan dengan outfit yang juga kekinian dan senang Pro 4, dimana emang desain tasnya juga udah kekinian banget nih ya. Ada Marini Permata Sari SH, owner dari produk PS8 tas sasirangan yang menjadi salah satu binaan mitra PNM Mekar cabang Banjarmasin nih dan sana Pro 4. Ada tagline-nya, wadah baulah tas sasirangan. Oke, langsung aja kita mau ngobrol sama owner dari PS8 sasirangan. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panggilannya apa nih?
1: Rini boleh.
0: Oh, Mbak Rini ya. Oke, Mbak Rini. Oke, saya mau tahu dulu nih, nama produknya, brandnya PS8.
1: Nih, PS8 tas sasirangan.
0: Kenapa jadi PS8 tuh? Apakah ada singkatan, ada makna atau gimana nih?
1: PS itu dari nama belakang saya, Permatasari.
0: Permatasari.
1: 8 itu karena angka kesukaan orang tua saya.
0: Oh, begitu. Iya. Suka angka 8. Kenapa suka angka 8? Karena enggak putus-putus rezekinya
1: dulu
0: gitu.
1: Dulu kata almarhum abah ya, kadang putus-putus angka 8 itu.
0: Kenapa suka angka 8? Oh, jadi begitu. Jadi akhirnya PS8 gitu ya.
1: Jadi ditambahi kan tas sasirangannya aja. Kalau PS8 aja dikira brand
0: nanti,
1: apa gitu.
0: Nanti dikira PlayStation ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi PS8 tas sasirangan.
1: Jadi sudah ada hakinya juga, Kak.
0: Sudah ada hakinya. Jadi labelnya yang berarti
1: brand
0: dari PS8 tadi sudah haki ya. Tuh, berarti enggak boleh tuh asal comot aja,
1: betul.
0: Punya orang begitu ya. Foto-fotonya juga enggak boleh ya.
1: Enggak boleh.
0: Oke, udah berapa tahun sih menggeluti bidang ini?
1: Sejak 2018, Kak. Awalnya Ulun itu 4 program wirausaha baru dari Dinas Koperasi. Nah, kemudian berkembang, alhamdulillah. Terus dulu itu ada dibikinkan pasar di Sungai Jingah setiap hari Sabtu.
0: Dibikinkan pasar maksudnya gimana tuh?
1: Kayak pasar wisata khusus sasirangan. Nah, saya ikut di situ. Mulai berkembang. Kemudian sepinya karena COVID, Kak.
0: Di 2019 sampai 2022 enggak sih?
1: Hampir vakum lah. Tapi masih alhamdulillah ada pesanan dari SKPD untuk bikin seminar kits
0: Itu berarti 3 tahun itu emang masa sulit ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi aslinya mana nih?
1: Asli Banjarmasin enggak?
0: Daerah mana?
1: Di sini, di Palima.
0: Oh, di Palima, di kilometer 5 deket ya.
1: Iya.
0: Sebelum memulai usaha ini, sebelumnya apa?
1: Kuliah aja, habis lulus kuliah kayaknya 2 tahun gak ada keterima kerja, jadi ada program dari pemerintah ya, ikut aja pelatihan. Kebetulan basicnya sebelum kuliah itu SMK 4 menjahit. Nah, jadi ada inilah, ada garis benang anunya lah,
0: benang merahnya ya, gitu
1: benang
0: ya,
1: benang merahnya. Jadi ada ketertarikan menjahit, ada jalan untuk bisa usaha menjahitnya gitu. Sama kalau menjahit tas kan itu tidak seribet menjahit baju ya. Kalau tas kan banyak kreasi yang bisa kita tuangkan di dalamnya gitu.
0: Tapi agak loncat ya. Dari SMK 4 menjahit.
1: Iya.
0: Habis itu kok kenapa pengen jadi sarjana hukum? Kenapa tuh?
1: Maunya sih jadi pengacara atau notaris gitu.
0: Tapi nggak kesampaian.
1: Kayaknya nggak lanjut kuliah lagi deh.
0: Oh, berarti tapi kemarin sudah sampai S1 ya sarjana.
1: Iya, S1
0: ya?
1: Sarjana sudah. Jadi, terus S2-nya karena sudah ini, Kak. keasikan cari uang.
0: Oh begitu ya, jadi betul. Keasikan nyari uang, jadi kayak
1: gimana ya kalau mau kuliah lagi, tapi ada sih kepikiran mau kuliah lagi.
0: Oh begitu. Mm-hmm. Mau ngambil apa, lanjut ke
1: MH mungkin.
0: Oh MH. Mm-hmm. Supaya sarjana. Mm-hmm. Sarjana sama magister gitu. Iya. Ya. Mm-hmm. Mau masih tetap mau jadi pengacara?
1: Insya Allah. Tapi teman sudah banyak sih, teman-teman angkatan sudah banyak, jadi lihat track record mereka kayaknya.
0: Okay. Oh begitu ya. Mm-hmm. Jadi memang tetap akan melanjutkan cita-cita.
1: Iya betul.
0: Cita-cita sendiri apa cita-cita orang tua?
1: Insya Allah cita-cita sendiri. Cita-cita walaupun sendiri, awal ya. Jadi masuk hukum aja, masuk hukum aja.
0: Terpaksa sebelumnya ya. Iya. Tapi akhirnya mencintai.
1: Iya betul. Aha.
0: Tapi sebelum aktif sebagai seorang pengusaha PS8 Sasirang, atas Sasirangan ini, apakah memang juga ikut aktif dalam bantuan hukum dan lain sebagainya atau gimana nih?
1: Kalau di kampus organisasi. Mm-hmm. Ikut. Mm-hmm. Setelah itu saya jauh organisasinya. Mm-hmm. Malah ke kadar posyandu.
0: Oh begitu. Kok loncat-loncat ya? Iya. Beneran loncat-loncat ya.
1: Mengalir aja lah kak.
0: Mengalir apa aja yang ya.
1: Ini.
0: Apa yang Tuhan kasih.
1: Iya.
0: Begitu betul. Ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Berarti memulai usaha di 2018. Mm. After 2 tahun selesai kuliah.
1: Mm-mm.
0: 2 tahun kuliah di mana kemarin?
1: Di Unlam.
0: Di Unlam. Mm. Jadi kuliah di Unlam, habis itu bingung 2 tahun ngapa-ngapain.
1: Iya, betul. 2 tahun tuh bukan enggak ngapa-ngapain, ngapa-ngapain. Yeah. Banyak saya jual teh poci.
0: Nah, itu maksudnya. Yeah. Saya mau tanya kan ngapain dulu. Banyak. Gitu sampai akhirnya punya usaha ini.
1: Jual teh poci dulu di mm-hmm. depan rumah nenek di kampung mm-hmm. Melayu. Mm-hmm. Terus malah sorenya jual teh lagi di sama paman pentol kuah di kampung Melayu juga di samping mm-hmm. rumah nenek. Mm-hmm. Terus setelah itu buka mm-hmm. usaha di pinggir jalan kayak warung jual rokok bensin mm-hmm. di muka gang Caya waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ya banyak, ada jual wadai juga mm-hmm. di rumah. Kebetulan suka bikin kue juga pak.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada ini kan, ada wirausaha baru coba.
0: Mm-hmm.
1: Ada kan basic menjahit. Oh ya boleh.
0: Saat itu ditawarin atau tahu info?
1: Ada info kak.
0: Oh ada info.
1: Terus pilihan itu ada dua, tas Sasirangan mm-hmm. atau bikin boneka bekantan. Bikin
0: mm-hmm.
1: boneka, ulun mungkin bilang apa ya, masih kayak tabu gitu. Mm-hmm. Kalau tas Sasirangan kan ada masih basic menjahit.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Jadi ikut, kemudian dimodali dulu waktu itu kak. Mm-hmm. Tapi modalnya bukan bentuk uang, tapi barang.
0: Oh gitu. Kain Sasirangan atau apa?
1: Kain.
0: Sama mesin.
1: Mesin. Uh-huh. Peralatan semuanya.
0: Dimodalin itu gratis atau disuruh ngebalikin?
1: Gratis kak.
0: Oh gratis.
1: Di Bina
0: ya?
1: Juga.
0: Mm-hmm.
1: Di Bina.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ya ikut tadi, dibukakan pasar, dibukakan pameran,
0: mm-hmm.
1: ikut pameran gratis, stand mm-hmm. kami gratis, pasar mm-hmm. juga gratis.
0: Ha-ha.
1: Kemudian ya tadi pandemi, tutup pasarnya. Vakum hampir 2 tahun ya vakum.
0: Mm-hmm.
1: Tapi setelah vakum itu pesanan masih ada.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bingung gimana ya cara mulainya lagi dari awal.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan ibaratnya kan modal sudah
0: habis ya.
1: Lalu ada program PNM Mekar kan. Nah, coba-coba ikut. Alhamdulillah kak, jalan lagi.
0: Tapi yang PNM sendiri diajakin juga atau nyari info?
1: Iya, ada di wilayah RT lah gitu. Ada info-info kan. Mau kak ikut ini supaya modal usaha ini. Coba boleh bu, coba ya sudah ikut. Awal-awal coba ikut. Kemudian ternyata dari PNM juga enggak ibaratnya tuh enggak melihatkan aja usaha kita ini berjalan sendiri. Mereka mengayomi juga kak. Jadi kayak kalau ada acara dari mereka kita ikut juga pameran. Kalau ada acara mereka nanti pas kita dipesan kak buat souvenir mereka atau gimana gitu.
0: Nah jadi itu mulai masuk PNM di 2000?
1: 2000, habis after pandemi lah kak.
0: 2022-an ya?
1: Iya.
0: Langsung tiba-tiba ada tawaran itu.
1: Iya.
0: Tapi struggle-nya seperti apa di masa pandemi sendiri? Karena kan hampir 2 tahun ke 3 tahun begitu orderan sepi kayak orang. Aduh yang penting bisa makan deh gitu. Loh. Nah bagaimana bertahannya tuh?
1: Kayaknya sebelum pandemi banjir dulu kayaknya ya.
0: Iya banjir setahun kan.
1: Di situ banjir itu saya sempat mindah mesin tuh ke tempat mertua dulu. Terus banjir baru melahirkan juga itu kak. Ya Allah. Struggle-nya
0: menikah ya, di tahun berapa?
1: 2019.
0: Oh, jadi habis buka usaha, bangun usaha ini tas
1: 2020 melahirkan.
0: Oh, jadi menikah di masa pandemi atau sebelum pandemi?
1: Sebelum.
0: Oh, sebelum pandemi.
1: Ke saya melahirkan itu sehari sebelum PPKM yang pembatasan.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, terus habis melahirkan, ya gitulah, masih numpang suami aja dulu karena penghasilannya memang belum ada.
0: Iya.
1: Karena belum ini pesanan belum ada juga gitu. Nah, ya gitu. Jadi waktu mulai-mulai ada pesanan lagi, ya bingung mau cari modal kemana nih. Ya, kemudian pas ditawarin itu, ya udah ikut aja program PNM Mekar.
0: Dan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Betah sama PNM Mekar ya.
1: Betahnya tuh bukan karena itunya ya kak. Betahnya tuh karena kita tuh diayomi gitu kak. Kayak kita tuh dibelajari lagi tentang usaha, tentang ini, pemasaran atau bagaimana gitu.
0: Jadi selama di 2022 ikut PNM sampai sekarang di 2026 itu bagaimana dari mereka, apakah memang selalu membersamai selama 4 tahun ini atau gimana?
1: Alhamdulillah selalu membersamai kak.
0: Jadi ini ya memang benar-benar dirangkul, nggak dilepas begitu aja setelah itu ya. Jadi sudah mengusahakan ini kurang lebih melewati pandemi dari 2018 ya sampai ke 2026 tuh sudah 8 tahun ya?
1: Iya, insyaallah
0: 8 tahun. Oke. Okay. Sebelumnya pemasarannya seperti apa?
1: Pemasarannya ya tadi di WA, terus di dinas-dinas, kan untuk seminar kit, untuk biasanya juga saya paling banyak by request kak. Jadi requestan mereka mau tas seperti apa, insyaallah kalau saya sanggup saya kerjakan.
0: Total belajar bikin tas berapa lama kemarin?
1: Seminggu aja kak waktu yang pelatihan itu. Tapi ya itu tadi karena kita ada basic menjahit jadi cepet lah kan. Terus kita nonton YouTube gitu gimana cara bikin tas gitu.
0: Kesulitannya apa nih kalau jahit baju, jahit celana sama jahit tas nih?
1: Kalau jahit baju kan selama pengalaman di sekolah tuh kan harus pecah pola,
0: iya,
1: baju
0: bener.
1: Besar. Kalau bikin tas ya imajinasi kita jalan sih kak. Kalau bikin tas jadi mau bikin tas kayak apa aja itu ada kreasi-kreasi, nggak bisa nggak sama lagi ini tas ini, tas ini, atau tas ini bisa dikreasikan jadi beberapa bentuk, beberapa model gitu.
0: Jadi memang kesulitannya di situ. Nah kalau selama berjalan ada apa namanya, ada karyawan yang dipekerjakan kah atau memang semua dibuat handmade sendiri?
1: Dulu sebelum pandemi ada satu teman yang temani di rumah, tapi sekarang dia sudah nggak juga, sudah ikut suaminya juga. Paling sekarang sendiri, paling sama suami di rumah.
0: Oh, suami ikut bantu?
1: Ikut bantu.
0: Bikin apa biasanya kalau suami bantunya?
1: Gosok kain, motong.
0: Kalau dari pemilihan kain sendiri, apakah Kak Rini milih sendiri kainnya atau memang ada customer yang dia bawa kain, saya mau minta bikin ini dong gitu atau gimana?
1: Kalau produk saya bikin milih sendiri kan. Ya kalaunya yang by request biasanya ada yang bawa kain sendiri. Ada yang juga aku maunya modelnya kayak gini, bikinkan dulu kainnya, ada juga.
0: Jadi sudah punya pelanggan tetap ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dari awalnya dari pasar itukah mereka tahu, mengenal?
1: Iya betul.
0: Itu saat itu apakah memang sudah dengan brand PS atau belum?
1: Iya sudah kak.
0: Oh, jadi dari awal dari memang
1: awal sudah PS8 disiapkan. Makanya dipatenkan mereknya.
0: Pematenannya kapan tuh mulai dipatenkan?
1: Memulai pematenannya rasanya 2025 baru keluar. Satu tahun prosesnya.
0: Prosesnya satu tahun?
1: Iya.
0: Nah, untuk proses sendiri bagaimana? Mungkin Kak Rini banyak orang juga nih yang pengen mempatenkan haki begitu, tapi belum bisa atau belum paham atau nggak ngerti bagaimana proses awal sampai akhirnya keluarlah sertifikat haki itu Kak Rini.
1: Saya dibantu sama Dinas Perdagin kak.
0: Oh, Perdagin.
1: Jadi dari awal dibantu untuk konsul, untuk merek, untuk brand, apa semuanya, gambar semuanya dibantu sama Perdagin. Ada beberapa pelatihan kemarin, beberapa pertemuan sampai keluar hak gitu.
0: Itu ada biaya yang harus dikeluarkan?
1: Alhamdulillah gratis kak.
0: Oh, gratis ya. Jadi aman semuanya, aman. Gratis dan dibantu sampai selesai sama mereka gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya, apakah harus untuk bisa mendaftarkan Haki itu harus tergabung dalam kelompok apa dulu atau bisa berdiri perorangan?
1: Bisa berdiri perorangan, Kak. Nanti ada dia per tahun ada membuka.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Jadi tinggal mungkin didaftarkan aja.
1: Mungkin pantengnya aja di Instagram Perdagin atau kalau ada yang ada grup di Perdagin gitu.
0: Okay. Itu Perdagin Kalsel atau Banjar?
1: Banjarmasin.
0: Banjarmasin ya, Perdagin Kota Banjarmasin. Oke, okay. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan kita mau ulik-ulik nih tas-tas sasirangan yang ada di depan ini yang sudah di display. Tapi jangan kemana-mana dulu, dan sana perempat atau yang mau gabung nanti silahkan di dua line telepon kita atau di channel YouTube kita, tinggal tulis aja mau tanya apa gitu ya. Tetap di Suara Budaya Banjar.
2: Sasirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang atau menyirang yang berarti menjelujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjelujur yang kemudian diikat dengan benang dan dicelup ke pewarna pakaian. Kain sasirangan dulunya hanya digunakan untuk kalangan kerajaan dan pada upacara adat karena kain ini dinilai sakral sebagai media pengobatan tradisional. Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya motif sari gading, naga balimbur, gunung jeruju, kiki haruan, dan beragam motif lain yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Sasirangan telah melampaui bentuk tradisionalnya dan telah berhasil mencapai mode modern. Kebangkitan ini melahirkan ratusan industri rumah tangga kecil yang memproduksi kain sasirangan.
3: Ma'ailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
4: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
3: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba ya tihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
4: nah. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pina nukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
3: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
4: Bagus kalo.
2: Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
5: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari ia anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulunin lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulunin gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian, supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengarkan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Masih di suara budaya Banjar dan anak perompat, dan masih bersama Kak Arini ya. Kita mau bahas tentang tas-tas produksi dari Kak Arini. Ada tas sirangan di depan kita di display ini. Dan oke, kita mau langsung bedah ke tas-tasnya dulu nih ya. Kalau Kak Arini sendiri, emang tadi jahitnya sendiri sekarang ya? Udah nggak ada karyawan lagi atau udah nggak ada yang bantuin lagi selain suami gitu ya? Kalau tas sendiri, kalau by request tuh kesulitannya di mana biasanya?
4: Kesulitannya mungkin pengerjaannya agak lama karena kan by request, kemudian mecah polanya dulu. Kemudian ya itu, kalau by request harus sabar.
3: Biasanya kalau kita itu bahasnya inden ya. Kalau kita bikin inden itu berapa lama selesai pengerjaannya?
4: 1-2 minggu.
3: 1-2 minggu. Oke. Kalau produksi tas ini apakah memang akan sama beberapa motif atau hanya dibikin limited aja?
4: Kalau beberapa tas ada yang limited, ada yang banyak. Kalau kayak tas seminar kit kan pasti banyak. Kalau misalnya kayak tas-tas limited itu biasanya tas-tas yang saya bikin sendiri gitu, bikin ada kayak beberapa, paling ada 5 yang sama gitu.
3: Yang seminar kit yang di depan yang warna yang motifnya rainbow ya?
4: Iya. Oh, ada itu tulisannya. Ada sablon.
3: Kalau kayak bikin seminar kit kayak gitu tuh ada minimal order gak sih Kak?
4: Iya, ada minimal order, minimal 50 pieces.
3: Minimal 50 pieces.
4: Dan pesannya 1 bulan
3: sebelumnya.
4: Iya.
3: Untuk harga bagaimana?
4: Range kalau apa nih Kak? Seminar kits atau tas
3: seminar
4: biasa?
3: Kits,
4: seminar kalau
3: kit.
4: Seminar kits range harga mulai dari 50.000. Kalau 100.000 itu sudah, kalau yang harga 100.000 biasanya sudah saya perikan pulpen sama buku di dalamnya.
3: Bukunya. Itu berarti memang bahan basic kainnya itu kain kanvas ya?
4: Tergantung, kalau dia apa mau tuh? Full sasirangan boleh, kalau mau kombinasi juga boleh.
3: Yang depan kombinasi ya?
4: Kombinasi.
3: Kalau full sasirangan di harga?
4: Di harga 100 ke atas biasanya.
3: Oh, jadi startnya mulai dari 100.000 ya?
4: Dan tergantung ukuran tasnya juga.
3: Oh, jadi biasanya kalau yang pesan seminar kit itu dari mana?
4: Dinas-dinas biasanya, kayak SKPD kalau ada pelatihan gitu.
3: Kalau swasta?
4: Kalau swasta masih belum sih.
3: Belum ya, berarti masih menggandeng ke pemerintahan dulu ya, ke dinas-dinas dulu gitu ya. Oke, kalau dari tas-tas yang Kakak Rini buat sendiri tuh ada jenisnya apa aja?
4: Banyak sih Kak jenisnya. Kalau kayak gini ada tote bag, ada dompet, ada pouch, ada sling bag. Ya gitu.
3: Tapi kebanyakan untuk perempuan atau laki-laki atau unisex aja nih?
4: Unisex Kak.
3: Unisex ya. Kalau yang paling berdiri paling pojok tuh apa tuh? Tas itu bahannya campuran apa tuh?
4: Campuran denim Kak.
3: Oh denim. Iya. Denim dan sasirangan. Ini buat cowok apa cewek?
4: Bisa aja sih cowok-cewek.
3: Cowok-cewek bisa ya. Itu muat apa aja biasanya kalau dalam kompartemennya apa aja di dalamnya tuh?
4: Di dalamnya nanti ada kantongnya lagi Kak. Ada kantong skat sama kantong resletingnya lagi.
3: Jadi ada di situ ya?
4: Iya, kebetulan tapi ini cuman pakai magnet atasnya.
3: Oh, jadi di clip magnet aja.
4: Iya.
3: Kalau yang di depan itu yang motif sama itu tas apa
4: ini,
3: nih?
4: Ini sling bag.
3: Yang sling bag ya di depannya.
4: Iya.
3: Itu kompartemennya apa aja? Bisa muat apa aja tuh kira-kira kalau di kita gambarkan begitu kali ini?
4: Tablet yang kecil masuk ya, mungkin. Terus HP, dompet, sama perlengkapan makeup sedikit masuk lah.
3: Tapi itu kayak ke cowok, lebih ke cowok ya.
4: Kalau ini bisa

0: cowok, bisa cewek, bisa dia bisa diselempangin, bisa juga cuma dipegang gini aja.
1: Oh, jadi clutch
0: iya,
1: gitu ya.
0: Clutch, iya.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Kalau yang di depannya lagi yang warna kuning, hijau, putih ada pink-pinknya?
0: Ini sling bag.
1: Oh, sling bag.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Sling bag cewek biasanya identik.
0: Iya. Cowok cewek juga Kak, banyak teman-teman gitu. Adik ulun dari Jogja biasanya beli. Kalau ada yang pulang ke Banjar, maksudnya pulang pasti bawa tas sasirangan ke Jogja.
1: Oh, adanya Kak Arini kuliah di sana.
0: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi jenis-jenisnya bermacam-macam ya.
0: Yang paling best seller juga kebetulan habis ini tote bag yang polos, tote bag sasirangan, tapi dia nggak pakai pengeras, nggak pakai apa, tapi cuman bisa buat kantong belanja, buat apa, tapi enak juga dipakai buat sehari-hari.
1: Oh, gitu. Jadi bisa dilipat-lipat gitu ya.
0: Buat anak kampus itu biasanya, Kak.
1: Gitu. Tapi kayak Kak Arini sendiri kayak bikin tas-tas yang bisa dilipat-lipat gitu gak sih? Kayak jadi kecil terus bisa dimasukin ke...
0: Kemarin ada, kebetulan. Habis.
1: Oh, habis juga ya?
0: Iya.
1: Itu by the way ada topi?
0: Iya, topi.
1: Jadi selain tas ada produk lain kah yang dijual?
0: Bisa topi, bisa shell, sasirangan, ada juga laung, atau dompet-dompet kecil.
1: Itu semuanya Kak Arini yang buat?
0: Inggi.
1: Termasuk laung?
0: Inggi.
1: Kalau laung belajar dari mana? Apakah rata-rata yang Kak Arini belajar setelah after dari kursus tadi itu lebih banyak otodidak?
0: Iya, banyak otodidak mengembangkan sendiri. Kan nanti ada, oh ini ada acara dari dinas, ada shell, ada. Terus ada, bisa bikin laung? Bisa. Bikin aja Kak, cari di YouTube atau sama teman yang bisa bikin, bolehlah belajar gitu. Kebetulan teman-teman alhamdulillah maulah mengajarkan juga.
1: Jadi by otodidak semuanya ya.
0: Saling ini aja kami. Terus nanti kalau saya bikin tas baru, tas baru bikin lagi, boleh Kak minta polanya? Oh boleh. Gitu.
1: Enggak apa-apa kalau dimintain pola.
0: Kalau kan sama-sama aja Kak kita dalam satu kelompok ulun gitu.
1: Iya. Kadang kan kita namanya kita usaha kan bersaing ya. Secara apa orang bilang tuh bersaing secara sehat begitu. Kak Arini sendiri enggak masalah kalau misalnya pola-pola yang Kak Arini bikin sendiri atau contoh yang sudah jadi tuh di apa ya, dipakai sama orang lain atau diberikan secara cuma-cuma?
0: Kalau nya sama kelompok saya enggak apa-apa. Tapi saya yakin aja lah, percaya rezeki itu di tangan Allah kan. Sama motif, sama pola, belum tentu sama jahitan kan, beda
1: kualitasnya
0: tangan
1: ya,
0: beda jahitan Kak.
1: Betul, setuju. Jadi Kak Arini yakin di situ ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk usaha ini sendiri sudah punya galeri kah atau hanya online?
0: Galeri masih di rumah, sebagian online. Semoga afternya ke depan punya workshop sendirilah ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Jadi hanya di rumah aja nih.
0: Di rumah.
1: Jadi orang-orang boleh datang ke rumah untuk
0: boleh
1: melihat langsung.
0: Enggi.
1: Di daerah mana tadi
0: di
1: alamatnya?
0: Di kilometer 5, Kak.
1: Lengkapnya?
0: Komplek Karya Jalan Ayani kilometer 5,5, Komplek Karya Mandiri di belakang Ciking atau Bolu Jadul Fitria.
1: Oh, di situ ya, di dalam situ. Mobil boleh masuk, bisa masuk atau enggak?
0: Bisa.
1: Oh, berarti aman ya kalau mau ke sana. Patokannya Ciking sama Bolu Jadul Fitria.
0: Iya, betul.
1: Di sela-sela itu ada gangnya.
0: Iya, di sela-sela ada gang.
1: Oh, di situ masuk ya. Jadi bisa kalau buka sendiri gimana? Karena apakah Kak Arini standby di sana atau mereka harus datang bayar reservasi dulu?
0: Kebiasaan mau WA dulu sih. Kebetulan kan ada kegiatan, kalau siang ada kegiatan selain menjahit, biasanya menjahit after kegiatan itu.
1: Jadi harus WA dulu.
0: Iya.
1: Takutnya gak ada di rumah gitu ya Kak Arini ya. Oke, dan anak perempat nih yang mau gabung silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 ataupun juga bisa di chat, live chat kami di YouTube kami di Perompat RRI Banjarmasin. Ada Wahdah SBM 4890, semangat Kak, sukses selalu usahanya, amin.
0: Mama ulun, makasih Mak.
1: Oh, didoain sama ibunya langsung.
0: Iya.
1: Halo ibu. Anaknya masuk radio dan streaming kita di YouTube,
0: iya,
1: ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah,
0: apa yang didoakan ya.
1: Betul.
0: Kan?
1: By the way, bagaimana nih? Mohon maaf sebelumnya kalau Kak Arini sendiri ditinggal almarhum ayah kapan?
0: 2 tahun yang lalu, 2024 akhir.
1: Baru 2024
0: Oktober.
1: Bagaimana?
0: November.
1: Iya, selain suami begitu yang menyupport apa yang sekarang Kak Arini usahakan dari almarhum ayah dan juga ibu sendiri bagaimana nih?
0: Alhamdulillah dari awal tidak pernah membatasi anaknya mau jadi apa gitu ya kak. Mengalir aja apa yang disuka dijalani gitu. Jadi sampai di titik ini mama abah itu selalu supportnya paling nomor satu lah. Selain suami ya, suami pasti sudah selalu mendampingi karena alhamdulillah membersamai suami itu sudah dari sekolah juga kak. Dari SMP kami kenal. Jadi sampai akhirnya
1: udah pacaran
0: menikah.
1: Iya. Pacaran SMP kelas?
0: Ya, kelas 2 atau kelas 3 ya kalau
1: menikah di
0: 2019.
1: Udah berapa tahun berarti?
0: 12 tahun pacarannya.
1: Pacarannya 12 tahun.
0: Menikahnya baru 6 tahun.
1: Totally sudah 18 tahun bersama ya. Jadi sudah tahu luar dalamnya lah ya bahasanya
0: sudah
1: selama
0: punya
1: 12
0: tahun. Punya 2
1: buntut
0: juga, Kak.
1: Udah ada 2 buntut juga. Jadi memang sudah bertambat di orang yang sama ya.
0: Iya, betul.
1: Setelah sekali. Setelah 12 tahun menjalani dari SMP sampai kuliah berarti.
0: Iya.
1: Kalau suami juga apakah memang bekerja juga atau bagaimana?
0: Enggih, saat ini dia bekerja.
1: Di?
0: Di vendornya JNT Cargo, Kak.
1: Di situ ya. Jadi memang Kak Ari ini memang membantu suami dari masa awal ya. Oh ya. Dari masa awal ini ya, apa namanya, masa awal mengusahakan bisnis ya. Dan okay, tadi kalau orang tua, kalau Kak Rini sendiri untuk kuliah biaya sendiri kah atau orang tua yang mengkuliahkan?
0: Kebetulan saat itu masih orang tua yang mengkuliahkan.
1: Jadi memang orang tua pun juga kayak ya udah.
0: Iya.
1: Setelah kuliah selesai, kalaupun belum jadi apa yang diinginkan gak apa-apa,
0: gak apa-apa
1: gitu.
0: Yang penting apa yang disuka itu dulu dijalani, insya Allah rezekinya mengalir aja. Yang paling ngotot disuruh S2 tuh sebenarnya abah. Tapi insya Allah bah, kalau ada, gak ada halangan kita S2 lagi. Iya.
1: Jadi berarti apa yang mau Kak Arini lanjutkan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita abah ya.
0: Betul, Kak.
1: Walaupun abah udah gak ada tapi tetap mau dilanjutin ya. Mudah-mudahan apa yang mau direncanakan bisa tercapai.
0: Amin.
1: Begitu ya. Oke, say hi dulu deh buat ibunya, mau ucapin apa nih?
0: Berinak air mata nanti saya.
1: Tolong, ini ada tisu, tolong kasihkan. Karena kan mau gak mau juga orang tua salah satu yang ada dalam perjalanannya ke hari ini sampai hari ini ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi mama itu sebenarnya adalah salah satu contoh dalam hidup ulun. Dia adalah seorang wanita yang pekerja keras, Kak. Dari habis lulus SMA dia sudah kerja. Sampai saat ini masih kerja, alhamdulillah, di perusahaan yang sama. Tidak pernah pindah. Jadi ulun lihat track recordnya dia sebagai seorang wanita yang bekerja keras itu, cita-cita saya juga mau seperti dia. Jadi gak patokan sama suami gitu, gak apa, bisa berdiri sendiri gitu, di kaki sendiri. Jadi cita-cita saya suatu hari saya harus kayak mama, bisa punya pekerjaan sendiri, bisa penghasilan sendiri, bisa kerja, bisa usaha juga gitu kan. Terus punya penghasilan dan bisa membahagiakan orang tua tentunya gitu. Nah, alhamdulillah memang sama. Pak letipek orangnya gak bisa diem di rumah. Harus ada yang dikerjakan, harus ada yang diusahakan di luar rumah gitu. Sama lah sama mama gitu. Dan support system yang paling-paling dari mama sama mertua saya, kalau saya lagi sibuk apa, alhamdulillah anak aman dan terjaga sama mereka gitu.
1: Iya. Mau ngucapin apa sama mama?
0: Terima kasih mama dan kedua mertua saya juga yang masih ada, sehat-sehat semua, sehat-sehat selalu. Semoga apa yang selalu mama dan mama mertua, bapak mertua saya doakan kepada keluarga kami, semoga tercapai dan semoga terkabul gitu. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi kami, bisa sukses, bisa membahagiakan mereka lah. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Amin. Tapi ada gak sih satu keinginan, kalau abah kan udah gak ada ya. Dan tapi pengen apa namanya, pengen tetap mewujudkan apa yang menjadi keinginan abah begitu ya, S2. Tapi kalau mama ada gak sih kayak pengen apa gitu buat mama yang belum dilakukan hari ini?
0: Kalau mama kalau nanti after sudah selesai kerja gitu, semoga bisa menikmati hidupnya. Semoga saya bisa ajak mama jalan-jalan kemana mama mau gitu. Umroh atau haji sama mama gitu. Sekeluarga lah kalau bisa.
1: Tapi kalau mama sendiri pernah gak sih kayak minta, nak mama pengen ini deh gitu, tapi kayak sampai sekarang belum pernah terrealisasi gitu.
0: Enggak, mama sama bapak enggak pernah minta apa, malah saya yang selalu dikasih, Kak. Aduh. Iya gitu.
1: Karena mama sama bapak memang ini ya,
0: mengusahakan sendiri ya. Mereka selalu mengusahakan anak-anaknya sih. Mereka selalu mengusahakan apapun yang diperlukan anaknya, selalu diusahakan.
1: Jadi sampai sekarang pun mama masih kerja gitu. Ya?
0: Masih kerja.
1: Karena nggak mau ngerepotin anak-anaknya.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali. Sampai sekarang anak-anak saya juga sama nenek, sama nenek aja. Soalnya sama nenek semuanya terwujud.
1: Aduh. Jadi anak pun juga dekat sama neneknya.
0: Sangat dekat
1: ya.
0: Sekali, Kak.
1: Sekaligus ini juga ya, hiburan ya, karena
0: betul.
1: Karena udah nggak ada.
0: Kalau libur kerja pasti tolong anak antar ke rumah mama.
1: Iya. Wah, sebegitu ini ya, sebegitu intensnya begitu ya, sama-sama membersamai.
0: Iya betul.
1: Oke. Sudah, kita sudahi dulu untuk sedih-sedihannya. Okay. ini ada Doni 9703, sukses pasti PS8.
0: Nah, itu suami saya.
1: Oh, itu suaminya ya. Disupport nih sama iya, sama betul, keluarga ini ya. Oke. sekarang mau apain lagi? Apakah mau memperlebar usaha ini atau mau mengeksplor diri lagi untuk usaha ini jadi jauh lebih berkembang?
0: Yang pasti usaha ini akan selalu ditingkatkan. Ada saya lupa 2020-an lah, 2021-22 yang saya ikut Uniqlo. Nah, jadi
1: masuk Uniqlo.
0: Jadi ada barang saya dipajang di Uniqlo Duta Mall. Kita kerjasama itu dari Dinas Koperasi juga sih, kerjasama sama Uniqlo bikin display buat UMKM Banjarmasin. Kebetulan itu nanti bergantian beberapa tahun gitu, Kak. Nah, saya kena batch kedua kemarin. Nah, sekarang sampai hari ini alhamdulillah barang saya masih dipajang di sana. Jadi kalau misalnya ada orang mau pesan, bisa ada captionnya di bawah tasnya, bisa di hubungi sayanya di
1: sini. Oh, jadi ada kontaknya juga.
0: Iya, tapi nggak bisa beli di Uniqlo-nya. Uniqlo-nya cuman buatkan display buat pajangan aja.
1: Wow, itu gimana waktu itu? Apakah harus kurasi dulu, harus diseleksi, gimana prosesnya?
0: Lumayan panjang sih, Kak, seleksinya sama Dinas Koperasi kemarin. Kemudian ya berhasil dapat di batch kedua.
1: Apa yang membuat akhirnya produk dari Kak Arini ini bisa lolos dan sampai bisa masuk di batch kedua dalam penayangan display-nya di Uniqlo itu?
0: Mungkin karena kami binaan koperasi juga kan ya, terus mungkin standarnya memenuhi standar Uniqlo mungkin, Kak, ya.
1: Berarti otomatis mereka sudah melihat kualitas bagus dari barangnya dari Kak Arini berarti ya. Sampai akhirnya bisa masuk. Berapa tahun akan di display di sana?
0: Kayaknya 2-3 tahun deh, ini sudah berjalan 2 tahun kalau nggak salah.
1: Sudah berjalan 2 tahun masih ada di sana.
0: Iya.
1: Berapa produk yang dipajang?
0: Satu aja sih.
1: Satu tas ya?
0: Iya, satu tas. Kemarin disuruh milih, dipilihlah yang itu.
1: Yang menurut Kak Arini paling bagus untuk bisa dipajang?
0: Itu juga, berembuk sama pihak Uniqlo-nya juga.
1: Jadi itu memang yang menjadi pilihannya saat
0: iya,
1: itu?
0: Betul.
1: Wow, luar biasa ya. Sudah ada hal yang membantu untuk hari ini promosi begitu ya. Tapi ada perubahan gak sih, Kak, setelah produknya dipajang di sana gitu untuk penjualan sendiri?
0: Sudah banyak yang menghubungi. Kebetulan pagi tadi baru ada juga yang menghubungi lagi. Kak, ulun lihat display pian di Uniqlo, ulun ke galeri pian, terus diberi kontak sama orang rumah gitu. Ya, itu dihubungi ya pagi tadi. Kayaknya dia mau pesan tas.
1: Oh, begitu. Paling jauh pernah kemana tasnya?
0: Paling jauh masih Indonesia sih, Jakarta, Jogja, Surabaya.
1: Tapi kalau untuk pameran sendiri, apakah dari Dinas Koperasi atau Disperdagin ini ada ngajakin Kak Arini juga untuk ikut booth pameran gitu?
0: Gih, kalau biasanya yang BSFK, Banjarmasin Sasiran Festival ya. Atau ada event-event dari Banjarmasin yang lainnya, biasanya pasti dikasih stand gratis lah.
1: Tapi sudah pernah dibawa dinas untuk pameran di luar kota belum?
0: Belum. Karena ulun belum masuk kurasi Deskranasda yang tahun ini.
1: Oh, jadi harus kurasi dulu untuk bisa masuk ya.
0: Jadi kurasi dulu, kita taruh di Deskranasda Pemko dulu, baru nanti dikurasi lagi kalau mau pameran ke sana.
1: Oke. Apakah itu akan menjadi goals terbaru untuk Karini untuk bisa ikut apa pameran di luar kota
0: gitu. Iya. Kemungkinan kalau nanti tahun ini atau tahun depan deh Kranas udah buka kurasi lagi, insya Allah saya ikut.
1: Oh, berarti memang ada event kurasinya setiap tahun?
0: Iya, betul, dari Dekranasda.
1: Jadi akan diinfokan begitu ya,
0: kemarin,
1: ke para pelaku
0: tahun
1: UMKM?
0: Tahun kemarin baru ikut kurasi dari Bank Indonesia juga, Kak.
1: Mm-hmm. Itu untuk apa nanti eventnya?
0: Kalau dari Bank Indonesia itu kemarin bangsa pasarnya impor ke Jepang, Kak.
1: Oh, impor ke Jepang ya. Akan lebih luas lagi begitu ya. Tapi kira-kira kalau Kak Arini sendiri sudah siap nggak sih untuk produksi massal begitu atau lebih banyak? Kalau misalnya sudah mulai terbuka jalan itu,
0: insya Allah siap.
1: Siap ya?
0: Iya.
1: Nggak keteteran ngerjain sendiri?
0: Nanti mungkin kita cari karyawan.
1: tapi merasa nggak sih kayak hari ini beda gitu kalau kayak buatan karyawan dengan tangan sendiri begitu?
0: Oke, beda. Kalau karyawan itu biasanya saya cuma minta potong atau bikin polanya aja. Kalau jahit masih saya pegang sendiri biasanya, Kak.
1: Harus jahit, harus pegang sendiri.
0: Iya.
1: Jadi yang paling sulit biasanya dalam proses pembuatan tas apanya? Bagian mana?
0: Bagian jahit, resleting. Kalau terlalu ini, terus bagian dalam, membaliknya nanti kalau nggak bisa robek atau gimana gitu.
1: Kalau humans error itu sering terjadi,
0: sering
1: juga?
0: Sering, jarum ketusuk jarum tangan. Atau berluka-luka sudah biasa.
1: Itu udah makanan hari-hari.
0: Makanan hari-hari dah itu, Kak.
1: Biasanya kalau produksi tuh dimulai kapan ke hari ini?
0: Kalau produksi biasanya ulun sukanya jahit subuh, Kak.
1: Oh, subuh.
0: Enak.
1: Biar enggak ke-distract sama apapun.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Kalau siang ini siapin peralatannya dulu, sudah digosok, sudah dipotong, sudah digunting, sudah disatukan, jadi tinggal jahit aja.
1: Oke. Satu lagi saya mau tanya.
0: Boleh.
1: Sebelum nanti kita mau tanya harganya, biar juga yang lain juga pada tahu. Masih sebagai seorang perempuan dan juga sebagai ibu rumah tangga.
0: Betul.
1: Begitu ya, kodratnya sebagai istri yang melayani suami dan anak. Bagaimana cara tips-tips atau kiat-kiat dari Kak Arini nih untuk para wanita atau perempuan di luar sana yang juga ingin memulai bisnisnya agar semuanya bisa jalan dan bisa dibagi sesuai porsinya begitu?
0: Iya. Kalau menurut saya sebagai seorang perempuan kita harus cari peluang. Di mana ada peluang, insya Allah ada jalannya. Terus kita harus cari keterampilan kita apa dulu. Terus jangan selalu bilang gak bisa atau gak berani. Harus dilawan itu semuanya. Harus bisa, harus berani, cari peluang, cari usaha. Gagal itu sudah suatu keharusan kayak saya. Gagal tuh gagal. Nanti suatu saat nanti ada kemenangannya gitu. Berapa kali gagal, oh bikin kue gak bisa, bikin lagi jahit gak bisa, cari keterampilan lagi bikin lukis atau bikin apa. Berani mencobalah dulu. Mencoba itu suatu keharusan bagi saya. Jangan bilang tidak bisa kalau saya sih ya. Kalau saya jangan bilang tidak bisa. Yakinkan diri. Kalau Abah bilang tuh harus yakin dalam diri. Kalau bisa, pasti bisa gitu. Jadi yakinkan diri, harus bisa, berani mencoba. Terus kita sebagai perempuan itu punya power. Kita itu harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemudian kita harus punya penghasilan sendiri. Untuk supaya kita bisa beli barang yang kita suka sendiri ya, Kak ya. Gak mengharapkan suami. Suami kan mungkin sudah mencarikan nafkah untuk rumah, untuk kita gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kita harus bisa beli sendiri gitu, Kak.
1: Suaminya senyum-senyum nih di rumah. Alhamdulillah istriku bantuin banget nih.
0: Dia tahu, Kak, saya orangnya dasar gak bisa diem. Dia tahu saya gak bisa diem, gak bisa dibilangin. Saya pokoknya kalau mau ini gitu. Pokoknya dia paham lah. Dia yang geleng-geleng kepala biasanya di rumah.
1: Mayan ini sambil senyum-senyum ya.
0: Iya,
1: aku tenang
0: sekali.
1: Gitu istriku membantuku dengan baik gitu ya.
0: Terima kasih juga kepada Ibu Lurah saya yang sudah mensupport saya itu, ada Ibu.
1: Oh iya, itu Ibu Rabiatul
0: iya,
1: Hasanah.
0: Ibu Kelurahan Bomurus Luar.
1: Oh begitu, semangat.
0: Iya.
1: Marini sukses selalu, sahanya banyak langganannya. Amin.
0: Amin.
1: Ibu Lurah mampir-mampir dong Kak Reri.
0: Iya.
1: Jadi tapi bagaimana kodrat sebagai ibu rumah tangga tetap berjalan? Misalnya nyiapin makan, nyiapin baju, nyiapin segala keperluan istri dan suami dan anak.
0: kami di rumah berbagi tugas, Kak. Jadi ada yang tugas saya, ada tugas suami. Jadi kita sama-sama membantulah di rumah gitu.
1: Jadi ini ya, support sistemnya ya, timnya support, jalan gitu ya. Ya,
0: timnya jalan, support sistemnya jalan. Orang tua juga sangat membantu saya juga.
1: Awas aja kalau enggak jalan, enggak tidur, tidur di dalam rumah nih. Oke, kalau harga-harga bagaimana Kak Arini?
0: Kalau range harga Kak, kalau dari pouch kecil, dompet-dompet kecil itu start mungkin dari 20 ribuan Kak.
1: Pouch kecil tuh yang mana tuh?
0: Dompet.
1: Ada enggak di situ?
0: Kayaknya tadi.
1: Oh, jatuh ya. Itu pouch kecil yang buat uang koin.
0: Enggak, lebih besar, bisa ditaruh makeup.
1: Oh, bisa taruh makeup juga ya. Itu start dari 20 ribuan.
0: Dari 20 ribuan.
1: Paling mahal berapa?
0: Paling mahal itu biasanya by request Kak. Ada yang sampai 200, 300, ada yang sampai 500 kemarin. Karena kesulitannya juga.
1: Paling mahal banget nih supaya orang-orang tuh bisa paham kalau di sini tuh terjangkau aja masih gitu.
0: Terjangkau. Paling mahal ya tadi 500.000.
1: Paling
0: itu
1: mahal
0: pun
1: 500
0: by request ya. Kalau komersil kayak gini enggak sampai 500.000 lah Kak.
1: Oke, kalau yang di depan-depan deh biar orang pada
0: kalau
1: tahu
0: gini,
1: bayangannya.
0: Iya, kalau kayak gini saya jual di range harga 125.
1: Itu 125.
0: Ya. Okay. Kalau yang ini saya jual di harga 85. Kalaunya yang ini sama 125 juga. Kalau kayak laung itu start mungkin mulai dari 15.000 tergantung kesulitan laungnya. Topi start dari harga 50.000. Kalau seminar kids tadi dari harga 50.000 sampai 250.000 itu ada kategori-kategorinya lah.
1: Terjangkau banget ya.
0: Inggih Kak.
1: Tadi dikira kayak tas yang gede itu kayak 300-400, enggak ya ternyata ya.
0: Iya.
1: Cuman 125.
0: Supaya kita bisa memakai produk lokal juga Kak.
1: Betul. Iya. Jadi Kak Arini tuh menyupport orang-orang supaya produk lokal tuh bisa dipakai gitu ya.
0: Enggak, sasirangan itu enggak kuno gitu. Sasirang itu bisa jadi modern, bisa jadi fashion yang bagus dipakai kalau kita sesuaikan dengan pakaian kita gitu.
1: Betul sekali. Jadi diusahakan dan disupport begitu ya.
0: Iya.
1: IG-nya apa IG-nya?
0: IG-nya Permatasari _ PS8.
1: Permatasari _ PS8. Iya. Jadi kalau mau order juga bisa by DM IG ya.
0: Iya.
1: Atau harus follow up ke WhatsApp lagi?
0: WhatsApp.
1: WhatsApp juga ya. Jadi bisa datang tadi di belakangnya Ciking sama antara
0: Ciking dan Bolu Jadul Fitria.
1: Bolu Jadul Fitria di situ. Masuk nggak jauh ya?
0: Lumayan lah, sedikit di tengah-tengah.
1: Di tengah-tengah. Tapi mobil masih aman.
0: Mobil
1: bisa
0: masih
1: masuk,
0: aman.
1: Ya.
0: Parkir di depan rumah masih aman.
1: Masih aman. Jadi bisa datang ke sana. Harga dari start 20.000, anti 500.000 paling mahal gitu ya. Bahan-bahannya apa aja yang dibikin kombinasi selain denim Kak?
0: Bledroy ini. Nah, terus apa ya? Ini kanvas.
1: Corduroy udah ada belum corduroy?
0: Corduroy ada.
1: Oh justru sudah ada juga ya. Iya. Jadi berarti memang kekinian banget ya mengikuti tren pasar begitu ya. Berarti yang mahal tuh apa? Bahan kulit?
0: Ya, kulit biasanya.
1: Bahan kulit yang mahal ya, dan dikombinasikan. Oke, berarti udah semua. Laung juga ada, ya. Laung juga by request berarti ya?
0: By request
1: ya.
0: Bisa, yang ready biasanya ada juga.
1: Juga ada, jadi kalau misalnya orang pengen cepet yang ready ada juga ya?
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: Kayak scarf, scarf sudah ada? Belum?
0: Scarf?
1: Baru ini ya?
0: Shell.
1: Baru shell aja ya? Berarti udah lengkap ya pokoknya lah ya.
0: Iya.
1: Untuk kebutuhan.
0: Oke,
1: kebutuhan itu.
0: Tanya aja dulu mau bikin apa. Insya Allah saya bisa.
1: Palu gak ada. Apa lu mau gue ada gitu
0: iya,
1: ya. Oke, harapan ke depan mau seperti apa Kak?
0: Harapannya untuk usaha ini semoga terus berkembang, terus maju, bisa membawa usaha ini ke luar daerah bahkan ke luar negeri mungkin. Bisa sukses lah usahanya. Terus apa yang diusahakan dari nol ini semoga nanti akhirnya berbuah menjadi hasil yang bagus dan lebih baik.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Kak Arini sudah bersama-sama kita di sini dan berbagi cerita di kalikunya, berbagi manis pahitnya juga begitu ya menjalani usaha. Terakhir deh mau ke pemerintah apa nih harapannya?
0: Apa ya Kak, di tengah dolar yang naik ini.
1: Iya kan. Nah,
0: iya modal.
1: Kira-kira nah sebelum itu kira-kira akan ada kenaikan harga juga enggak sih dari
0: kemungkinan ya Kak, kalau harga di pasaran naik mungkin harga akan naik kayaknya. Tapi saya usahakan tidak terlalu tinggi.
1: Tinggi. oke nih, mau bilang apa ke pemerintah? Indis ekonomi yang lagi sulit.
0: Iya, betul sekali, Kak. Di tengah indis ekonomi yang lagi sulit, mm-hmm. usaha yang mudahan usaha kita tetap berjalan aja.
1: Amin.
0: Untuk pemerintah, mm-hmm. semoga kalau misalnya dolarnya naik atau indeks ekonominya berantakan, setidaknya bukakan kami jalan untuk kami bisa mempromosikan usaha kami, kemudian untuk bisa mereka memakai produk kami, kemudian bikinkan kami lahan untuk berjualan seperti pameran atau tempat atau apa yang bisa kami mempromosikan dan menjual usaha kami. Terus juga mungkin seperti acara kakak ini kan bisa mempromosikan usaha kami juga gitu. Kemudian kalau dulu kan Kak, waktu sebelum zaman pandemi itu ada program dari pemerintah kalau harus membeli UMKM lokal. Semoga program itu berlanjut lagi sekarang gitu.
1: Amin. Dan ini salah satu usaha kami untuk membantu UMKM lokal dengan mempromosikan lewat siaran.
0: Nggih, ulun berterima kasih juga kepada RRI Pro 4 Banyumasin, kemudian kepada PNM Mekar juga yang selalu membina ulun. Sudah mau mengundang ulun untuk promosi di sini. Alhamdulillah, ulun terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Rini, sehat-sehat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin. Dengan bisnisnya yang semakin meluas. Amin. Dan semakin sukses. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Kak Rini. Dan oke, ini masih ada tadi ada mamahnya semangat, setuju. Terima kasih untuk semua keluarganya Kak Rini yang juga udah menyupport ya. Dan Sewan Cafe pamit undur diri bersama Kak Rini di ruang UMKM bersama PS8 Tasa Serangan. Dan mudah-mudahan apa yang diusahakan sukses.
0: Amin.
1: Dan akan selalu up to date ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Kami pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Dasar Anak Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat ini Dasar Anak Jemaah Haji asal Kota Banjarmasin kloter 8 tiba di tanah air disambut hangat keluarga dan pemerintah kota di Aula Masjid Sabila Mutadin pada Minggu malam. Aura sukacita di sana terpancar di wajah para haji dan hajah yang baru saja menuntaskan perjalanan ibadah haji mereka. Dan sejak kedatangan di kloter pertama pada Kamis, kepulangan jemaah haji berlangsung bertahap dan kini giliran kloter 8 yang tiba dengan kondisi fisik yang segar. Meski sebagian berusia lanjut, mereka tampak bersemangat dan ada yang mengabadikan momen, ada pula yang duduk santai berbincang sebelum pulang ke rumah masing-masing. Pelayanan juga dirasakan jemaah mencakup keberangkatan, kesehatan hingga konsumsi harian. Makanan rutin disediakan 3 kali sehari dengan kualitas yang dinilai baik. Fasilitas kesehatan juga mendapatkan apresiasi. Tenaga medis yang mendampingi jemaah dinilai baik dan profesional demi kelancaran jemaah. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan Serang Pro 4 saat kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Abad Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sarang perempat kami sampaikan kabar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Proses penyambutan kedatangan jamaah haji Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan kada hanya berlangsung hangat, tetapi jua syarat lawan tradisi, di mana ketika keluar dari bus, sebagian jamaah haji terlihat mengenakan sorban lawan jua turban. Dan sementara itu, sementara lainnya ini tetap berpakaian muslim sederhana lawan jua kalung identitas jemaah di leher. Namun dan sanak, setelah sampai di ruang aula penyambutan, sebagian haji lawan hajah langsung dikalungkan selendang melati khas Banjar oleh keluarga Bubuhan Sidin. Selendang melati khas Banjar merupakan rangkaian bunga melati nang sigar yang biasanya dipakai gesan pelengkap busana pengantin tradisional Banjar. Dalam adat, selendang ini sering dipadukan lawan aksesoris ronce yang diulah kayak kalung bogam dan dikenakan oleh pengantin wanita dalam balutan pakaian adat Baamar Galung Pancar Matahari. Momen pengalungan selendang melati nang itu tadi menjadi simbol penghormatan sekaligus rasa syukur atas kepulangan Bubuhan Sidin dalam keadaan sehat walafiat. Selain melestarikan adat, tradisi ini juga dimaknai gasan ungkapan syukur atas kepulangan jamaah dari tanah suci nang selesai menunaikan ibadah rukun Islam nang Kalimah tersebut. Tradisi pengalungan selendang melati ini menambah nuansa khas lokal dalam penyambutan jamaah haji sekaligus memperkuat identitas budaya Banjar di tengah perayaan spiritual agama. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Oke, dan anak Pro 4, nanti kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta kurang lebih sekitar 8 menit lagi, tapi bergabung untuk kembali. Nah, gimana tuh dan anak? Karena hari ini kita bakal hadirkan untuk sajian siaran berjaringan Nusantara, dan yang bakal jadi tuan rumahnya tuh bakal ada kita RRI Banjarmasin ya, yang bakal ngobrol sama dari RRI Jakarta. Itu bakal ada Noel ya, dari RRI Jakarta dan anak Pro 4, dan kita mau bahas tentang Laung, di mana ini adalah simbol kehormatan, identitas, kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama RRI Banjarmasin ada Guru Masdar, seorang seniman, budayawan, dan owner dari rumah Laung Banjar. Kita nanti mau ngobrol-ngobrol ya seputar Laung Banjar dan anak Pro 4. Lebih sekitar 6 menit lagi, kita bergabung dulu nanti bersama Pro 4 Jakarta.

Rencana perompak rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di Banjarbaru, Kalimantan Selatan tak hanya diarahkan sebagai venue dalam pertandingan sepak bola. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan stadion yang itu tadi memiliki fungsi yang lebih luas agar dapat hidup dan bermanfaat bagi masyarakat setelah selesai dibangun Kena. Keinginan itu mengemuka dalam berbagai pembahasan antara DPRD dan Pemprov Kalsel terkait stadion yang direncanakan berdiri di Banjarbaru. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Mustaqimah, mengatakan konsep stadion multifungsi menjadi salah satu perhatian Dewan, di mana menurut Sidin, fasilitas olahraga modern harus mampu mengakomodasi berbagai kegiatan sekaligus menjadi ruang publik yang aktif dan digunakan untuk masyarakat. Karena itu, kondisi ini melakukan studi banding ke Gelora Bung Karno di Gelora Manahan Surakarta yang dinilai lebih memadukan fungsi olahraga dan memfasilitasi publik dalam kawasan penunjang lainnya di beberapa waktu yang lalu. Selain menjadi tempat pertandingan, kawasan stadion diharapkan dapat mendukung pembinaan atlet, kegiatan masyarakat hingga berbagai event berskala internasional. Demikian Nasana kabar perompak. Terima kasih dan salam budaya. Sebentar lagi kami akan bergabung sementara ke Pro 4 Jakarta sebelum nanti kita akan berdiskusi bersama rekan-rekan yang ada di sana.

0: Anak Perempat, kita akan bergabung bersama Perempat Jakarta.
1: Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cancinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang, di sini Bang, aman.
1: Alhamdulillah, cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Panas terik.
2: Iya.
1: Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca.
2: Betul.
1: Di Indonesia ya.
2: Cuaca di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh.
2: Nah, apalagi lo di sini tuh.
1: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau
2: udah? Udah ready.
1: Sudah ya?
2: Udah.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih. Oke deh kalau gitu.
1: Kenalan dulu gua enggak apa-apa.
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar. Jadi beliau
1: Guru
2: ini
1: Masdar, okay.
2: Ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah, ini Guru Masdar nih Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
3: Ya, ciri khas Banjar ya.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar ya?
3: Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih. Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang pake. Cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
3: Iya, Bang.
1: Warnanya.
3: Iya, memang ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Okay. Yeah. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru
2: siap.
1: Waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar, gitu ya?
2: Boleh Bang.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya, silahkan Bang Awan dan juga Guru Masdar.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian Barat dan juga Indonesia bagian Timur. Kita sekarang ada di tengah ya,
3: tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Oke, ketemu sama Sewan Kafi di Perompat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya,
3: iya.
2: Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
3: Iya, mulai bahari.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri, sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu. Terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya
2: gitu. Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat ya.
3: Seperti jas-jas. Jasnya itu yang terbuka.
2: Beledru ya.
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci.
3: Iya, air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh. Ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah bulang.
2: Oh, bulang.
3: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana habis beli haji
2: habis
3: itu.
2: Habis pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas babinian.
2: Dan itu sakit ya. Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa, ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah itu namanya bulang satu, makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak
2: ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak, namanya tanjak halang maorak halar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu, ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maorak halar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maorak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana itulah.
2: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung, karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
3: Iya.
2: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya,
3: daun jeruju.
2: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan, sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya.
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya
2: halilipan itu kaki seribu,
3: bukan? Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halilipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit, mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar, seperti itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain, di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur. kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: Ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, buntutnya
3: itu berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
2: tolak bala ya,
3: tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala ya kan. Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri.
2: Nah, seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Tuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini. Sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama, di depannya juga Lam Jelalah, Besimbu Lam Jelalah, keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya Pucuk Rabung. Nah, ini daun sirih, ini Pucuk Rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain.

0: bahan makanan. Betul. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar, yang namanya gangan rabung ya. Betul. Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar.
1: Boleh, boleh Bang.
2: Satu lagu.
1: Boleh, boleh Bang. Ya,
2: nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh?
1: Boleh, boleh. Dulu? Monggo, monggo, silakan.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
0: Iya.
1: Salam budaya pertama dari Jakarta. Dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
1: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di Pulau dari Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Bang Awan.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sangat baik, sehat selalu.
2: Oke, silakan
1: ada. Langsung ke Pak Tarasunya,
2: silakan.
1: Pak Masdar ya.
3: Iya, yes,
1: ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
3: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
1: Gak tahu ya Pak Masdar ya. Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh sampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya.
3: Iya.
1: Banjar. Saya lebih ke pertanyaan tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar.
3: Iya.
1: Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan, juga untuk Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya Nusantara dari Pompas Banjarmasin.
2: Ya, Cek Guria nih ya.
4: Dengar suara dia enggak ya?
2: Iya, dengar-dengar Cek Guria. Saya dengar.
4: Alhamdulillah yang ganteng. Halo Bang Noe, saya ke Banjarmasin dulu ya Bang Noe. Aduh, narasumbernya ganteng juga nih, selalu pakai ada ininya, kepalanya kuning juga nih Pak.
3: Mantap.
4: Halo, assalamualaikum Guru Masdar Hidayat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf ya ditambah belakangnya Hidayat, nggak apa-apa kan?
3: Nggak apa-apa. Memang benar.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
3: Ya, memang benar itu,
2: tahu kan? Iya,
3: tahu deh namanya.
2: Oh, betul nama lengkapnya itu.
4: Besar ya kan? Memang temanya laung simbol kan. Kalau ulun kan bahasa Banjar, kalau mereka kan pian, atau kalau sama kita ikam, begitu kan bahasa Banjarnya
2: ya,
4: kan
2: saya. Cek Guria mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Guru Masdar, ini kan temanya laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ya kan? Memang nggak Banjar aja sih, daerah lain juga ada.
3: Iya.
4: Nah, pertanyaannya nih, memang ini kan ada apa namanya nih? Guru Masdar Hidayat ini kan dikenal juga guru apa ya sebagai seorang seniman. Nah, Luang Banjar ini
2: laung.
4: Apalagi kan profilnya ada workshop, ada dan lokasi, nah itu media kreatif. Terus yang saya mau tanyakan ini buat apa nih Guru Masdar yang ganteng. Pertanyaannya enggak banyak-banyak. Tadi sudah paparannya sudah banyak ya. Begini Pak pertanyaannya. Jadi gugup saya nih mau bertemu sama guru. Gini, pertanyaannya guru, gitu loh. Tunggu dulu dong. Ini namanya kita mau bertanya, jadi bingung gini pertanyaannya. Apakah apa namanya yang memakai itu, yang mengikat itu, laung itu selalu warna kuning? Ada warna-warna lain nggak begitu ya di kepala itu?
3: Oh,
4: nah,
3: iya.
4: Terus ya ke pertanyaan kedua. Nah, apakah sering informasi tentang pakaian lengkapnya yang dipadukan dengan laung itu? Itu pertanyaan nomor dua. Pertanyaan mohon tanggapannya. Boleh berpantun? Kasih pantun dulu loh. Pantunnya bahasa Banjar, tapi kalau ikam gak pandai bahasa kata Banjarnya mohon dimaafkan ya. Ini gini pantunnya. Betumbang laung di Sumbarang. Mahaga adat di tanah Banjar. Bahasa Banjar kada ilang di urang. Jadi kehormatan, uang, identitas dan sanak Banjar. Begitu pantunnya. Terima kasih banyak ya.
3: Mantap
2: ya.
4: Terima kasih banyak. Oh, belajar bahasa Banjar lah. Bang Loe, guru, terima kasih banyak. Kayaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
3: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
3: Mbak Ayu.
2: Pulau Seram.
3: Pulau Seram, Maluku ya.
2: Betul.
3: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya Kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
3: dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya, Mbak. Ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
3: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar, karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah, yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikat di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk,
2: atau ada payet ya,
3: payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruk bordirnya, jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah
2: saja.
3: Ya itu. Begitu.
2: Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
0: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya. Bang Awan. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
2: Oke, mangga tuh Teh.
5: Sehat ya.
2: Mangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Teh.
5: Salam budaya.
3: Salam budaya ya.
5: Teh. Guru Masdar, setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
3: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya.
3: Iya.
5: Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala.
3: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya itu.
5: Iya. Iya, tapi bukan, kami bilangnya bukan ikat, tapi iket.
3: Iket,
5: ya.
3: Iket.
5: Totopong namanya.
3: Iya.
5: Namanya Totopong begitu kan, iya. Kami di Jawa Barat.
3: Iya, iya.
5: Dan iya, itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya, Guru Masdar ya.
3: Iya, benar.
5: Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah, mungkin
3: iya,
5: berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya.
3: Iya,
5: nah, yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya.
3: Laung.
2: L-A-U-N-G.
5: Oh, laung.
2: Iya, okay. Betul.
5: Oke.
2: Okay.
5: Iya. Itu berlakukah untuk apa nama apa ya? Misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu
3: okay.
5: Apa nama boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya.
3: Okay.
5: Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai laung yang sama? Jenisnya maksudnya ya.
2: Oke, okay.
3: Okay.
2: Baik.
5: Itu persis. Iya. Kapan dulu dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta.
2: Iya.
5: Terima
2: kasih Teddy.
0: Waalaikumsalam. Tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya.
3: Oke.
0: Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu. Halo.
0: Ya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya betul, di Lampung, Kota Agung, okay. Tanggung Lampung dengan Leman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Apa yang, gini Bang Awan, yang saya tanyakan, apa yang dipakai di kepala itu yang pakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan.
2: Betul.
6: Nah, yeah. Pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain laung itu Bang Awan.
2: Maksudnya oke, khasnya pagi. Seperti apa nih?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
3: Oh iya.
2: Tapi kita
3: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama dulu dari Teh Dinda nih.
3: Teh Dinda.
0: Iya. Silakan.
3: Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau
2: betul.
3: Petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih.
2: Yeah.
3: Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja, termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
2: Yeah.
3: Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan, termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain seserangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikuti.
2: Yeah.
3: Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya betul. Perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
3: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
3: Sinuman ya? Hadrah itu cuma pemain hodrah. Senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan laung juga. Laki-laki. Nah itu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua apakah ada jenis lain dari
3: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya?
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
3: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Iya.
3: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
2: Iya.
3: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
3: Harus gitu dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi ya.
3: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah. Jadi
2: terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi pertama Cegur ya?
3: Ya, Cegur.
2: Apakah selalu kuning atau tidak?
3: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan? Yang lebih sakral, tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat. Ada biru.
2: Biru.
3: Coklat. Ada coklat.
2: Hitam.
3: Hitam. Ini hitam. Hitam. Masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
3: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Ya. Bang Noel, gimana, ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
0: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh
3: pakai
0: laung.
3: Iya.
0: Tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
3: Jadi langsung saya jawab Bang Noel. Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Ini besanat.
3: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
3: Abang None di Jakarta gitu kan. Nah, ini bolong di depan, atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun, memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatan yang tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang Noel.
2: Okay, Bang Noel.
0: Siap. Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih. Sudah hampir kita acaranya selesai, sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
3: Silakan Guru Masdar. Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih banyak buat Guru Masda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini
2: kita. Siap, Bang Noel.
0: Di Suara Budaya Nusantara, pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari.
2: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, Bang Noel.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itulah Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
8: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
9: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat kemarin, Habar Perempat bersama Anissa. Generasi Anum didorong menjadi pelopor kerukunan di ruang digital melalui penggunaan media sosial nang bijak lawan bertanggung jawab. Pesan ini disampaikan dalam dialog ngobras RRI Pro 1 Banjarmasin bertema Generasi Cerdas, Jaga Kerukunan Lewat Jari pada edisi Minggu 14 Juni 2026. Dialog menghadirkan Ketua Ikatan Mahasiswa Banjarmasin atau IKMABAN periode 2026 yakni Lukman Nul Hakim, Baimbai Lawan Wakil Ketua Hairul Fikri, Lawan Jua Sekretaris Dita Damayanti. Acara tersebut dipandu oleh Yani Prasetya Hati, MPD, yang merupakan analis kebijakan Kesbangpol Kota Banjarmasin. Lukman Nul Hakim menyampaikan mahasiswa harus cerdas menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut Sidin, faktor lingkungan lawan pergaulan juga sangat mempengaruhi cara seseorang memanfaatkan teknologi. Sidin juga menjelaskan, IKMABAN berisi jaring luas dengan organisasi mahasiswa di daerah lain di Kalimantan Selatan maupun di luar daerah. Jejaring tersebut dimanfaatkan gagasan memperkuat silaturahmi, kolaborasi, serta menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Berjumpa lagi kita bersama Ulun Anissa di sore hari ini sampai kena jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan seperti biasa kita mulai sore hari ini dengan Ayo Goyang Goyang Yuk ya. Segmen dimana Buhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut nang sudah kita siapkan ya di playlist ya, seperti itu. Silakan nang hendak bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di 0895-3405-095-39 atau di 0511-325-2602. Kita juga sudah live TikTok ya, selama 2 jam sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mungkin mau mampir di TikTok ya. Ini sudah ada beberapa orang yang bergabung, tapi kita terimakan dulu di telepon lah. Kita bergantian antara di WhatsApp kemudian kena di telepon reguler ya. Kita terima di WhatsApp dulu ya, boleh ya. Kita terima di WhatsApp dulu. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ada Abah Kalbi. Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja, sehat-sehatnya.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih di Tanah Bumbu nih?
1: Kalau cuaca dalam membunuhnya hendak hujan bang, nak mendung harinya.
0: Hendak hujan lah, mendung lah. Oke.
1: Juta harinya lah.
0: Iya. Nih di sore hari ini Ulun bacakan dulu lagunya ya, bakal bi ya.
1: Iya.
0: Ini ada dari Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu, kemudian Evita Mala, Lilin-Lilin Putih.
1: Evita Mala aja kon.
0: Oke, Lilin-Lilin Putih, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya sama Bang Wandi, Firman, Mama Alfi, Mama Madet, Amah jadi Palamna, Yami di mana tuh di radio.
0: Iya.
1: Punya berita Bang Ali juga nanti di Bang Ali di mana tuh di alo-alo. Punya berita nanti Mbak Nisa Aina kalau pendengar radio punya berita.
0: Inggi.
1: Mbak Nisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Abah Kalbi dari Tanah Bumbu ya. Nang pinanya hendak hujan di Tanah Bumbu lah. Kita terimakan lagi di 0511. Kita bergantian lah amun tadi di WhatsApp. Kita sekarang terima di 0511 ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Oh, belum terpicik rupanya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Ini Anissa nih.
0: Anissa. Kenapa? Dong, siapa lagi dong?
2: Kada terpicik, bado.
0: Ini siapa nih, Bang Ojan atau Bang Herman nih kok pinanya suaranya mirip?
2: Faujan
0: Al-Abid. Oh, Bang Ojan, apa kabar?
2: Ya, di Martapura, kabarnya baik, harinya mendung.
0: Harinya mendung, iya. Ini mendung apa karena besok ini menjelang tahun baru ya?
2: Iya, mudah-mudahan. Anissa berarti tahun baru akan.
0: Mungkin hujan itu hendak hujan tuh berkah kayak itulah.
2: Dan berkah ya.
0: Amin.
2: Tahun akan datang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya.
0: Lagunya ini dari.
2: Lilin Putih aja,
0: Oh, barengan Abah Kalbila samaan.
2: Ya, samaan gitu.
0: Siap. Iya, samaan. Atau mau beda?
2: Enggak, kalian bisa.
0: Itu aja Lilin-Lilin Putih.
2: Kabar Anissa baik jalan.
0: Pun?
2: Baik jalan.
0: Alhamdulillah baik, sehat nih.
2: Alhamdulillah.
0: Hari ini temanya baik. Hitam putih baju Ulun.
2: Ya dah.
0: Salamnya buat siapa aja?
2: Buat Herman, buat
0: Halo?
2: Halo.
0: Buat siapa buat lagi?
2: Buat yang ini ya, lebih buat semuanya aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Abang Herman. Abang Herman, Abang Ojan.
2: Buat Auliana juga di sebelah.
0: Oh iya, Auliana di sebelah.
2: Apa cantik ya Auliana ya kalian.
0: Bujur. Pian sudah bergabung lah di sebelah.
2: Pun?
0: Sudah bergabung kah di sebelah?
2: Ada mendengarkan aja Anissa.
0: Oh, mendengarkan aja.
2: Buatnya Anissa, sudah tambah cantik ya.
0: Amin.
2: Semoga lekas dapat jodoh ya Allah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ojan dari Martapura ya, selalu setia. Nah Sidin, nah kita terimakan lagi di WhatsApp ya. Ini dari Alabio sudah menghadangi Ulun nih. Assalamualaikum, ayo goyang. Oh, terpagat rupanya. Boleh dicoba lagi ya Mbak Yani ya. Kita terima lagi di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang. Halo, oke. Rupanya pinanya masalah jaringan lah. Boleh dicoba lagi ya. Kita sekarang beralih lagi ke WhatsApp nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Nah, tadi kenapa? Tegugur.
3: Tegugur.
0: Cuaca kayak apa?
3: Tegugurnya apa nih? Cuacanya arinya gurih pisan, hujannya gerimis.
0: Ah, berarti pinanya di beberapa daerah nih hujan, mendung kayak itulah. Oke, lagunya nih.
3: Apa tuh,
0: lagunya yang belum di request ini masih banyak nih, ada dari Ria Amelia SMS, Imam S Arifin Piring Sendok Garpu, Ratu Meta Sakitnya
3: Gua. Ya, SMS tadi aja lah.
0: Bang SMS gitu ya.
3: Nah, itu alamnya okay, dari A sampai Z aja Anissa. Nah, okay, buat Anissa terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani dari Alabio, requestnya Bang SMS. Padahal zaman wahini masih pakai SMS kah kita kah? Biasanya SMS itu dari operator aja. Oke, kita terima lagi. Belum ada dering di 0511. Jadi kita ke WhatsApp dulu ya. Satu penelpon terakhir deh, boleh deh untuk sesi ini. Assalamualaikum, ayo goyang.
4: Goyang yuk, waalaikumsalam.
0: Nah, ini dari Abang Sahrul Irama yang suaranya selalu berirama. Cailah.
4: Dirayunya.
0: Apa kabar Bang Sahrul?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, ini lagi apa nih?
4: Mau santai bangun guring.
0: Oh, bangun guring. Alhamdulillah berarti kawa guring siang lah.
4: Oh, kawa tarus.
0: Kawa tarus ya. Cuacanya nih pinanya.
4: Ya.
0: Cuacanya apa nih? Kayak apa nih?
4: Panas hari ini.
0: Panas. Oh, berbeda kita cuacanya ya.
4: Iya, sudah beberapa hari di sini, 2 hari sebelumnya mendung malam.
0: Oke
4: deh. Mendung.
0: Oke, ini lagunya ulun bacakan dulu. Ini dari Imam S Arifin Piring Sendok Garpu, Ratu Meta Sakitnya Luar Dalam, Lesti Sekali Seumur Hidup, Eri Susan Janjimu, Irsya Abu-abu Cinta, kemudian Suliana Sadar Posisi, kemudian Tasya Rosmala Terang, Jenita Janet Jagalah Setiamu.
4: Tasya Rosmala tuh.
0: Tasya Rosmala Terang ya.
4: Iya.
0: Seperti hari pian ya.
4: Iya, hanya malam kan sekarang. Aduh, pakai lampu.
0: Nah, bujur. Oke deh, silakan salam-salamnya Bang Sahrul.
4: Iya, salamnya buat Bang Ojan yang ada di Martapura. Selamat siang menjelang sore Bang Herman juga. Buat yang ada di kawasan Banjarmasin.
0: Iya.
4: Bang Idul juga lah. Buat mamanya juga.
0: Iya.
4: Mama Mada, Malpi, Abang Udin kan juga.
0: Pokoknya seberang.
4: Bang Hakim, Bang Jaya. Selamat sore semuanya.
0: Selamat buat sore.
4: yang ada di kawasan Alabio dari Mbak Yani juga. Yang ada di Tanjung, Baesa. Selamat sore buat semua sahabat pelompat Nena. Selamat sore semuanya.
0: Iya.
4: Selamat menyongsong tahun baru Islam.
0: Bujur. Mudah-mudahan tahun baru ini semakin apa ya, semakin
4: semakin meningkat
0: ibadah kita ya. Iya, amin.
4: Iya. Oke, kalau sudah cantik duluan apalagi.
0: Iya, bujur. Terus ya, apalagi nih?
4: Makasih.
0: Udah kah? Salam-salamnya kah?
4: Udah gin.
0: Oke. Okay.
4: Kelawasan kena-kena dilok ikam.
0: Terima kasih Bang Sarul.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan Sidin sehat terus dan juga Dang Senak Prompat sehat terus seberataan lah. Karena menyongsong tahun baru Islam nih, kita selain mempersiapkan iman ya, kita juga harus mempersiapkan jasmani kita lah. Oke. Okay. Ada lagi, kita terima satu lagi di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Amah
5: apa
0: tadi?
5: Apa kabar Nisa, goyang yuk.
0: Tinggi, alhamdulillah baik. Pian, apa kabar?
5: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
5: Lagunya apa Nisa?
0: Lagunya ini ada Tasya Rosmala, Terang, Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu, Ratu Meta, Sakitnya Luar Dalam, Lesti. Ya,
5: Sakitnya Luar Dalam.
0: Oke, Sakitnya Ratu Luar
5: Meta,
0: Dalam.
5: Ratu Meta, malah. Ya itu aja gin.
0: Okay.
5: Tapi itu aku bisa ada kau on air sebetulnya aku hendak ke Murja nih rencananya.
0: Oh, iya,
5: kan pawai ya tanggal 1 Muharram ramai yuk.
0: Inggi, bujur.
5: Nah, bisa
0: jam berapa tuh pawainya?
5: Jam 1 ketulak pagi-paginya tuh kalau tapi ramnya jam 1-an tuh.
0: Nah,
5: itu ya. Bisa aku kadal kalau on air biasa dulu sehari kira kakak anak karena kesempatan itu jarang ada atau perlu kada garing lagi.
0: Inggi sih.
5: Minggu tadi kita kau berjalan. Acara tahun baru anak tuh benar karena tahun ibu kota banyak baru tuh ada aku ke situ. Hari ini kan besok lah hari tanggal 1 Muharram ramai itu pawai.
0: Besok siang kah? Acaranya apanya? Tuh acara pawainya tuh
5: atau pagi pak, oh, tapi siang aja pagi di rumah baru ada gawian di rumah kan mau kasih gawian di rumah masak cuci baju ya lo. Ini ada aja taksi juara jadi gratis cukup kemudian kira bayar. Pasti kasih kemudiannya aja kalau kasih yang lain bayar.
0: Inggi.
5: Ini maupun gratis. Kalau kasih itu aku kan bisiannya pak kartu kayak ATM tuh lo yang Besta Ayu itu cek ada aku kan.
0: Kartu bus.
5: Buat Nisa doa yang terbaik aja gini lah. Soalnya buat semuanya salam sehat dan buat Nisa hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amah ya. Untuk Bu Hanpian Jua nang hendak meumpati pawai ya, pawai 1 Muharram ya. Mudah-mudahan lancar pawainya dan juga pokoknya seru banar pastilah. Oke, kita langsung dengarkan aja nih lagu requestan yang sudah masuk. Ada Lilin-Lilin Putih SMS. Siapa ini bang? Terus terang dan sakitnya luar dalam. Tapi tentunya kita bagi dua sesi ya pemutaran lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dangdut berikut ini. Tetap di Ayo Goyang.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, sampai kena jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Oke ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan senang perempat ya. Nanti ini masih ada satu requestan lagi sebujurnya ya. Tapi kita hold dulu, kita tahan dulu karena sebentar lagi kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu kita tahan dulu requestannya, nang hendak bergabung kira-kira 10 atau 15 menit lagi lah, atau bisa setelah jam 4 ya, setelah kita membacakan berita ya. Kita dengarkan nih lagu islami di sore hari ini. Menjelang azan asar kita hadirkan satu lagu Nasidaria Perdamaian. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ulun Anissa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Dan Senang Perempuan masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Untuk Ayo Goyang kita tahan sebentar dan Senang Perempuan ya, karena sudah tiba waktu azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Silakan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah salat asar bagi yang menjalankannya. Tetap di Perempuan Banjarmasin, suara budaya Banjar. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat sore, Habar Perempat bersama Anissa. PLN melakukan pemeliharaan jaringan listrik dilakukan di kawasan Jalan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Senin 15 Juni 2026. Pemeliharaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik kepada para pelanggan. Perwakilan tim pemeliharaan Muhammad Iyun Tarso menyampaikan pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Tim menemukan adanya komponen yang mengalami panas berlebihan pada tier 2. Menurut Sidin, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan listrik apabila kada segera ditangani. Selain itu, ditemukan juga sambungan yang longgar sehingga perlu dilakukan proses pres ulang. Sidin juga menjelaskan bahwa gawian yang dilakukan merupakan pemeliharaan berkala gasan mencegah terjadinya gangguan di kemudian hari. Nang mana langkah ini dinilai optimal sebagai bentuk antisipasi agar pelayanan terhadap pelanggan tetap optimal. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh tim dari mitra PLN Nusa Jaya yang berada di wilayah PAL 4,5 bersama PLN ULP Ayani. Sebanyak 5 personel diterjunkan gasan menyelesaikan pekerjaan di lokasi tersebut. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang. Nah, masih bersama Anissa di Ayo Goyang, goyang yuk. Baik itu melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, silakan yang hendak bergabung melalui telepon, kawa langsung aja di telepon nomor kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Ya, kita juga masih live TikTok ya, sampai 1 jam ke depan, sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Tadi kita dengarkan lagunya Evita Mala, Selamat Ulang Tahun ya, yang direquest oleh Mas Sigit Prayogi dari Jawa Tengah ya. Kemudian yang hendak bergabung, silakan kita cek dulu WhatsApp apakah ada yang bergabung. Pinanya belum ada. Oh, ini ada WhatsApp nih dari Bang Herman, Benalu Cinta Mansur S. Oke, siap, kena ulun putarkan ya. Oke, kita terima lagi nih. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, Goyang Yok.
0: Iya, Mama Alpi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di wadah pian nih mendung juga kah?
1: Mendung sedikit.
0: Mendung sedikit. Soalnya di sini mendung sekali. Iya. Pinanya hendak hujan banar setumat lagi nih. Lagi santai kah pian mak?
1: Santai nak.
0: Santai ya di hari Senin, karena besok kan kita menyambut tahun baru lo.
1: Iya.
0: Bujur. Ini lagunya ulun bacakan dulu ya mak ya.
1: Request boleh kak?
0: Oh boleh boleh, apa tuh?
1: Santai Roma Irama.
0: Wih, santai Roma Irama. Oke siap. Salam-salamnya gasan siapa aja mak?
1: Semuanya saja, salam sehat.
0: Oke, siap.
1: Anissa, doanya terbaik selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Anissa.
0: Sama-sama Mama Alpi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Memang doa-doa dari pendengar kita tuh luar biasa positif. Terus juga biasanya doanya yang terbaik, rezekinya lancar, jodoh lancar, pokoknya seberatan lancar, amin amin banar ulun. Nah, silakan yang hendak bergabung lagi. Tadi Mama Alpi requestnya Santai dari Roma Irama ya. Adakah lagi yang di 0511? Mungkin yang di TikTok silakan juga langsung sebutkan penyanyinya siapa, lawan lagunya siapa, seperti itu ya. Oke, kita sebelum mendengarkan requestan Mama Alpi, kita dengarkan dulu nih lagu dari Suliana, Sadar Posisi. Kena langsung lagunya Roma Irama, Santai ya. Jadi Dasana Perempat yang hendak bergabung setelah dua lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, kita masih menerima requestan lagu dangdut. Dan tadi kita juga sudah menerima ya request dari TikTok tadi. Requestnya siapa lah tadi tuh sebelum ke refresh tadi TikToknya, request lagu Mandul dari Maggie Z dan Christina. Oke, kita simpankan di playlist ya. Dan ini tadi Bang Herman hendak bergabung, tapi pian nih bergabung pas masih lagu Bang Herman. Boleh cobalah nih wayah ini. Ayo ayo ditunggu nih. Nah. Assalamualaikum. Ayo goyang. Halo. Halo Bang Herman. Kenapa kak? Ada suara pian lah. Boleh dicobalah Bang Herman lah. Tapi pian nih akan request Benalu Cinta Mansur S. Tapi ayo bergabung dong. Yang lain nih Mama Madan tadi mencoba bergabung, tapi tadi kita masih lagu ya, jadi kadakawa menerima telepon ya. Terus juga tadi ada dari Mas Sigit lagi nih, masih monitor nih kakak sambil dengerin santai gitu, luar biasa ya, makasih ya. Terus request lagu Ungkapan Rasa, salam buat semua fans RRI Pro4 Banjarmasin. Makasih kakak Anissa Rahma cantik. Waduh, Anissa Rahma mah lebih cantik dari Ulun nih. Kasian Anissa Rahma yang asli ya. Oke, kita sambil menunggu telepon. Adakah yang hendak bergabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-095-39? Kita masih punya kebersamaan waktu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya, kurang lebih 30 menit ya, 30 menit di sore hari ini. Dan untuk cuaca ya masih mendung-mendung manja ya, tapi antisipasi siapa tahu kena hujan ya, antisipasi pokoknya jas hujan atau mantel atau payung gitu ya. Dasar perempat ya, sedia payung sebelum hujan ya, bukan sedia aku sebelum hujan, itu beda lagi. Langsung aja kita dengarkan lagu Mandul dari Maggie Z dan Christina, kemudian nanti lagunya lagunya Mansur S, Benalu Cinta. Jadi tetap di Ayo Goyang.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu mani politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya

0: Goyang yuk, masih bersama Anissa dan kita masih punya waktu kebersamaan nih dan senak perempat nih, kurang lebih 15 hingga 17 menit ya, sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Langsung aja kita terimakan yang bergabung nih di WhatsApp ya. Assalamualaikum Maya Goyang.
1: Waalaikumsalam Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Amang Udin?
1: Kabar baik ke hadapan.
0: Alhamdulillah ya. Ini cuaca kayak apa nih Wadah Pian?
1: Ramai, pada nomor imes juga.
2: Tadi lapar lagi sedikit kita
0: lah. Inggih.
1: Banyak lagunya Sa?
0: Banyak dong ini. Ini ada lagunya Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu. Gita KDI, Ikan Dalam Kolam. Lesti, Sekali Seumur Hidup. Eri Susan, Janjimu. Jenita Janet, Jagalah Setiamu. Terus ada juga Evi Masamba, Menyulam Kain Rapuh. Ada juga
1: Siapa yang request?
0: Belum ada nih. Pian belum hendak nang mana nih?
1: Kalau pada sambat lagi lah.
0: Masih dong.
1: Ini sambat, tapi berapa lagu lagi nih?
0: Kurang lebih 3 lagu kita masih bisa nih.
1: Penyulam kain yang apa tuh, Sa?
0: Oke, Evi Masamba ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Gasan siapa aja?
1: Salam-salamnya Mama Madan. Hakim. Bang Jaya ini mana kan jauh terdengar lah. Masih kayak nih. Sama Mama Jani.
0: Nggih.
1: Sama Mbak Jirato. Buat semua aja ingin saya lah.
0: Oke, siap. Makasih ya Mang Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestan Sidin Menyulam Kain Rapuh Evi Masamba. Silakan yang hendak bergabung, hendak request kita masih bisa 2 lagu lagi ya, hingga nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ini ada WhatsApp masuk ya dari Rara dari Banjarmasin Jar. Hendak request lagu Abu-Abu Cinta. Abu-Abu Cinta, oke siap. Kena ulun carikan lah, terima kasih. Yang hendak request ini kita punya playlist ya. Ada lagunya Gita KDI, Ikan Dalam Kolam. Kemudian Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu. Lesti, Sekali Seumur Hidup. Eri Susan, Janjimu. Kemudian Jenita Janet, Jagalah Setiamu. Gea Yobi, Kamu Halu. Dan juga Iis Dahlia, Payung Hitam. Silakan yang hendak bergabung di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Langsung aja kita dengarkan nih lagu Evi Masamba Menyulam Kain Rapuh, dilanjutkan dengan Abu-Abu Cinta. Tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Promat FM, suara budaya Banjar, terima kasih ya masih bersama di Ayo Goyang, Goyang Yuk untuk edisi hari ini ya. Hari yang dimana sore hari ini mendung dan sentak perempat ya. Jadi untuk bubuhan pian yang mungkin hendak tulak kemana atau hendak buli ke rumah ya, silakan dipersiapkan jas hujan, mantel, payung ya. Pokoknya hati-hati di jalan. Dan mudah-mudahan menjelang tahun baru Islam ini banyak keberkahan yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan karena kita juga sudah di menit 56 nih dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, artinya sampai di sini kebersamaan kita di Ayo Goyang, tapi mun bersama Anissa masih hingga kena jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu terakhir nih penutup di segmen Ayo Goyang ini dari Iis Dahlia, Payung Hitam, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Selamat sore, Habar Perempat bersama Anissa. BMKG mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan edisi Senin 15 Juni 2026 sore hari. Sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, nangkawa disertai kilat atau petir, serta angin kencang mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi BMKG yang dirilis pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kota Baru, yakni Kelumpang Hulu, Pamukan Utara, Hampang, dan Sungai Durian. Selain itu, cuaca serupa juga berpotensi terjadi di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, serta Kecamatan Kusan Hulu, Simpang 4, dan Mantewe di Tanah Bumbu. BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca tersebut kawah meluas ke sejumlah wilayah lainnya. Di Kabupaten Kota Baru, hujan berpotensi meluas ke Kecamatan Pamukan Barat. Sementara di Kabupaten Banjar, wilayah Paramasan, Lawan, Telaga Bauntung juga masuk ke dalam daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Di Kabupaten Tapin, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Piani, Bungur, Salam Babaris, Lawan Hantungun. Potensi hujan lebat disertai petir lawan angin kencang juga diperkirakan kawah terjadi di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya Kecamatan Hantakan Lawan Batang Alai Timur, diminta gasan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang kawah terjadi secara cepat. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Tengah sore hari. Masyarakat kawah memperoleh pembaruan informasi cuaca lawan peringatan dini melalui laman resmi bmkg.go.id. Demikian Habar Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Terima kasih masih bersama Anissa di sore hari ini, yang sore hari ini itu cukup syahdu, mendung, dan tadi Anissa sempat keluar sebentar ya. Itu tuh dingin, cuacanya dingin. Biasanya kan beberapa hari ini kan ya bisa dibilang cerah ya sorenya ya, tapi untuk hari ini dingin seperti itu. Kita nikmatilah dingin ini dengan secangkir kopi hangat ataupun secangkir teh hangat atau semangkok Indomie. Wah, nyaman banget nih dan senang perempat nih. Gasan menemani ya santai sore Bubuhan Pian semuanya. Anissa masih akan menemani Bubuhan Pian hingga kena jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah beralih segmen ya. Tadi kita selama 2 jam sudah bergoyang ya di Ayo Goyang. Sekarang waktunya kita kembali santai, kembali menikmati hari. Dan di sore ini kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang syahdu dan juga tentunya nyaman di telinga kita semua ya. Dan seperti biasa pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pembahasannya adalah mengenai destinasi wisata di segmen Palindangan Banua. Dan untuk sore hari ini, Ulun hendak mengajak Bubuhan Pian semuanya untuk balalah ke Tanah Bumbu. Nah, di Tanah Bumbu ini banyak banar destinasi wisata dan senang perempat ya. Mulai dari destinasi wisata alam seperti goa, kemudian air terjun, pantai, ada dan senang perempat. Kemudian amunnya wisata buatan ada juga seperti waterboom. Terus juga destinasi wisata tempat pemancingan. Dan juga ada juga nih mengenai wisata religi, banyak benar dan senang perempat lah. Ada juga wisata sejarah. Pokoknya kita akan bahas beberapa destinasi wisata ya hingga jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu kita dengarkan dulu nih dua lagu. Yang pertama ini lagu dari Karin dengan judul Tanah Bumbu. Nah, sesuai topik kita nih, hendak balalah ke Tanah Bumbu. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Balangsar Dada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Palindangan Banua.

0: Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini, pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan makam Pangeran Antasari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang menjadi dikenal setelah penemuan tulang belulang di dalam goa itu. Dan juga penamaan goa ini dikarenakan ada bau dari dalam goa yang seperti bau bangkai akibat banyaknya kelelawar yang hidup di dalamnya. Dan goa liang bangkai ini diperkirakan pernah dihuni manusia prasejarah. Wow, sudah lawas banget dan senap perempat ya. Lain manusia sejarah, apa? Pasca sejarah, tapi ini manusia prasejarah seperti itu ya. Berarti prasejarah itu kan sebelum ditemukannya aksara ya, seperti itu ya. Dan sekitar 3000 sebelum masehi seperti itu. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya artefak berupa sisa makanan, kemudian alat rumah tangga, dan juga kerangka tulang manusia purba. Selain itu, juga ditemukan lukisan purba di dinding goa tersebut. Dan juga ada mata air dengan airnya yang sangat jernih dan selap perempat. Jadi pengen nih kesini, ya ampun, mudah-mudahan bisa kesini ya. Dan dalam kompleks goa liang bangkai ini ternyata ada juga goa-goa lainnya nih, seperti goa utama, goa tujuh pintu, goa sumur, goa putri, kemudian goa salju, batu ukir, ruang pengantin, lurung pupuk, kahayangan, goa kelelawar, goa ceruk jamur, goa landai, goa babi, goa candi, dan goa susu. Wow, banyak banget ya. Berarti ini satu kompleks isinya goa seperti itu ya. Keren, keren, keren. Kemudian selain goa ada juga air terjun. Air terjun Mandindamar ya. Jadi air terjun Mandindamar ini masih di area Kecamatan Mantewe dan kada terlalu jauh dari destinasi goa liang bangkai. Nah, air terjun Mandindamar ini waduh kayak di... aduh, ibarat ini surga dunia dan senang perempat, cantik banget pemandangannya ya. Dan lokasi wisata ini masih kawa dijangkau dengan sekali kayuh. Artinya, mun kita ke wilayah Kecamatan Mantewe, wisata air ini masih menjadi salah satu destinasi yang selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan ya. Dan air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 10 meter. Dan untuk lebarnya sendiri kira-kira mencapai 15 hingga 18 meter. Wow. Selain dikenal dengan air terjun Mandindamar, penduduk sekitar ini juga rancak mengiaunya air terjun Perawan. Nah, ternyata ada ngaran lainnya. Dan di air terjun Damar ini tentunya banyak banget daya tarik, spot-spot foto, kemudian pian juga kawa berendam, ada juga ngarannya cliff jumping, apalah cliff jumping nih, kemudian kawa jua berkemah, dan tentunya untuk foto-foto ya, untuk bikin konten tuh oke banget dan senang perempat ya. Oke, itu tadi air terjun, wisata alam. Kemudian selanjutnya ini wisata buatan ya. Tadi kan di awal ulun sempat spill ada sebuah tempat pemancingan, lesehan dan pemancingan Carina ya. Jadi lesehan Carina atau pemancingan Carina ini adalah restoran sekaligus tempat pemancingan yang berlokasi di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan salah satu tempat wisata kuliner. Di sini buhan pian kawa me... apa bahasa Banjar yang memancing, Abang Daud? Mancing, mancing. Oh, maunjun ya. Sambil menikmati pemandangan bukit yang ada di sekitar pemancingan. Ya, luar biasa, keren ya. Jadi ini cocok banget gasan keluarga, kumpul-kumpul. Oh, enaknya yang punya keluarga. Ya, karena di sini ya semua orang jadi keluarga ya. Walaupun ulun perantau ya, tapi seberataan orang tuh jadi keluarga ulun seperti itu. Oke, itu dia. Nanti kita akan sampaikan lagi, tapi kita akan dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Palindangan Banua.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

ya, kita lanjutkan ya mengenai destinasi wisata yang ada di Tanah Bumbu ya. Mun tadi lesehan dan pemancingan Karina ya. Selanjutnya ini mengenai water. Ini bahasa Inggris dan sanak perempat lah. Mohon maaf amun salah pronunciation. Ini ada Water World atau dunia air, yang merupakan salah satu tempat hiburan keluarga yang ada di Batu Licin, yang berupa kolam renang dengan semi-semi water bomb seperti itu ya. Dan Water World Batu Licin ini terletak di Gang Yakut, Jalan Raya Batu Licin, Paraklawan, kantor PLN. Hanya berjarak 300 meter saja dari Jalan Raya Batu Licin. Dan untuk harga tiketnya itu juga relatif terjangkau dan sanak perempat ya. Kemudian untuk fasilitasnya ada 3 kolam renang. Di antaranya 2 kolam renang itu gasan kekanakan dengan kedalaman sekitar 30 cm dan juga 80 cm saja. Kemudian 1 kolam renang lainnya itu gasan dewasa. Nah, dan juga ada banyak gazebo, gasan tempat bersantai sambil menunggu keluarga yang sedang berenang seperti itu ya. Ada juga makanan-makanan ringan gitu ya, yang berjualan snack, minuman dan juga gorengan, serta ada juga jasa penyewaan ban atau pelampung. Jadi kada usah takut ya amun kada kawa berenang. Ada pelampungnya, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke wisata religi nih dan sanak perempat ya. Ada makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus. Nah, jadi tempat ini menjadi salah satu rujukan tempat wisata religi ya. Dan Pangeran Syarif Al-Idrus ini mengepalai daerah Sebamban dengan berpenduduk sekitar 250 jiwa. Jadi Sidin itu adalah penasihat di lingkungan kerajaan. Dan kada termasuk penambang seperti itu, dan kebanyakan orang Banjar dan juga beberapa orang Bugis seperti itu. Dan daerah Sebamban ini menghasilkan intan, emas, batu bara dan juga kayu ya. Jadi Syarif Ali Al-Idrus ini adalah cucu dari raja atau tuan besar Kubu Syarif Idrus Al-Idrus, yang pada awalnya menetap di daerah Kubu Kalimantan Barat bersama keluarga bangsawan kerajaan Kubu. Dan pada masa itu Sidin telah berisi 1 bini dan memiliki 2 anak ya, 2 anak laki-laki yang bernama Syarif Abu Bakar Al-Idrus lawan Syarif Hasan Al-Idrus seperti itu ya. Dan juga ini pada saat itu Sidin tuh menjabat sebagai Sultan Sebamban ya, dan kedua putra dari istri pertama itu Sidin sempat ini berpindah ke Kalimantan Barat ya, dan sanak perempat ya, dan kemudian ke Angsana Tanah Bumbu dan menetap bersama ayahandanya seperti itu ya. Dan kemudian selain makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus, ada juga makam Raja Pagatan. Dan pemakaman Raja-Raja Pagatan dan juga Kusan yang ada di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, ada 2 tempat pemakaman Raja-Raja Pagatan dan juga Kusan. Meski masih dalam lingkungan 1 RT, tapi keduanya ini terpisah tempatnya. Satu makam dari raja pertama hingga ketujuh ada di RT 1 dekat pantai, dan juga kemudian makam 2 raja lainnya berada di komplek makam Raja Pagatan yang juga masih di RT 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir. Tapi makam yang ada di daerah pesisir ini sudah kadada bentuknya lagi seperti itu. Berataan nih sudah hilang. Kemudian rata jua, rata tanpa bekas bercampur lawan makam muslimin lainnya. Sementara 2 makam lainnya berada di makam muslimin, dan di makam muslimin Desa Kampung Baru ini bersebelahan dengan lokasi kerajaan Pagatan Nang Wayahini ditempati cicit raja seperti itu ya. Selain wisata religi, satu lagi ini terakhir ya, karena kita juga terbatas waktu dan senak perempat ya. Satu lagi ini kita mengenai
wisata sejarah. Ada Menara Suar Tanjung Petang Pagatan yang mana terletak sekitar 300 meter dari Jalan Poros Desa Muara Ujung, tepat di tepi pantai yang menghadap langsung ke Desa Batu Ladung, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kota Baru. Dan bangunan bersejarah ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Tapi wayah ini masih berdiri dengan kokoh, luar biasa ya, mempertahankan keaslian lawan nilai sejarahnya. Selain Menara Suar itu sendiri, beberapa bangunan lain itu masih asli dari masa kolonial Belanda dan kawah yang temukan di kawasan ini. Di antaranya adalah rumah jaga yang bahari itu digunakan oleh tentara Belanda, serta sebuah penampungan banyu hujan berukuran besar berbentuk melingkar yang terbuat dari semen. Struktur-struktur inilah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, mencerminkan warisan arsitektur kolonial yang masih bertahan hingga wayah ini. Kemudian Menara Suar Tanjung Petang ini berisi ketinggian mencapai 25 meter dan tetap terawat dengan baik seperti itu ya. Dan dengan ketinggian tersebut, menara ini mampu memancarkan cahaya suar nang kawa terlihat oleh para pelaut dalam radius 30 hingga 40 mil laut seperti itu ya. Dan makanya itu ini membantu buhan pelaut nih dalam menentukan arah serta meningkatkan keselamatan saat berada di laut atau perairan seperti itu. Nah, demikian Dasanang Perompat, beberapa destinasi wisata nang kawa ulun sampaikan dari Kabupaten Tanah Bumbu ya. Nanti kita akan beralih segmen ke segmen Bala Hindang pada pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, untuk menutup segmen Palindangan Banua ini, ulun hadirkan lagu Banjar. Lagu Banjar yang syahdu dan juga menemani sore yang mendung-mendung ini. Tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarbaru buka pelaksanaan Des Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025 di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, bertempat di Aula Gawi Sabarataan. Des evaluasi ini digelar gasan membedah, lawan menilai pencapaian indikator kinerja kunci atau IKK pada setiap urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sepanjang tahun anggaran 2025. Sirajoni menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan administratif prasyarat evaluasi ini. Proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD Kota Banjarbaru tahun 2025 sendiri diakui telah berjalan sejak awal Januari 2026. Atas komitmen tersebut, Sekda memberikan apresiasi nang setinggi-tingginya kepada tim penyusun serta berataan perangkat daerah nang telah menunjukkan kerja kerasnya dalam memenuhi target pelaporan nasional. Sirajoni juga menegaskan bahwa des evaluasi yang melibatkan tim evaluasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini kada sekedar formalitas gasan memburu nilai atau peringkat kosmetik semata, melainkan menjadi cermin objektif atas kinerja nyata Pemkot Banjarbaru. Pihak Sidin juga mengucapkan terima kasih gasan tim evaluasi Provinsi Kalsel nang terus mengawal Pemkot Banjarbaru melalui pembinaan lawan pendampingan. Masukan serta rekomendasi konstruktif dari tim provinsi kena akan dijadikan bahan evaluasi internal gasan perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Demikian Habar Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di sore hari ini yang semakin syahdu dan senang perompat ya. Ulun informasikan juga di sore hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu jelang azan maghrib kita akan hadirkan pengajian Al-Quran ya, untuk surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 208 yang dibacakan oleh Rahimah dan terjemahan oleh M. Rafi'i.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati-hati orang yang durhaka. Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh? Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami? Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia

0: baca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu?" Ia menjawab, "Aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan." Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, 'Wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar?' Ia menjawab, 'Ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya.'" Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW.

yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Bersyukur adalah kunci hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat, dari udara yang kita hirup hingga rezeki yang diterima, Allah karuniai darinya. Bersyukur bisa dimulai dari hati dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Bersyukur juga dengan lisan, mengucap alhamdulillah atas setiap nikmat. Bahkan ketika menerima kebaikan dari orang lain, karena mereka hanyalah perantara Allah. Lebih dari itu, bersyukur dengan tindakan berarti memanfaatkan setiap nikmat di jalan yang diridai Allah. Dan yang tak kalah penting, merawat nikmat seperti menjaga kesehatan tubuh agar tetap menjadi amanah yang bermanfaat. Mari jadikan syukur sebagai cara hidup agar hati selalu tentram dan setiap langkah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

paling kamu cintai pergi? Entah itu harta, jabatan, kesempatan, atau bahkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu. Kehilangan memang tidak pernah mudah. Namun ia hadir untuk mengingatkan satu hal besar, bahwa kita tidak benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan bagi hati yang sedang berduka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Allah berfirman, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya, kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Ikhlas dalam kehilangan bukan berarti tidak merasa sedih. Ikhlas adalah saat air matamu menetes, namun bibirmu tetap mampu berucap, "Ya Allah, aku ridho atas."

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa, dan tadi sudah dilaksanakan ya untuk ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimah di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah pahala gasan kita berataan lah dan senang perempat lah. Dan sekarang sudah di menit 54 dari pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan Ulun Anissa cukup sampai di sini untuk sore hari ini, edisi hari Senin 15 Juni 2026. Kita berjumpa kembali di esok hari jam 10 baisukan hingga jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan kami hadirkan siaran majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Dan setelah itu kena malam Bubuhan Pian akan ditemani dengan rekan Ulun yaitu Rinda. Jadi jangan kemana-mana dan senang perempat, setelah ini kita dengarkan satu lagu dulu, baru kita akan bergabung. Kita hadirkan siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وبه شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف مع الإخلاص والتصديق: فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. ركن إسلام yang lima itu wajib kita menerimanya dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Qusdul insan fi jami'i ta'ah wal ibadah mujarradun at-taqarraba ila Allah. Tujuan daripada manusia seluruh daripada mengerjakan ibadah dan ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud daripada ikhlas. Jadi harus menerima dengan ikhlas dan membenarkan dengan rukun Islam yang lima itu. Yang pertama semalam dua syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat berzakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Faman lam yakun mukhlishan, barang siapa, maka jazirin, barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafik, termasuk digolongkan di dalam golongan munafik. Na'udzubillah min dalik. Munafik itu dari depannya aja dilihat bagus. Artinya isinya apa? Dusta. Artinya isinya apa? Khianat. Dalamnya aja bagus. Kalau berjanji pulang berkhianat, menyalahi daripada janjinya. Itulah orang-orang yang munafik. Jadi luarnya aja yang mengakui nih. Luarnya mengakui bahwasannya rukun Islam itu ada lima, tapi tidak menjalankan dan tidak membenarkan karena hatinya tidak menerima dengan ikhlas. Wa man lam yakun musaddikan, dan barang siapa yang tidak dia membenarkan biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia menjadi orang yang kafir. Kada membujurakan, kada membenarkan daripada lima syahadat itu. Itu asas. Asasnya orang Islam atau dasarnya orang Islam yaitu rukun Islam ini. Qawaidul aqaid, ketentuan-ketentuan daripada akidah. Akidah kita yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa aslul iman, dan asal daripada iman, anta taqida annallah ta'ala mawjudun, beriktikad. Ini asal daripada iman, bahwasannya beriktikad atau berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud. Itu dulu, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi, wa baina apa namanya, dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Semuanya, arasy, kursi, kolam, kemudian semuanya, surga, neraka,
malaikat, jin, manusia, semuanya Allah ciptakan. Nah adanya itu, nah adanya itu semua, makhluk itu semua, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah ini yang di dalam daripada menakib Syekh Salman Al-Madani itu namanya musyahadatul wujud. Musyahadatul wujud artinya kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala melewat madhharnya, melewat madhhar Allah. Nah situ ada TV lah, ada TV lah situ, bang, ada TV juga lah. Tahu di belakang pebinian adalah TV, ada aja. Malah di muka ini kiri kanan ini ada TV, TV-nya dua kalau berarti yang menyala. Yang di belakang ada menyala, di muka menyala. Jadi yang di muka ini nah dua TV-nya, orangnya bang satu aja. Iyalah itu madhar daripada yang ini, pahamlah. Nah jadi kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala melewat madharnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala lewat ciptaannya. Apalagi madhar yang paling sempurna yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi lewat Nabi kita Muhammad yang madhar yang sempurna itu, karena semua penciptaan, semua yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melewat madharnya ini yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Berkah laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad aku tidak menciptakan apapun. Nah kada diciptakan oleh Allah. Jadi semuanya itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anu tadi, yang musyahadatul wujud, jadi kita melihat apapun di alam semesta ini ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh gawiannya, itu tuh amalnya, amalannya itu. Amalannya apa? Selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat lawan anak, ingat kepada Allah. Kayak apa aja gawian anak ada musyarik inya. Nakalnya nang kaya apa malah didoakannya, kada mau mengibit, kada mau memukul tuh kada mau. Kenapa? Munnya menyariki tasariki Allah Ta'ala. Ini makhluk daripada makhluknya Allah, ini madharnya Allah. Kada mau inya sarik. Melihat pulang lawan bininya kada mau, misalkan bininya kayak apa lambat mengolahkan kopi kah apakah, kada mau sarik lawan bininya. Bininya pun yang kayak itu juga, melihat lawan lakinya kada mau sarik, kayak apa aja. Timbul selalu rahmatan lil alamin, selalu kasih sayang. Kenapa? Karena semuanya ini adalah madhar, pandangannya ditembuskan musyahadatul wujud. Ada lagi satunya yaitu muraqabah. Nah, musyahadatul wujud ini seakan-akan kita menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ada di diri Nabi kita Muhammad, ada di diri para guru-guru kita. Nah, turun sampai kepada para guru-guru kita. Jadi melihat guru-guru itu melihat kebesaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, melihat kemuliaan Nabi kita Muhammad. Jadi melihat guru itu jangan lagi kita sebatas guru aja, tambusakan sampai memandang atau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk bersama para ulama maka sama dengan duduk bersama aku, kan kayak itu jar Nabi. Nah Nabi aja bucap nangka itu, Nabi aja bucap nangka itu. Masa kita memandang guru kita sampai sebatas guru aja, sayang rasanya. Lalu kada lagi
kada mau lagi menghormati, apalagi terlihat nang salah bagi kita. Padahal sidin bujur aja, bagi kita, menurut kita sidin salah. Lalu mi'tirat katulahan. Mi'tirat ini, katulahan ini lawan guru nih dapat tiga bala yang besar. Apa jar Nabi? Yang pertama diberikan pemimpin yang kada adil, pemimpin yang memikirkan dirinya, kada pernah memikirkan rakyatnya. Salah satu pemimpin di rumah tangga yaitu suami, pemimpin di kampungnya RT, pemimpin di daerahnya, pemimpin di negaranya, dan seterusnya. Diberikan oleh Allah pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu kalau sudah seperti itu, yang kedua yaitu usahanya tidak ada keberkahan, dicabut keberkahan daripada usahanya. Ya nang lakas benar rasanya habis duit 200 juta sehari, habis rasa cepat habisnya daripada anu itu, daripada keberkahannya kada ada lagi. Usahanya tadi ya ujung-ujungnya bangkrut, imbah bangkrut kegilaan, lalu khurujud dunya bighairi iman, keluar daripada dunia kada beriman, mati kada beriman, naudzubillah min dzalik. Gara-garanya apa? Katulahan. Gara-garanya apa? Menjauh daripada ulama. Orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada ulama. Kenapa? Karena sama mendekatkan diri kepada Rasulullah. Mendekatkan diri kepada Rasulullah sama mendekatkan diri kepada Allah. Minta doa lawan guru kita, minta nasihat, minta petunjuk lawan guru kita. Tapi weh ini bepoto aja, bepoto lawan guru, ya sudah, mbak bepoto, hilang aja orangnya. Yang kita minta nasihat, yang kita minta kepada guru kita petunjuk, yang kita minta doa kepada guru kita. Nah, ini yang kita minta, yang seharusnya kita itu datang kepada guru seperti itu. Dan kalau perlu ada datang orang alim, guru kita datang ke kampung kita, orang soleh datang ke kampung kita. Jangan takutan rumah kita dimasuki oleh orang soleh, jangan takutan gara-gara rumah bahamburan. Jangan, justru bahamburan itu harus perlu dimasuki orang-orang soleh supaya kada bahamburan lagi. Ini kada rumah ulun kayak kapal pecah guru aja. Jangan masuk ke sini aja. Nah, seharusnya berabut kalau orang soleh itu datang ke kampung kita. Jangan dimasukkan sidin ke rumah ulun aja. Kasihan Habib kena tadinsir aja. Licin benar aja. Nah, iya. Seharusnya orang soleh itu, satu napas daripada orang soleh itu membagikan rahmat di kampungnya sehingga satu kampung itu bisa dimasukkan ke dalam syurga gara-gara satu napas orang soleh. Apalagi sidin behimat, behinak nah, behimat sidin, satu napasnya aja itu menjadi rahmat, menjadi doa. Jadi oleh karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah melewat wasilahnya yaitu para ulama, karena pewaris Nabi itu ulama. Jakanya kita, jakanya ada Nabi itulah di zaman kita ini. Ada Nabi di zaman kita nih, masya Allah. Nabi itu pandang kita urungi lagi, di mana aja kita datangi, ya kah? Di mana aja kita kumpuli, bisa banyak nambah parak rumah lawan sidin, ya kah? Ini kada pang. Ulama aja lagi, barang siapa yang duduk dengan ulama, ujar Nabi, maka sama duduk dengan aku. Nah, itu ay sudah ditambusakan pandangan itu. Kada sebatas tuan guru aja, kada sebatas orang alim aja, kada sebatas orang soleh aja. Tambusakan pandangan kita, ini adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nurnya menyebar di mana-mana, atau bahasa kitanya berkahnya Rasulullah ada di wadah sidin banyak, itu yang kita ambil keberkahannya. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, tunggal. Setelah kita tadi meyakinkan kepada diri kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mawujud, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, ya kan, dan kita yakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu wahidun, satu, ada dua, apalagi tiga, apalagi sampai empat, lima, berjumlah, bertotal, ada banyak Allah ta'ala. Jadi Allah ta'ala itu wahidun, Maha Esa, yaitu satu, la syarikalah, dan tidak di ada yang kerjasama dengan Allah. Allah satu, Allah dua, kada, Tuhan satu, Tuhan dua. Ini keyakinan kita, Allah itu satu aja. Wala mislalah, dan tidak ada semisal Allah ta'ala, anu kakambarannya, mimiripannya, kadada. Lalu Fir'aun hendak mengaku jadi Allah ta'ala jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi. Kadakawa disama-samai. Ini nafsu biasanya, nafsu nang hendak jadi Tuhan, nafsu yang hendak jadi Tuhan karena dilanjurakan oleh Allah. Apa namanya lanjuran istidraj, lalu rasa hebat, rasa bagus, rasa mulia, rasa harat, rasa terhormat, garing kada bisa, selismaan kada bisa, batuk wahin kada bisa, kan hebat berarti aku nih. Nah lalu nang kayak itu tuh pikirannya, hebat berarti aku nih, nang lain tuh garingan. Kada kawa dingin sedikit aja meriap dingin. Aku ni dah kada pernah garing seumuran, ujar Fir'aun. Lalu ai Fir'aun, Tuhan sok aku nih. Nah, ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun ini mengaku di hadapan manusia, di hadapan rakyatnya. Fir'aun tu kan raja. Fir'aun tu raja. Arti Fir'aun tu raja di sana. Jangannya kita napa tu yuk sultan atau apa gitu nah, raja, rajanya di Mesir sana, inya mengaku jadi Tuhan, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sempat inya tadi terpikir hendak bertaubat, hendak diumumkannya sudah Ba'ambih jadi Tuhan nih, bapadahnya lawan Haman, artinya penasehatnya. Nah nih punya bisi kawan nang kada baik ya, nang kayak ini jadinya nang kayak Fir'aun nih nah. Ujar Haman, ujar penasehatnya, apa pian wahai raja Ba'ampih jadi Tuhan, tarusakan aja pian sudah terlanjur-lanjur, jangan Ba'ampih, karena dikira rakyat pian mulu-ulu, pian ini sudah bapadah jadi Tuhan, kan jadi pulang jadi Tuhan lah, tarusakan aja. Ya nang ilah ja Fir'aun, iya nang ditarusakan Fir'aun, sampai Fir'aun tu hendak taubat, sampai hendak taubat dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Harun, tapi sudah ditenggorokan sini nah ruhnya, sedikit lagi meninggal, tinggalam, ya kan, lalunya hanya hendak beriman. Nah makanya malam yugargir, taubat itu diterima kecuali ujar Nabi ruhnya ditenggorokan, hanya berpikir taubat terlambat. Taubat itu selalu terbuka, pintu taubat selalu diterima, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengecualinya malam yugargir, selama ruh itu tidak sampai ditenggorokan, yang seperti Fir'aun nih, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, terlambat, tinggal makan. Nah, diabadiakan pulang ya Allah. Dan kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, kada terlambat. Kita jelas
mengakui daripada dosa dan kesalahan kita. Nyata kita bisi dosa sudah. Kucing hendak anu hadir jo pengajiannya. Kucing kepala hirang. La syarika lah. Tidak ada yang mensyarikatkan bagi Allah. Wala mislalah. Tidak ada seumpama, semisal Allah. Wala syibhalah. Dan tidak ada menyerupai daripada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun juga. Sesuatu itu semua apapun. Baik itu makhluk atau benda mati. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup. Ataupun benda mati. Tidak ada yang menyerupai dan seumpama dan semisal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kada kau dibayangkan. Jangan dibayang-bayangkan Allah ta'ala lah. Kalau bangun dibayangkan Allah ta'ala bermata, Allah ta'ala mendengar bertelinga, Allah ta'ala berkuasa dengan tangan. Betangan. Ujung-ujungnya timbul Allah ta'ala bersesengot. Nah ya. Allah ta'ala tidak ada semisal apapun. Jangan dipikirkan sedikit pun. Jangan sampai ada yang memikirkan bagaimana Allah Ta'ala itu. Kita mikirkan makhluknya aja. Apa yang kita pikirkan? Nabi kita Muhammad. Maksudnya yang kita ingat Nabi kita Muhammad. Yang kita sebut Nabi kita Muhammad. Sama dengan menyebut dengan Allah. Sama dengan berzikir kepada Allah. Orang yang bersolawat pikirkan daripada makhluknya, apalagi Nabi kita Muhammad Sayyidul Makhlukat. Nabi Muhammad itu pimpinan daripada segala makhluk. Pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad. Seluruh makhluk, semua ciptaan Allah, pimpinannya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan sumber daripada penciptaan, manba'nya dari Nabi kita Muhammad. Manba'ul aqwan, Nabi kita Muhammad. Ruhul aqwan, ruhnya alam semesta, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pikirkan Nabi Muhammad dan jangan memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah ta'ala itu diingat, berzikir kepada Allah. Ini Nabi yang mengaturakan ini nih. Khalaqas samawati wal arda, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Nabi kita Muhammad juga yang menjalani ini. Nabi yang menjalani. Nang naik Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh siapa? Nabi yang menjalani. Nabi yang maha barakan ini. Ini ciptaan Allah yang melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi Nabi itu mentakzimkan kepada Allah. Kita bang mentakzimkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita itu ingat Nabi aja. Yang menyampaikan kita kepada Allah itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang membawa kita kepada Allah Nabi kena. Kadang-kadang kita bang jok-jok. Jok-jok tu nak bang adanya. Pun. Jok-jok. Kujok-kujok lah. Kujok-kujok mencari Allah. Di mana aja Tuhan, di mana yuk ya. Masuk surga juga nah aja. Di mana yuk Tuhan yuk ya. Cari ipang aja. Kada bang Nabi nang mengantarakan. Kita sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi yang membawa kita kepada Allah. Wujuhun nadhirah. Nah nanti kita ada saatnya untuk memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ta'ala kada bertempatlah. Mustahil Allah ta'ala mahajatkan kepada tempat. Di mana andakannya guru aja. Kalau bang ada nang betakon, ada saatnya kita. Di mana tempatnya gak? Di surga kada. Karena kada memerlukan yang namanya surga. Ciptaan Allah surga itu. Lalu bahajatlah. Ini nambah hajat tuh kita. Kita mengolah banyu misalkan. Munnya haus kita
minum, munya Tuhan pangka itulah kada. Kada bahajat lawan makhluknya. Ada ulun mendengar Nabi kada dijamin masuk surga aja. Bujur. Nabi dasar kada dijamin masuk surga. Munnya Nabi dijamin masuk surga, berarti taharat surga daripada Nabi. Iyalah. Iya kada? Yang bujur itu Nabi nang menjamin daripada para sahabatnya mubasyaratu bil jannah, langsung masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat. Nabi yang menjamin. Kalau Nabi pang, Nabi kada dapat jaminan surga. Iyalah. Karena sidin nang ampun surga, ya kah? Sidin nang ampun surga kayak apa? Surga sudah minta kepada sidin untuk dimasuki. Surga nang bahajat lawan sidin. Surga nang perlu lawan sidin. Neraka aja perlu lawan sidin. Neraka aja minta masuki lawan sidin. Sudah dimasuki oleh Nabi kita Muhammad. Iya. Bujur aja lah. Bujur aja lah. Nabi nih kada dapat jaminan surga, sepakat aja lah. Ulun sepakat.

itu waninya aja. Menyambati Nabi kada jamin surga adalah mendengar pulang, ya kan? Nabi itu nang ampun surga, jelas sudah sidin surga andakannya. Di mana aja Nabi itu ada andakannya. Di mata kita ada andakannya, di telinga kita ada andakannya, di hidung kita ada andakannya, di mulut kita. Jadi nah pangarannya rahmat. Jadi rahmat. Iya kah? Dalilnya napa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan? Di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Lalu kita melihat ini berkat siapa? Berkat Rasulullah. Mendengar ini berkat siapa? Berkat Rasulullah. Ada Rasulullah, Bang. Ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Abul Arwah siapa? Nabi kita Muhammad. Bapak segala ruh itu Nabi kita Muhammad. Abul Jasad, Bang. Abul Bashar siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang tersakiti jasadnya, maka menyakiti Nabi Adam. Barang siapa yang menyakiti hati seseorang, menyakiti hati orang, maka menyakiti daripada hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan kita diampuni daripada dosa-dosa kita nih. Khalaqas samawati wal ardhi wa khalaqal mauta wal hayah. Dan juga Allah yang menciptakan daripada kematian dan kehidupan. Menciptakan kematian yang berdahulu kalau hanya hidup di dunia ini, Pak, apa? Lahir aja. Kita ini lahir. Yang hidup nang sesungguhnya di mana? Di sana. Ini encaannya aja, ini latihan aja di sini nih, kita latihan aja hidup di sini nih. An-nasun niyam idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya semuanya dalam keadaan tertidur. Idza matu intabahu, tatkala dia meninggal dunia, dia bangun daripada tidurnya. Nah, ini nang kehidupan nang sebenarnya. Nah, ini nang bangun ninya, bangun daripada tidur. Nih kita nih 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun lagi guringan, lagi mimpi. Jadi mimpi kita ini jangan tapi dipikirkan, apalagi sampai bepusang-pusang, apalagi sampai bestres-stres. Kita ini mimpi, ini di dunia ini mimpi. Hei, mimpi panggung sandiwara. Santai aja, jangan tapi memikirkan benar, jangan tapi dikejar benar. Santai, santai kayak pemuhannya. Santai, muhannya santai aja. Jadi kadada dong isulah terlalu mengejar. Santai aja. Munya rezeki seorang kada tak ka urang, munya rezeki urang kada tak ka seorang. Yalah. La tuqdir hamak maqdir yakun. Jangan tapi dipikirkan, jangan tapi pusang. Semuanya sudah ditakdirkan. Munyo ditakdirkan tuh semuanya. Bahkan aku apa-apa lagi, kita sudah, kita menjalani aja. Jalannya dengan syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Jadi bersyukur, baru bersabar. Apalagi menyakawa tuh bersyukur terus. Syukur terus. Jadi sebelum di surga, ini bubuan pian ini nih, masuk surga kena. Bagusnya kita berharap kita kalah. Bagusnya kalah. Kada kita nang ampun surga, Pang, kada cuma berharap masuk surga, boleh aja kalah. Ini nah babuan pian masuk surga beratan kena. Masya Allah. Surga tu kada ada lagi nang bersabar. Ada lagi nang bala di situ. Dia ada lagi dah. Nang ada Pang napa? Bersyukur aja lagi. Bersyukur dengan anugerahnya. Nikmatnya. Alhamdulillah terus dia di surga. Nah jadi sebelum surga, jannah qoblal jannah, jadikan di dunia ini surga. Jadi akan nyaman di dunia ini nah, supaya nyaman tuh

nyaman. Kenapa nanti nyaman nih? Nih yang diutamakan di hati nih, di nyaman nih. Jangan sampai ada yang sakit hati. Jangan sampai apalagi pusang, apalagi marah-marah. Ini semuanya gawian Allah, fi'lullah. Semuanya ini diberi sidin rezeki kah kada kah? Alhamdulillah. Jangan behiri, kada behiri nih lawan orang kada. Itu aja sembahyang aja kada bisanya, kada pernah aja. Tapi nya sukses kada rikamnya. Jangan dihiri. Kalau pina lanjuran hendak kanang kayak itu juga, naudzubillah. Biar aja sakit. Sakit nih sementara. Paling sakit 60 tahun, 70 tahun sakitnya, tapi imbahnya nyaman. Biar hak ridho terus, senang terus, gembira terus, himung terus. Dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang nang ridho itu tandanya, tahulah orang nang diridhoi oleh Allah itu tahulah. Kita kan mudah-mudahan dapat ridho Allah aja. Itu tahu sekolah. Tahulah yang dimaksud ridho Allah itu napa? Supaya kita ini dapat ridho Allah napa? Orang yang diridhoi oleh Allah yaitu adalah orang nang ridho atas ketentuan dari Allah. Itu orang nang dapat ridho dari Allah. Mun inya kada ridho, uma bangkrut pulang aku aja. Tuhan ya Allah ya, menyakiti banar lawan aku. Nah, artinya kada ridho kalau betuhan Allah tadinya kada ridho. Maka raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa jadi anu memusang, menyarik sama aja kada terima dengan takdir dari Allah. Ini kan semuanya ini fi'lullah, ini kelakuan Allah yang berlaku, gawian Allah berataan ini. Lalu kada mau lagi sarik, himung terus, gembira terus. Orang belajar ini nih, orang belajar tauhid nih kada mau sarik, kada penyarikan, nyepaham dah. Ulun pernah mendengar kisah bah guru itu pernah dipukuli berdarah-darah pulih ke rumah dan menyembunyikan sidin daripada berdarah-darah tadi. Sekalinya akhirnya ketahuan jua oleh Abah Sidin. Ujar Abah Sidin, jangan dibalas, jangan dilawan, jangan dibalas. Ini lain gawian makhluknya. Oh, mulai lagi halus sudah dipadahi nang kayak itu. Mulai lagi sekolah dipadahi sudah. Jadi paham sudah. Membalas kada, melawani kada. Ini semuanya fi'lullah napa? Untung benar orang ya. Munnya bisa mengembalikan kepada Allah tu nah untung benar. Model ditagur nih. Ditagur oleh Allah. Ya kan? Nah kempes ya. Alhamdulillah kempes ban. Ya kan modelnya tah. Model ditagur. Husnuzon pulang lawan Allah. Husnuzon billah wa husnuzon biibadillah. Sangka baik lawan Allah nih. Ini amalan yang bagus benar ini luar biasa. Sangka baik lawan Tuhan. Ya Allah terima kasih biar mengimpesakan ban ulun nih. Jahanya kada kempes 5 meter atau 10 meter ulun bisa beranjahan tuh nah ada tarak gonol benar. Ya tidak mati ulun. Terima kasih ya Allah pian kempesakan bannya lalu kada kau berjalan kendaraannya. Sangka baik. Semuanya fi'lullah. Inya menilai itu semuanya adalah gawian Allah. Maulah sarik lagi? Ada mau. Melihat anak kelakuan nang kaya apa, besumbalit anak macam-macam nakalnya nang kaya apa. Kada maunya sarik lawan anak tadi. Fi'lullah. Malah inya mendoakan. Jadi kuitan itu musamahah aja lawan anak. Rela akan aja. Jangan malah didoakan nang kada baik.
gara-gara kelakuannya, lalu didoakan nang kada baik. Na'udzubillah min dari kasihan anak tadi. Biar sudah ikhlasakannya kayak apa kayaknya. Banyak kalau nang anak tuh wani lawan kuitan, tamparnya kuitannya dak cinya. Lagi halus aja sudah menampar nang kuitan. Takipai kupiah kuitan. Ada apa? Ganal pun nang kayak itu juga. Astagfirullahaladzim, anakku kenapa kayak ini? Masya Allah. Dah ini kan beruntung nak kai. Jangan dong disumpahi. Anak durhaka. Jadi batu. Ikam jadi hantu. Nah, dasar anak hantu. Munyinya anak hantu berarti seorang siapa? Gendorowo. Pokoknya doakan yang baik aja. Musamahah aja. Berelaan aja lawan anak. Kan lain gawian makhluk tadi kita kan sudah belajar. Lain gawian makhluk. Kayak apakah kelakuannya? Tapi sambil aja didoakan, artinya doa ini masih berharap. Ya kan? Berharap nih, lawan Tuhan ini berharap. Minta. Lawan anaknya bang, berelaan aja kata papa nak kayak dalam hati nih. Musamaha itu artinya berelaan. Musamahah jalan anak. Wa khalaqal mauta wal hayah. Apa nang berdahulu? Kematian nang berdahulu. Kada kehidupan kada. Kematian nang berdahulu. Imbah mati baru hidup. Nanti ada kehidupan yang sebenarnya di sana. Ini perjalanan aja kita ini perjalanan. Setengah sudah kita perjalanan kita ini di alam arwah kita, di alam rahim kita, di alam dunia kita, di alam barzakh kita pulang. Hah? Habis itu sampai di alam apa ngarannya? Alam mahsyar. Oh, berkumpul berataan manusia. Dari zamannya Nabi Adam sampai Adam Jordan ada juga di situ. Pokok berataan manusia ada di situ. Disaksiakan, nah layar tancap itu di situ dilihatkan rekaman-rekaman kehidupan di dunia. Ayo, baiknya luar biasa, dibanggakan. Tapi jahatnya luar biasa supannya, supan di hadapan seluruh manusia yang menyaksikan. Jadi film kita tuh bakal disetel, kena. Jadi sebelum disetel tuh mumpung di sini, jadi dihapusi film nang kada baik tadi. Dengan apa penghapusnya? Apa recordingnya tadi di delete ke jurang bib? Di delete, dihapusi nang kada baiknya tuh. Pakai apa? Pakai anu delete taubat. Nah, ingat ya dosa tadi, diingat-ingat. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Allah minta wa taufik, minta pulang wal hidayah, minta pulang istiqomah, minta pulang terakhirnya husnul khotimah. Hebat benar kalau doa no. Doa guru bangil nih. Allahumma inna nas'aluka taubah. Jadi model pintunya itu, pintu masuknya itu namanya taubah. Bertaubat dulu. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Imbah taubat tadi lalu minta minta ampun. Imbah minta ampun tadi wa taufiq, minta pulang supaya diberikan jalan. Wal hidayah, diberikan petunjuknya pulang. Punya jalannya aja kada ada petunjuknya. Nang kita ni tadi berniat mulai rumah ke sini, kita diberi jalan namanya. Lalu kita diberikan petunjuk untuk hadir ke sini. Lalu tinggal ma'amalakan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Hidayah ngarannya. Habis itu apa pulang? Wal istiqomah. Munnya sudah tadi anu kawa sudah menjalani, diberi pulang petunjuk oleh Allah. Imbah itu napa lagi? Istiqomah kan lagi. Minta kepada Allah, minta supaya istiqomah. Yang biasa hadir ke majelis, udahan hadir terus ya Allah ulun ke majelis. Malam
umpamanya nih, malam Kamis depan ya Allah hadirakan pulang ulun di majelis ini, ulun hendak hadir pulang, berniat nang kayak itu sebelum malam Kamis misalkan meninggal, itu mati syahid namanya. Kenapa jadi mati syahid? Mati yang mulia. Kenapa? Karena mati dalam menuntut ilmu, walaupun belum lagi malam Kamis yang akan datang, belum lagi, tapi sudah berniat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada gawiannya. Hanya niatnya jahanya. Isok soalnya mati orangnya, belum lagi malam Kamis depan. Orang itu dicatat seperti orang yang menuntut ilmu, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Lalu dia itu dinamakan mati syahid. Nah itu. Wa khalaqal mauta wal hayah wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridha, minta halal, ampun maaf dunia akhirat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, yang diharap istiqomah sampai yang di akhirnya adalah husnul khatimah. Itu nang iyanya, husnul khatimah itu nang iyanya. Jadi seberatan ini belum tentu, apalagi kayak ulun ini belum tentu. Tapi mengharapkan, masih mengharap terus mengharap kepada Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga, dan mudah-mudahan nih kehidupan kita sementara di sini mudah-mudahan dikabulkan terus segala hajat dunia dan akhirat pian. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam syurga. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abdul Ladhi.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
1: Ya, Rasulullah, kehebrobah, demikian telah kita ikuti siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Semoga kita yang mengikuti dan mendengarkan tadi bisa mengambil makna intisari ataupun pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Semoga ini pun bisa menjadi satu pegangan bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terima kasih bagi Pian Sarak yang masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Abad Perompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

malam Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasana ke Pro 4, daya beli masyarakat terhadap komoditas ikan di Pasar Lama Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi lesu seperti itu mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar setempat, meskipun harga berbagai jenis ikan saat ini terpantau relatif stabil. Salah seorang pedagang ikan, Ahmad Ibrahim, menyampaikan bahwa permintaan dari konsumen wayah ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya harga jual ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenis ikan yang dijual. Sidin menyampaikan berbagai jenis ikan laut dan ikan sungai seperti bandeng, selat, penda, bawal, tongkol hingga patin masih tersedia di lapaknya. Namun untuk sementara waktu Sidin kadang menjual iwak cumi-cumi karena harga pasokan dari distributor meningkat hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Ahmad, jenis iwak yang paling banyak dicari oleh pembeli khususnya ibu rumah tangga adalah ikan penda, lajang, tongkol, bandeng. Meski jumlah pembeli berkurang, ia tetap berjualan setiap hari mulai pukul 6 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara seorang pembeli asal Pekapuran Raya, Eliani, menyampaikan masih memilih berbelanja ikan di Pasar Lama Banjarmasin. Menurutnya harga yang lebih murah serta kualitas ikan yang segar menjadi alasan utama ia tetap berbelanja di pasar tersebut. Meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh, Eliani biasanya membeli beberapa jenis ikan sekaligus seperti ikan peda, bawal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Ahmad berharap daya beli masyarakat dapat segera pulih sehingga aktivitas perdagangan di Pasar Lama Banjarmasin kembali ramai dan kaya sebelumnya. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

Ya, terima kasih Dasara. Kayak masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Seyogianya kami hadirkan ragam budaya bersama Ikasba. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara tersebut tidak bisa kami hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan tidak kecewa. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan kita masih akan bisa bersama lagi dalam ragam budaya bersama rekan-rekan di Ikasba ya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

Ya masih bersama di Perempat Suara Budaya Banjar. Ya malam hari ini, malam pergantian tahun Hijriah ya. Itu tuh bukan sekedar perubahan angka dalam kalender Islam, tapi melainkan juga momentum refleksi untuk memperkuat kualitas diri kita atau juga kehidupan sosial kita dan juga peradaban umat ya. Nah, dasar 4 tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026 besok ya. Ini hadir membawa pesan Hijriah, pesan hijrah ya yang relevan sepanjang zaman. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari krisis moral, disrupsi teknologi atau juga polarisasi sosial sampai dengan menurunnya kepedulian kemanusiaan. Nah, semangat hijrah ini perlu dimaknai sebagai gerakan transformasi menuju kehidupan yang lebih beradab. Ya, tentu saja kita berharap Muharram tidak hanya sekedar sebuah peringatan tahunan ya, tapi bagaimana menjadi satu energi perubahan yang nyata bagi umat dan juga bagi bangsa Indonesia. Nanti kita akan bicara lebih jauh ya tentang tahun baru Hijriah ya. Malam hari ini memang merupakan malam tahun Hijriah ya, pergantian tahun Hijriah. Dan insyaallah besok ya 16 Juni 2026 dan juga merupakan hari libur nasional tanggal merah ya, bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1448.

0: kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal

0: Lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyabarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betah kunon dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.

Berbicara tentang pergantian tahun Hijriah ya, yang kita harapkan tidak hanya sekedar perubahan angka dalam kalender Islam, tapi menjadi satu momentum refleksi untuk kita memperkuat kualitas diri kita dan juga kehidupan sosial kita ya, yang serang profan. Ya, menjadikan Muharram tidak hanya sekedar peringatan tahunan ya, tapi bisa menjadi satu energi perubahan yang nyata bagi umat dan bangsa Indonesia. Ya, kita bisa melakukan muhasabah sebagai pondasi perubahan ya. Hijrah itu selalu diawali dengan kesadaran untuk melakukan evaluasi diri. Muhasabah menjadi sarana untuk menilai perjalanan kehidupan yang telah kita lalui, baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga hubungan kita dengan sesama manusia. Tanpa refleksi yang jujur, perubahan itu hanya akan menjadi slogan tanpa makna ya. Muharram ini mengajarkan tentang pentingnya keberanian mengakui segala kekurangan dan memperbaiki kesalahan, juga memperkuat komitmen kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi dari muhasabah itu akan lahir kesadaran bahwa setiap manusia itu punya ruang untuk bertumbuh dan juga memperbaiki diri. Ya, dan sekarang perempuan, selain muhasabah, yang kedua adalah hijrah. Hijrah dari kebaikan pribadi menuju kemaslahatan sosial. Jadi makna hijrah itu tidak berhenti pada perubahan individual ya. Hijrah yang sesungguhnya itu harus melahirkan dampak sosial yang dirasakan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Keimanan yang kuat, nah inilah yang mestinya melahirkan kepedulian, kejujuran, keadilan dan semangat untuk melayani sesama. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, hijrah itu berarti memperkuat modernisasi beragama, mempererat persaudaraan, serta juga membangun budaya gotong royong ya. Umat Islam tidak hanya dituntut menjadi soleh secara pribadi, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan sosial yang memperkuat kehidupan bersama. Disinilah hijrah itu menjadi jalan untuk menuju kemaslahatan umat dan bangsa.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat, terima kasih masih bersama di Perempat Suara Budaya Banjar. Kita masih bicara tentang pergantian tahun Hijriah ya, yang tentunya tidak hanya sekedar perubahan angka dalam kalender Islam, tapi benar-benar bisa menjadi satu momentum refleksi buat kita meningkatkan kualitas diri kita tadi ya, dengan melakukan muhasabah ya, yang merupakan pondasi perubahan. Kemudian tadi kita juga sudah bicara tentang hijrah ya, dari kebaikan pribadi ini menuju kemaslahatan sosial. Jadi makna hijrah sendiri ini tidak berhenti pada perubahan individual ya, tapi yang sesungguhnya itu harus melahirkan dampak sosial juga yang bisa dirasakan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan saran selanjutnya adalah menumbuhkan optimisme sebagai energi peradaban. Nah, Muharram itu membawa pesan harapan. Setiap pergantian tahun mengingatkan bahwa masa depan selalu menyediakan peluang untuk menjadi lebih baik ya. Optimisme ini merupakan energi penting dalam membangun peradaban yang maju dan berkeadaban ya. Sejarah hijrah Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa perubahan besar itu selalu diawali oleh keyakinan, keteguhan hati, dan juga visi yang jelas. Oleh karena itu, umat Islam perlu menumbuhkan optimisme yang berbasis pada iman, ilmu, dan juga kerja keras. Harapan yang disertai dengan usaha tentunya akan bisa melahirkan inovasi, kreativitas, dan juga kontribusi nyata ya bagi kemajuan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah membangun peradaban berkeadaban, berorientasi pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekarang tujuan air hijrah bukan sekedar kemajuan material ya, tapi bagaimana kita mewujudkan kehidupan yang berkeadaban dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditandai tentu saja dengan penghormatan terhadap martabat manusia, tegaknya keadilan, dan berkembangnya ilmu pengetahuan, serta tumbuhnya budaya untuk bisa saling menghormati dalam keberagaman. Nah, Muharram ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali bahwa kemajuan bangsa itu harus berjalan seiring dengan penguatan nilai spiritual dan moral ya. Ketika iman menjadi pondasi, ilmu menjadi instrumen, dan kemaslahatan itu menjadi tujuan, maka insya Allah itu akan lahir peradaban yang tidak hanya maju, tetapi juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Muharram 1448 Hijriah ini mengajarkan bahwa hijrah merupakan proses perubahan yang menyeluruh, dimulai dari muhasabah diri ya, yang sudah kita bicarakan tadi, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan sosial, diperkuat lagi oleh optimisme, dan diarahkan pada pembangunan peradaban yang berkeadaban. Nah, jadi nilai-nilai hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman karena mengandung pesan transformasi, persaudaraan, dan juga kemaslahatan ya. Jadi karena itulah tahun baru Islam itu hendaknya tidak hanya diperingati melalui seremoni dan ucapan selamat saja, tapi bagaimana kita mewujudkan dalam tindakan nyata kita yang tentu akan juga memperkuat kualitas iman kita, akhlak, ilmu pengetahuan, dan juga kepedulian sosial ya. Jadi dengan semangat hijrah, umat Islam ini diharapkan mampu menjadi pelopor lahirnya peradaban yang maju, damai, inklusif, dan juga membawa rahmat bagi semesta alam.
1: Bohabar-bohabar surga loka, menggunakan makamera.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Tim Unit Reaksi Cepat URC Polda Kalsel atau yang dikenal dengan Macan Kalsel menggerebek aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin nang diduga menjual bebas Pertalite bersubsidi kepada para pelangsir menggunakan jerigen. Aksi penindakan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Sidin menilai langkah cepat kepolisian menjadi bentuk nyata pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar bujur-bujur dinikmati masyarakat nang berhak. Menurutnya, Pertalite merupakan BBM nang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya harus diawasi secara ketat. Praktek penjualan kepada pelangsir dalam jumlah besar menggunakan jerigen berpotensi merugikan masyarakat umum nang membutuhkan BBM gasan aktivitas sehari-hari. Yamin juga meminta seluruh pengelola SPBU di Banjarmasin mematuhi aturan yang berlaku dan tidak bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi. Sidin menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh langkah aparat dalam memberantas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 malam hari ini Anda bisa segera ikuti mini drama legenda Telaga Alam Banyu Batua
2: karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana.

0: பண்ணலாம்.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Lagi, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Itu pesan ayah. Jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

lagu dari Kutai ya, judulnya Cinta Abadi yang dilantunkan oleh Marzuki. Ya, kalau kita bicara tentang Kutai, nah ini merujuk pada wilayah dan kelompok etnis di Kalimantan Timur ya, yang memang dikenal sebagai pusat kerajaan Hindu tertua di Nusantara atau Kerajaan Kutai Martadipura dan cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan sejarahnya sendiri dan salam perempat, Kerajaan Kutai Martadinata ini berdiri itu sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan raja pertamanya bernama Kudungga. Nah, masa kejayaan itu berada di bawah pimpinan Raja Mulawarman Naladewa yang dikenal sangat dermawan dengan memberikan sedekah ribuan ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, di sana juga ditemukannya 7 buah prasasti Yupa atau tugu batu bertulis yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan sarang perempat, kerajaan Hindu lain di Kutai Lama pada tahun 1635, Kesultanan Kutai Kartanegara ini mengalahkan Kutai Martadipura dan melebur akhirnya menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Sedangkan secara administratif, wilayah historis ini terbagi menjadi beberapa kabupaten ya di Kalimantan Timur yang pusat pemerintahannya itu diwarisi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Nah, pusat pemerintahan Kesultanan Kutai yang beribu kota di Tenggarong ya. Kemudian ada Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, pemekaran wilayah wilayah adat Kutai ya. Kutai Kartanegara saat ini juga menjadi salah satu daerah penyangga utama IKN ya. Dan Museum Mulawarman dan Sarang Perempat itu terletak di Tenggarong. Museum ini dulunya adalah istana Kesultanan Kutai Kartanegara yang menyimpan berbagai benda bersejarah dari Kesultanan sampai dengan koleksi peninggalan Hindu. Kelompok etnis asli yang memiliki kebudayaan khas, di mana salah satu tradisi upacara adat terbesarnya adalah erau. Nah, kalau untuk potensi sumber daya alamnya, ini memang dikenal salah satu lumbung energi nasional ya, kaya sekali akan batu bara dan juga minyak bumi. Pasir silika terbesar yang terkonsentrasi di kawasan tiga danau, yaitu Danau Semayang, Melintang dan Jempang ya. Dan ini merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa ya di daerah Kutai Kalimantan Timur. Ya, dan sekarang itu sekelumit tentang Kutai ya, dan juga tadi sejarahnya. Dan semoga ini juga walaupun sekilas bisa menambah pengetahuan kita ya tentang Kutai Kalimantan Timur.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Ya, ujarnya Marista sudah 3 bulan, kada ada kabar, kada ada beritanya. Nah, kayak apa? Jadi Marista aja lah. Marista itu dalam bahasa Banjar mungkin bisa dibilang maknanya itu sedih ya, atau memendam derita. Ya, jadi mungkin pas seperti apa yang disampaikan oleh penyanyi tadi.

0: canggih teknologi lah. Nah, kenapa jadi sampai kada ada kabar? Bisa langsung telepon aja, video call. Nah, paling kada memberi kabar lah ya. Sedang apa, di mana. Jangan sampai kehilangan kabar kayak itulah, kasihan yang ditinggal ya kada lah.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: masih bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar, pian yang mendengarkan melalui 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Bagaimana kabar pian malam hari ini? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juara. Nah, bertepatan dengan malam 1 Muharram 1448 Hijriah, boleh dibilang adalah momen pergantian tahun umat Islam lah. Ini berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi malam ini menjadi waktu yang tepat gasan kita refleksi diri ya, memperbanyak ibadah atau memanjatkan doa agar kita diberikan keberkahan di tahun mendatang. Nah, biasanya kalau tradisi umat muslim di malam 1 Muharram itu diisi dengan berbagai amalan ya, yang tujuannya memang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari membaca doa akhir dan awal tahun, berzikir ya, membaca Al-Qur'an, sampai juga memperbanyak istighfar dan muhasabah. Tentu ini kita lakukan sebagai satu bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sekaligus juga memberikan harapan ya agar perjalanan hidup kita di tahun baru ini nantinya akan menjadi lebih baik lagi.
1: Bila niat lakas digawi, asal pencangkal
2: 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tasya Hilang di Rantau. Sebuah lagu yang bercerita tentang kepedihan hati seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya setelah ditinggal merantau sekian lama ya. Akhirnya sang kekasih berpaling ke lain hati, lupa dan tergoda dengan orang lain di tanah rantau ya. Suatu hal yang pastinya bikin sedih seseorang ya, apalagi kalau mungkin ada di antara pihak dan seorang perobat yang pernah mengalami hal ini. Tapi ya sudahlah, kita mungkin kecewa boleh ya, sedih juga boleh, tapi jangan berkepanjangan karena yang rugi nanti kita sendiri. Perjalanan kita mungkin masih panjang, masih jauh ya. Dan ya, kalau seseorang yang sudah punya janji dan komitmen sebelumnya sebenarnya ya, untuk bersama dan meninggalkan kampung halaman untuk sebuah cita-cita yang baik sebenarnya, tapi ketika ada di sana, taunya tergoda dengan orang lain gitu ya. Nah, mungkin orang yang lebih dekat di sana ya. Tapi gak apa-apa, sudahlah. Yang jelas mungkin dia bukanlah orang yang terbaik yang diperuntukkan Allah untuk kita ya. Pasti ada seseorang yang sudah disiapkan untuk menjadi pasangan kita nantinya ya. Allah pasti akan pilihkan yang terbaik, lebih baik mungkin dari yang sebelumnya. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu ya. Karena kata Allah tuh akan diberikan orang yang sepadan ya. Wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga gitu. Jadi percaya saja bahwa pada suatu saat Allah juga akan berikan yang terbaik buat kita ya.

Kitabullah yang menyelaraskan tradisi dengan ajaran agama Islam ya. Jadi sistem matrilineal ini adalah harta pusaka dan warisan turun-temurun atau turun kepada pihak perempuan ya, dan nama suku dari anak itu mengikuti suku ibunya ya. Ini salah satu sistem matrilineal di Minang sana. Jadi warisan turun kepada pihak perempuan dan nama suku anak itu juga mengikuti ibu ya. Nah, di sana juga terkenal dengan rumah gadang. Rumah adat beratap gonjong yang menyerupai tanduk kerbau, yaitu khasnya ya masyarakat Minang. Dan pastinya Dasara juga tahu ya apa kuliner legendarisnya orang Minang. Nah, memang terkenal tuh dengan masakan Padangnya, rendang, sate Padang, atau dendeng batokok ya. Wah, ini apa namanya? Hampir semua masyarakat Indonesia tahu ya tentang kuliner-kuliner khas dari Minang ini. Itu masakan Padang yang juga sekarang tuh ada di mana-mana gitu ya. Gak di daerah sana aja, tapi di Banjarmasin pun juga ada gitu masakan Padang ya, di rumah makan Padang. Ya baik, kita salah 35 menit dari pukul 22 malam hari ini. Selamat malam gak sampian yang sedang menikmati suasana malam hari ini. Ya mungkin juga melakukan introspeksi diri ya, banyak hal mungkin yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kita ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun baru Hijriah ini ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, Sa'i Ja'an ini adalah semboyan dan juga julukan khas Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ya, yang maknanya itu seia sekata, sejalan, dan setujuan.

satu identitas lokal ya yang sangat melekat itu pada berbagai fasilitasnya, kemudian acara, layanan publik ya, dan banyak hal ini di wilayah kota baru atau Saijaan tadi ya semboyannya, seia, sekata, sejalan, dan setujuan. Ya, dan Sarang Perempat, berbagai ikon dan layanan populer yang menggunakan nama Saijaan di Kota Baru, kayak misalnya Siring Laut Saijaan. Nah, ini merupakan pusat kegiatan sosial dan juga ikon wisata utama yang terletak di pusat kota. Ada juga Masjid Apung Saijaan. Nah, ini adalah destinasi wisata religi yang berdiri megah di kawasan Siring Laut. Terus ada lagi bus Trans Saijaan. Nah, ini moda transportasi umum yang melayani rute lokal seperti Terminal Stagen sampai dengan Pelabuhan Panjang ya. Festival dan acara publik biasanya perayaan tahunan seperti Festival Budaya Saijaan atau Saijaan Expo yang biasanya digelar untuk memamerkan produk-produk UMKM dan juga potensi-potensi daerah ya. Apa lagi ya? Aplikasi pelayanan. Nah, sistem administrasi informasi pajak daerah di sana dinamakan juga Saijaan ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, itu ya seputar Saijaan. Apa tadi? Maknanya seia, sekata, sejalan, dan setujuan ya. Namanya disingkat Saijaan, yang merupakan semboyan dan julukan khas Kabupaten Kota Baru.

tersebar di hutan-hutannya seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapertus ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru.

Ya, Dasarat Perumpat, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat ini punya kekayaan lagu daerah yang memang kental dengan budaya suku Dayak ya. Dan biasanya seringkali itu berupa syair atau pepantun yang dilantunkan menggunakan bahasa Dayak setempat. Misalnya bahasa Dayak Mualang dan Iban ya. Nah, Dasarak Perumpat, pantun atau pantun Sekadau atau pantun Bumi Senentang ini adalah lagu yang sangat populer, seringkali dibawakan oleh banyak orang dalam acara kebudayaan. Nah, Maleen Lajak ini adalah lagu juga dari daerah Dayak Mualang yang bernuansa khas dan sering dijadikan musik pengiring tarian ya, dan salam perempat. Nah, ada nomor dua adalah Kita, lagu daerah Sekadau yang juga bernada cinta, bernada ceria ya, populer dan berbagai perayaan. Nah, banyak sih sebenarnya, atau ada lagu yang berjudul Bujang Dara Sekadau. Nah, ini lagu kolaborasi yang sering ditampilkan juga dalam acara pemilihan Bujang Dara maupun Festival Gawai di Sekadau.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu nempa. Gue tamatnya cuma SD, sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin, membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, boleh lah keris-keris. Nang lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianak sekolah, kah? Ayo, kalau pianakun, dikirimlah kita ke Jawa. Di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar-belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulung ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan, ya pada Tuan Kamu.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, permobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah ini, Pak. Bahan urang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, Pak. Dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa

0: Selain mandal, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Orang Jawa pai panjang, bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya ura-urangnya aja namun terpanjang tuh. Nah itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai elok kah?
1: Ada yang melok. Nah elok dari elok 1 sampai elok 99. Tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna. Yang 1 elok 1 nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandal.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Ahmad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairu Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, ya nampak banget. Ya perlu dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat luar biasa itu. Itu gantung lihat kita lagi.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kalangkala adalah nama makanan berkuah sejenis sayuran. Meskipun makanan khas Kalimantan Selatan ini dianggap sebagai sayur, tapi bahan utama yang disajikan adalah buah. Buah kalangkala mempunyai bentuk bulat, warnanya merah muda ketika matang, dan banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Buah kalangkala mempunyai daging yang lembut dan rasanya mirip dengan alpukat. Buah ini umumnya dimakan bersama kuah yang diberi cabai, meskipun ada juga yang tidak menggunakan cabai, tergantung selera pembuatnya. Untuk kuahnya berwarna bening dan rasanya gurih. Kuahnya sendiri hanya ditaburi sedikit garam sebagai penyedap, sehingga sayur kalangkala ini benar-benar menjadi makanan dengan bentuk penyajian yang sangat sederhana. Biasanya, sayur ini dimakan bersama ikan, sambal, dan nasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 비톤.
1: Saya
0: mau nih hubung kamu aja.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

104 Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang berompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Selasa 16 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan pukul 4 kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadirkan untuk Hikmah Subuh. Pagi hari ini akan kami angkat satu topik yang menarik dan sangat bermanfaat untuk Anda semua bisa resapi sama-sama tentang menjaga kemabruran haji. Nanti akan ada Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI SPS dan sangat bermanfaat. Dan nanti Anda juga akan kami ajak untuk bergabung di dua line telepon kami di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami akan menghadirkan kurang lebih sekitar 10 menit lagi dari sekarang, tetap di Suara Budaya Banjar.

diterapkan untuk unsur sosialnya juga. Kita akan coba bangun untuk yang namanya sekolah, tempat sekolah, tempat bermain, kemudian portal. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti untuk sekolah itu, jadi untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Wan Kahfi, kembali hadir menemani Dian Sanak untuk pagi hari ini di awal tahun baru Hijriah Dian Sanak Pro 4. Saya bersama Yoga di sini sebagai operator, dan juga kami menghadirkan Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI SPS Dian Sanak. Kita akan membahas tentang menjaga kemabruran haji, di mana kemarin juga kloter 8 jemaah asal Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ini sudah kembali menuju tanah air dengan keadaan sehat walafiat dan sana. Dan bagaimana nanti kita akan mendengarkan bagaimana menjaga kemabruran haji bersama Ustadz Haji Haji pada pagi hari ini. Anda kami ajak bergabung di 0895 3405 0939 dan di 0511 3255 562. Dan kami juga berstreaming di YouTube kami di @pro4rri Banjarmasin. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan melalui live chat kami. Langsung saja dan sekarang kita akan hadirkan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sedikit saya ingin bertanya Ustaz, saat itu melaksanakan ibadah haji di tahun berapa?
2: Saya kebetulan beberapa kali ya.
1: Oke.
2: Jadi tahun ini juga kita jadi petugas.
1: Oke.
2: Jadi kita kloter 1.
1: Kloter 1 ya Ustaz ya.
2: Jadi awal berangkat dan awal pulang ke sini.
1: Oke. Masya Allah.
2: Kita bawa 359 orang
1: jemaah asal Banjarmasin ya.
2: Banjarmasin, full Banjarmasin.
1: Oke. Jadi sudah berapa kali, mohon maaf Ustaz, untuk
2: kata,
1: berangkat?
2: Kata guru saya tidak boleh ceritakan itu.
1: Tapi bagaimana nih suasana mungkin pertama kali Ustaz Haji Haji berangkat haji dengan suasana di tahun ini?
2: Tahun ini lebih bagus ya. Jadi memang ada perubahan kementerian, memang lebih bagus. Jadi ketika kita berada di Eropa juga baik ya. Kemudian di Mina, di Muzdalifah, kemudian juga layanan-layanan akomodasi, konsumsi, transportasi yang dihadirkan di situ, insya Allah itu lebih baik.
1: Jauh lebih baik ya, Ustaz.
2: Jauh lebih baik. Dan kebetulan kita ditempatkan di Azizyah ya. Azizyah itu memang tempatnya agak lebih jauh ya. Dari sekitar 8 sampai 9
1: kilo
2: ya.
1: Tapi
2: disitulah lebih enaknya gitu. Kita sering didatangi oleh ada DPR RI, Kementerian Haji juga, seluruh anunya, jadi fokusnya ke sana. Jadi kayaknya lebih enak aja gitu. Lebih enak gitu.
1: Tapi bagaimana Ustaz dengan jemaah asal Kota Banjarmasin, apakah semuanya utuh pulang ke Banjarmasin atau ada yang memang meninggal di sana?
2: Alhamdulillah jemaah Kota Banjarmasin kloter 1 utuh ketika berangkat dan utuh ketika pulang.
1: Masya Allah. Panjang umur semuanya ya.
2: Iya. Itu pun doa masyarakat Banjarmasin juga sebenarnya. Jadi mudah-mudahan, saya bilang, kita ayo kita berdoa bersama-sama, mudahan lengkap berangkat dan lengkap kembali.
1: Amin ya Allah. Dan akhirnya utuh semuanya pulang dengan sehat selamat ya Ustaz.
2: Sehat selamat.
1: Bahagia sampai kembali disambut oleh keluarga begitu ya.
2: Iya, alhamdulillah itu.
1: Alhamdulillah. Baik, ini mungkin kami juga ingin mendengarkan nih bagaimana apa yang Ustaz ingin angkat pada pagi hari ini, menjaga kemabruran haji. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan, walillahi 'alan nasi Astagfirullahaladzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidada fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Subhanallahi alazim. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Sampai detik ini kita masih diberi Allah taala kesehatan dan diberinya kemampuan untuk berbicara pada saat ini, mendengarkan. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar sekali yang kita dapatkan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke hari banjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga kerabatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum kita mengurai menjaga materi hari ini adalah menjaga kemabruran haji, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, mudah-mudahan tahun di tahun baru ini tahun yang lebih menyenangkan, tahun yang memberikan keberkahan pada umur kita, pekerjaan kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada pasangan-pasangan kita, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ada secercah harapan di tahun 1448 Hijriah ini. Amin. Kemudian juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita juga yang masih berada di Madinah pada kesempatan hari ini. Jadi kalau gelombang pertama itu kan Madinah duluan.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau gelombang kedua itu adalah Jeddah Mekah dulu. Mekah, jadi yeah. ke Jeddah, ke Mekah. Kemudian setelah prosesi haji baru dia melaksanakan didorong ke Madinah.
1: Yeah.
2: Kalau gelombang satu seperti kami kloter satu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mungkin dan seterusnya itu gelombang pertama. Gelombang pertama itu turunnya di Madinah. Jadi awal di Madinah, 9 hari di Madinah, setelah itu baru didorong ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Setelah itu udah pulang ke daerah asal. Mudah-mudahan diberikan keselamatan.
1: Amin ya Allah.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin, tema kali hari ini adalah menjaga kemabruran haji. Jadi langkah-langkah dan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita jaga gitu. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 itu Allah berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Nah, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ada tiga tema besar sebenarnya dalam ketika orang melaksanakan haji itu yang harus kita jaga. Yang pertama adalah pala rofasa. Nah, rofasa ini kan berkata-kata jorok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wala fusuqo, dan jangan berbuat pasik. Dan yang ketiga adalah wala jidala fil hajj. Jadi jangan berjidal. Kalau berjidal istilah kita itu pro 4 Banjarmasin adalah bertengkar.
1: Oke. Okay.
2: Atau cuma huwal gitu, nah bahasa Banjar itu mah huwal aja. Nah yeah. Itu jadi tiga tema besar ini yang harus kita jaga dan kita pelihara betul ketika melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya bukan hanya sekedar pada saat pelaksanaan ibadah haji saja yang harus kita jaga. Jadi ada tiga hal ini harusnya kita estafetkan ke dalam kehidupan keseharian kita. Nah, jadi itu ya tiga hal itu yang barangkali yang perlu kita jaga dan kita pelihara supaya agar apa haji kita itu terus menjadi mabrur gitu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah telah memberikan kesempatan kepada sebagian hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, haji bukan akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih dekat kepada Allah. Banyak orang mampu berangkat ke tanah suci, namun tidak semua bisa dan mampu menjaga kemabruran hajinya setelah kembali ke tanah air. Ini yang jadi pernah. Sekarang pertanyaannya, penting apa tidak? Tentu penting. Nah, kemudian bagaimana menjaga agar haji yang telah kita laksanakan tetap hidup dalam perilaku kita, akhlak kita dan kehidupan sehari-hari? Ini penting. Jadi perjalanan haji yang kita lakukan bukan hanya sekedar pada saat kita melaksanakan haji saja, tapi bagaimana mengestafetkan ya, mengambil nilai-nilai yang telah kita lakukan pada saat berhaji itu bisa kita kejawantahkan bahasanya kan, kita jaga terus sampai pada saat kita kembali, pada saat kita di rumah, pada saat kita di pekerjaan, pada saat kita di mana saja. Tiga hal itu yang perlu kita jaga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, jadi haji yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kan ketika kita datang atau ketika kita melaksanakan ibadah haji itu ada yang namanya talbiyah ya. Talbiyah itu begini, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau begitu kita itu memang dipanggil Allah, ya, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apanya kita gitu, tapi memang semata-mata itu panggilan Allah, ya. Nah, kemudian menyempurnakan haji tidak hanya saat berada di Arafah, di Muzdalifah, Mina atau di Masjidil Haram, tetapi juga setelah pulang ke kampung halaman. Nah, ini yang penting. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaan ilal jannah." Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Pro RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa haji mabrur itu adalah haji yang diterima Allah dan membekas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya, jadi bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Haji mabrur seseorang itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Yang pertama tandanya adalah ibadahnya semakin meningkat. Kalau sebelum haji misalnya sholatnya ya bahasanya kan agak balang kambingan lah bahasa orang Banjar kan ya. Nah, sekarang setelah haji tidak lagi. Karena apa? Karena kita sudah dididik di sana, di training bahasanya kan, di training di sana. Di makanya ada istilah arba'in itu kan, arba'in itu kan 40 waktu ya. Jadi bagaimana kita ketika kita berada di Madinah 40 waktu sholat itu harus kita berjamaah di haram, di Masjidil Haram, pada saat kita di Madinah, ya, Masjid Nabawi, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ketika kita berada di Madinah itu 40 waktu itu bisa terjaga, mudah-mudahan bahasa Banjaran itu menjangkit lah, menjangkit ke pada saat kita pulang di rumah ini ke tempat kita, menjangkit. Kalau bahasanya kan jadi habit, jadi kebiasaan sudah. Nah, itu. Jadi ketika ada waktu apa azan langsung kita kan di apa nuansa di Madinah itu kan begitu. Ketika ada azan, bertebaran orang seperti semut ya untuk datang. Bagaimana supaya bisa berjamaah dan berimaman ketika di sana. Nah, jadi itu arba'in maksudnya itu 40 waktu bisa sholat bersama-sama itu. Mudah-mudahan bisa bisa dilanjutkan di kampung halaman begitu. Nah, jadi tandanya hajinya itu mabrur, tentu semakin baik ibadahnya, kemudian ibadahnya semakin meningkat. Ya, kalau dulu misalnya qobliyah ba'diyahnya ya masih belum sempat dikerjakan, tapi setelah haji qobliyah dan ba'diyahnya itu dijaga terus gitu kan, itu tandanya meningkat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah semakin jauh dari maksiat ya. Udahlah pokoknya dan maksiat apa tidak lagi. Maksiat itu bukan berarti hanya sekedar maksiat di perbuatan ya, maksiat di kata-kata. Apalagi sekarang maksiat itu bisa di tangan loh ya. Maksudnya gimana ya, ketika kita memencet HP misalnya, kita tidak bisa menyaring dan apanya berita-berita apa dan lain sebagainya, apalagi berita-berita hoax misalnya, kita ikut menyebarkan, itu bagian dari maksiat juga. Jadi orang berbuat maksiat itu tidak hanya sekadar dengan perbuatan, tapi dengan tangan pun kita meneruskan berita-berita bohong juga, berita-berita hoax juga, itu bagian dari maksiat. Nah, ketika orang sudah melaksanakan haji, dia tentu akan saring dan sharing ya, ketika hendak mengirim atau menyaring itu, dia perlu ada saringan dari berita tersebut. Nah, ini penting sekali. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, semakin peduli terhadap sesama. Ada empati. Ya, orang berhaji itu kan apa yang kita lakukan di Makkah Madinah itu bagaimana kita bisa membantu orang gitu loh. Apalagi yang namanya petugas ya. Sesama jamaah gitu ya. Sesama jamaah, bagaimana kita saling tolong-menolong. Makanya jamaah saya waktu itu kita katakan begini, bapak-bapak ibu sekalian, kita kloter 1 BDG ini bading sanakan berataan. Oh, bahasanya kan gitu. Jadi mengikat hati-hati jamaah semua, dan alhamdulillah itu semakin ringan tangan untuk membantu gitu ya. Antara sesama, ada kawan-kawan yang sakit, bahkan ada yang satunya bisa memijitkan, yang satu tertinggal, yang satunya bisa menunggu dan lain sebagainya. Jadi kerjasama itu memang semakin nampak ketika kita melaksanakan ibadah haji, saling membantu itu, saling berempati. Nah, maksudnya mudah-mudahan ketika kita juga datang ke kampung halaman kita juga, empati kepada sesama itu harus kita estafetkan, harus kita kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Kemudian yang kelima, hidupnya lebih bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi kehadiran orang itu harusnya ada bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai hadirnya kita itu tidak memberikan manfaat kebaikan maksudnya, ya kan. Jangan sampai dikatakan orang begini, itu jangan sampai sidin itu hadir ya, bila sidin itu hadir ya anu rapat kada sepasangan tuntung-tuntungan, itu kan artinya kehadiran yang tidak bagus. Artinya kita cukup bisa mewarnai kebaikan tentunya. Nah, karena sudah haji bahasanya kan begitu. Jadi di kampung biasanya kan orang haji itu kan biasanya membaca doa ya. Makanya saya bilang sama jamaah saya, ayo bapak-bapak ibu sekali macam ini sekalian ini ketika di kampung apapun profesi Anda, nanti ketika di kampung siap-siap, saya bilang, apanya Pak siap-siap Pak? Paling tidak siap-siap untuk bisa baca doa kan begitu. Paling tidak doa selamat lah kan begitu. Karena Pak Haji kan panggil orang, Pak Haji, tolong doanya Pak Haji. Nah kan gitu kan. Nah makanya saya bilang, mumpung di Mekah Madinah ini ayo mahapal. Mahapal apa nih? Doa-doa selamat. Kalau doa-doa haul jamak dan lain sebagainya kan udah anu sekali. Paling tidak ada doa-doa yang kita hafal. Karena apa? Predikatnya sudah haji. Nah, jadi itu apanya tanda-tanda kemabruran daripada seorang melaksanakan haji itu. Imam Hasan Al-Basri berkata begini, haji mabrur adalah ketika seorang pulang dalam keadaan juhud terhadap dunia dan semakin mencintai akhirat. Wah, ini Hasan Basri lebih dalam lagi. Dia mengatakan, artinya apa? Artinya udahlah, investasi akhirat lebih banyak diutamakan begitu. Pendengar perempat Banjarmasin yang dirahmati Allah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya haji yang kita laksanakan itu tetap mabrur begitu? Kemabruran haji dimulai dari menjaga kemurnian tauhid ya. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika orang berhaji itu sebenarnya bagaimana dia memurnikan ya tauhidnya kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah terakhirnya la syarika lak, kalau bujur-bujur ikamku panggil haji, innal hamda, sesungguhnya apapun yang kita dapatkan karena dari Allah, innal hamda wan ni'mata, nikmat yang diberikan Allah itu semua jadi Allah. Nah kemudian apa permintaan Allah? La syarika lak, jangan sekutukan Allah. Ya itu artinya kemurnian tauhidnya lebih tajam begitu. Nah jadi di dalam surah Muhammad itu kan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu yang pertama. Kemudian saat haji kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kalimat itu bukan hanya untuk di tanah suci, tetapi menjadi prinsip hidup. Prinsip hidup kita. Prinsip hidup orang yang setelah melaksanakan haji. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, Allah menjadi tujuan utama. Nah, bukan tujuan sampingan. Nah, maksudnya gimana maksudnya tujuan sampingan? Ketika kita sholat misalnya, apa istilahnya itu kan, aduh, bahasanya kan apa adanya aja lah ketika sholat. Tapi ketika kita menghadapi apa rapat-rapat besar, wow, kita spesial misalnya, parfum spesial, baju spesial, kemudian pokoknya spesial lah bahasanya kan, spesial semua. Nah kemudian kita harus misalnya gosok gigi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bangun tidur, ketika mau untuk sholat subuh, masya Allah, kita bergosok gigi tidak, apa dan mandi tidak, kan ini tidak spesial namanya. Harusnya Allah itu menjadikan tujuan utama yang spesial kita dalam kehidupan kita itu Allah. Ya, nah itu. Nah, kemudian ya tentu saja yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian yang ketiga tidak menggantungkan hidup kepada selain Allah. Ya. Nah, Allah aja. Jadi ketika kita diberi masalah apa segala macamnya kan kita bahwa kita memang dalam kekuasaan dan kendali Allah, bahasanya kan begitu, supaya enak. Makanya ada ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa aja yang kita dapatkan, yang datang daripada kita itu adalah kebaikan dari Allah. Kalau sepertinya tidak nyaman, itu sebenarnya ketidakmampuan kita untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi daripada kita itu. Ya, apapun Allah kasih sakit, itu kebaikan dari Allah. Diberi musibah, kebaikan dari Allah. Diberi sakit, kebaikan itu. Sebab dari sakit itulah Allah kepingin bicara sama kita, kalau bahasannya kan. Sebab ketika sakit, ya Allah, kita banyak menyebut Allah ketika sakit. Tapi jarang orang ketika sehat selalu apa lisannya menyebut Allah. Bayangkan itu. Artinya apa? Sakit itu adalah kebaikan. Kebaikan. Kalau belum bisa kita mencernanya, itu ketidakmampuan kita aja sebenarnya. Tapi satu hal bahwa apapun yang datang daripada kita itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, orang yang menjaga kemabruran hajinya akan selalu bertanya, apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan? Nah, kan gitu. Jadi kalau dulu kada pakai apa istilahnya, kada pakai saringan-saringan lagi, jaka bahasanya itu haram, halal, tarik terus. Nah, kan bahasanya itu kan. Nah sekarang kalau sudah kita melaksanakan haji, apa yang kita lakukan ini dapat ridho Allah kada? Ini penting. Sebab keridhaan Allah itu adalah membawa keberkahan sebenarnya. Nah, sudah lain cara berpikirnya, sudah anu lagi. Bayangkan di sahabat perempat di Makkah Madinah itu, ya. Kebetulan para jamaah itu ada yang ketinggalan jamnya, HP-nya dan lain sebagainya. Itu kembali, bayangkan tuh. Kembali. Saya menemukan jam merek apa itu ya, yang paling anu itu. Merek Rado apa merek apa ya? Beranukan kuning emas gitu. Wah, setelah dicek itu mahal sekali barangnya itu. Jadi tidak satu pun orang mengambil dari barang yang hilang itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah melihat pada saat itu. Tapi harusnya itu perlu disepetkan ke tempat kita sekarang. Jadi dimanapun kita berada, di apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihat kita. Nah makanya jarang orang. Jadi ada yang kehilangan HP, jam dan lain sebagainya, itu kembali. Bayangkan itu. Padahal berjuta-juta manusia pada saat itu di Saudi, di Mekah, Madinah itu. Tapi kembali. Ada teman saya ada yang kehilangan jam, tiba-tiba kembali. Ya kan? Itulah anunya. Nah, harusnya itu terus kita jaga bahwa saringan yang pertama itu adalah apakah Allah ridho? Apakah salah kalau kita melakukan ini, kan begitu. Nah, jadi kalau nilai-nilai itu terus kita terapkan di kehidupan keseharian kita, ketika kita berada di kampung halaman, insyaallah kebambururan hajinya itu pasti terjaga begitu ya. Nah, langkah kedua tentu yang paling utama adalah menjaga sholat lima waktu. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan di dalam kita melaksanakan haji itu bagaimana menjaga sholat, bagaimana membantu orang, ya kan? Bagaimana tauhid kita tetap terjaga kepada Allah, itu sebenarnya di dalam kita melaksanakan haji itu. Sebab dengan kita menjaga sholat, tentu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ketika kita benar di dalam kita melaksanakan sholat kita, tentu kemungkaran dan kemaksiatan itu tidak akan kita lakukan gitu. Nah, kemudian sering kita jumpai saat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, jamaah sangat disiplin sholat berjamaah misalnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semangat itu tetap terjaga setelah pulang? Ya kan? Nah, jika setelah haji seorang mulai meninggalkan sholat berjamaah, maka ia sedang kehilangan salah satu tanda kemabruran hajinya. Itu. Ya, itu langkah kedua yang harus kita kerjakan. Langkah ketiga,
1: Ustadz mohon maaf. Siap? Sebelum langkah ketiga kita istirahat sebentar.
2: Siap.
1: Kita akan dengarkan satu jejak Rasul. Setelah baik, itu baru kita akan lanjutkan lagi.
2: Baik.
1: Dan Sanak Perawat tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
3: Jejak Rasul.

Mereka menuju ke Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Ada seorang wanita yang menyaksikan Hamzah datang ke Ka'bah, tepatnya di dekat gerbang Safa. Wanita itu adalah budak dari keluarga almarhum Abdullah ibn Judaan al-Taim, yaitu salah satu pemimpin yang mempelopori perjanjian Hilful Fudail. Keluarga Judaan merupakan sepupu dari Abu Bakar, dan wanita itu yang beritikad baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas ucapan yang didengarkannya. Ia pun berkata, "Abu Umarah," serunya kepada Hamzah, "seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan oleh Abul Hakam, putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini. Kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya." Ia menuju ke arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi. Dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun, katanya. Muhammad hanya diam. Dia tidak membalas. Dia juga tidak menunjukkan kedengkian, jawabnya. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan kaum Quraisy. Namun jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia kemudian cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia lalu mendorongnya dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya, seraya berkata, "Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu." Maka Abu Jahal pun diam. Abu Jahal bukannya tidak berani, akan tetapi dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang mahzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. "Biarkan Abu Umarah, karena demi Tuhan, aku telah menghina kemunakannya dengan hinaan yang menyakitkan." Abu Jahal mencoba untuk mendinginkan suasana, meski sesungguhnya itu adalah siasatnya, karena ia takut kepada Hamzah, atau ia takut akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat karena sikapnya. Dan sikapnya itu diambil, disikapi secara tegas oleh Hamzah. Itulah sikap Hamzah dan sikap Abu Jahal.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, dan sana perompat masih di suara budaya Banjar. Silahkan bubuhan pen yang ingin bergabung, silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz, dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Urang datang haji

0: hari itu kade mau keluar rumah sampai 40 hari karena makbul doanya. Kenapa Pak Haji atau Mahaji Wayah ini banyak yang keluar rumah bekerja dan lain-lain sebagainya? Apa alasannya Guru Jarsidin?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya anu sekali. Memang jadi budaya kita memang 40 hari waktu itu dulu kan orang bahari itu kan gak ada boleh. Sebenarnya 40 hari tidak boleh itu lah, bukan anunya, tapi sebenarnya orang datang dari luar negeri itu kan Jakarta ya, karena banyak berhubungan dengan yang lain sebagainya, boleh ada ya penyakit apa segala macamnya. Makanya orang ketika anu tuh batuk semua kan. Jadi jangan keluar tuh, jangan menebar anulah bahasanya itu kan gitu. Jadi bukan berarti ya anunya itu. Jadi kalau nya memang sehat monggo, enggak masalah, silakan aja.
0: Sama kalau orang dulu itu Pak Ustadz, karena memang perjalanannya berbulan-bulan ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi perlu istirahat yang lebih lama.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Betul. Dulu kan setengah tahun orang ya. Setengah tahun sampai ada yang sampai beberapa bulan kan gitu. Kalau sekarang kan ya 41 hari itu sudah yang anu sudah lanjut. Nah, tapi ketika 41 hari ini kan boleh jadi ada apa? Ya, ada lismaan lah, ada batuknya, ada dan lain sebagainya. Nah, jangan keluar itu artinya jangan menebarkan anunya itu. Itu sebenarnya. Tapi kalau doanya memang tetap aja doanya itu kan begitu. Jadi boleh-boleh aja kalau ada masalah begitu. Bagus pertanyaannya.
0: Baik, silakan mungkin dilanjutkan untuk yang poin ketiga tadi.
1: Baik, poin ketiga adalah menjaga kemabruran haji adalah membiasakan membaca Al-Quran. Jadi di Mekah Madinah tadi, ketika di Madinah banyak dari jamaah, Pak, ulun sudah hatam Quran. Alhamdulillah, saya bilang. Alhamdulillah. Nah itu kan, Pak, dan ketika di Mekah banyak orang yang apa menghatamkan Al-Quran pada saat itu. Nah, jadi alhamdulillah jamaah haji tahun apa tahun ini sudah masya Allah bagus sekali. Nah, sebab di Mekah Madinah adalah diturunkannya Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahalanya. Jadi alif lam mim itu bukan satuan, tapi alif diberikan 10, lam diberikan 10, mim diberikan 10. Jadi satu kata alif lam mim aja ada 30 kebaikan akan diberikan Allah. Nah, kalau kita membacanya itu di Madinah, di Mekah atau di Madinah, apalagi di Mekah ada 10.000 ganjaran, bayangkan itu. Ketika kita menghatam Al-Quran. Jadi kalau kita sekali menghatam Al-Quran di Mekah, itu ada 10.000 berapa miliar kebaikan akan diturunkan Allah kepada pembacanya itu. Nah, itu kita yakini itu. Makanya orang di Mekah Madinah itu selalu membaca Al-Quran begitu. Nah, untuk menjaganya itu harusnya ketika kita berada di tempat kita ini terus saja berlanjut gitu kan, dilanjut untuk membacanya tadi. Nah, jadi kemabruran haji ditandai dengan tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai teman hidup. Nah, teman hidup kita. Nah, artinya minimal kita pertama membacanya setiap hari. Kalau tidak bisa satu juz ya satu halaman, kalau satu tidak satu halaman, setengah halaman, paling kada adalah yang kita baca. Sebab ayat Al-Qur'an itu kan itu kata-kata Allah, bahasanya kan firman Allah. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu Allah akan memberikan asyifa, ya kan? Syifa itu penyembuh. Penyembuh dari segala kesusahan dan kesulitan. Baik secara fisik atau yang secara non fisiknya. Ya kan? Kalau kita sakit fisik, obat itu kan dawa namanya. Dawa. Dawa itu kan obat, itu ya sekedar menghilangkan secara fisiknya. Tapi kalau Al-Quran, syifa itu menyembuhkan penyakit zahir batin, gitu kan. Nah, jadi Al-Quran itu terus saja kita baca. kemudian kita naikkan lagi levelnya, udah memahami maknanya, mengamalkan isinya, dan kemudian mengajarkan kepada keluarga kita. Nah, itu perlu diestafetkan ketika kita berada di tanah air atau di kampung halaman, untuk menjaga kemakmuran haji kita. Kemudian sahabat pro 4, langkah keempat adalah menjaga lisan. Nah, menjaga lisan kita. Makanya kan ada tiga tema besar saya bilang tadi. Jadi fala rofasa wala pusuko wala jidal. Jangan berbuat ropas. Ropas itu sahabat perempat, kalau bahasa dibahasakan dengan bahasa kita tuh kan, tahu Mas Anu, Mas apa?
0: Awan.
1: Mas Awan.
0: Okay.
1: Ropas tuh bahasa anunya mancarobo.
0: Mancarobo tuh apa?
1: Nah, Ustaz? Itu kan. Okay. Mancarobo, tahu mancarobo? Kalian tahu mancarobo lah?
0: Belum tahu, Ustaz.
1: Ah, mancarobo tuh apa, bahasa bahasa sek tuh, bahasa apa namanya tuh?
0: Pulgar ya? Atau apa?
1: Pulgar.
0: Okay.
1: Lebih dari pulgar. Bahasa ya bahasa anulah, bahasa apa namanya tuh,
0: apa lucah. Lucah kalau Melayu mungkin lucah kami menyebutnya,
1: lucah.
0: Jadi iya, jadi terlalu apa ya, terlalu ekstrim gitu untuk menampilkan sesuatu yang vulgar itu tadi begitu.
1: Iya. Mungkin lucah gitu ya. Okay. Tapi lebih dari lucah itu sebenarnya. Okay. Mencoba tuh kata-katanya, kata-kata anulah, kata-kata kata-kata kotor tapi dalam bentuk anusek biasanya. Okay. Kan. Okay. Gitu. Nah, itu yang anunya. Jadi tidak kita harus menjaga itu, menjaga. Okay. Lisan itu. Nah, kemudian kita diajari ropasa berjidal, jangan berjidal. Padahal kan pala rofasa, ropas tadi kan, kemudian wala pusuko yang kedua, berbuat pasik, ya, berbuat pasik itu sama anu orang dan lain sebagainya kan, pasik kepada diri, pasik kepada orang, dan yang ketiga adalah wala jidal, jangan berjidal segala sesuatu gitu. Oh, pokoknya apa, baikkah, bujurkah, surung terus kan gitu, kada tahu baik, kada tahu buruk, kada tahu apa, surung aja pandar, surung pandarnya. Asbun kan bahasanya itu kan, yang penting menang di dalam apa pembicaraan itu namanya berjidal. Apalagi sampai apa berbantah-bantahan, kemudian sampai berkata-kata yang kada bagus. Nah, ropas itu berkata jorok kan.
0: Inggih.
1: Jorok.
0: Inggih.
1: Nah, itu kan. Nah. Jadi selama haji kita diajarkan menghindari pertengkaran. Orang berhaji itu kan dilarang ketika, apalagi penduduk Arab Saudi, ketika mobilnya tuh hantup dan sesama mobil, keluarnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadnya selesai.
0: Okay.
1: Jadi antara itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadnya, jadi kawannya tuh Allahumma shalli, habis selesai. Yeah. Kalau kita tuh mobil itu udah selesai, udah main
0: serampah.
1: Oh, selesai udah. Di sana tuh kan, nah, jadi kadada istilah caci maki itu kadada. Wow, orang aja dong kadada. Jadi yang keluar dari kata-katanya itu salawat, bayangkan Allah sudah sini Muhammad. Selesai. Bayangkan Tuhan. Kita misalnya di anul askar di anulah binangali binasarik ini Allah sudah sini Muhammad. Ampihnya sarik. Kalau Mas Awan kena ke anu,
0: amin ya Allah.
1: Insyaallah mungkin datang haji kah, umroh kah sana.
0: Amin ya Allah.
1: Bila macam-macam modal Allah masyaallah sini Muhammad. Ya Allah masyaallah sini Muhammad.
0: Nggih.
1: Masyaallah jenya. Eta. Pina Arab pina sarik-sarik. Assalamualaikum. Allah sini Muhammad. Itu aja.
0: Disalawatin ya
1: Ustaz ya. Selawat itu. Jadi itulah anunya. Nah, itu kan kadada istilahan lagi. Nah, orang-orang berhaji menjaga kemakmuran haji itu tentu tidak berbuat ya apa, bertengkar, caci maki dan lain sebagainya. Yeah. Itu. Nah, itu yang perlu dijaga lah. Apalagi yang namanya gibah tadi. Ah, ini kadang-kadang kita gibah ini kan. Yang paling celaka lagi fitnah. Wih. Jadi gibah fitnah itu sekarang udah berselancar di HP ini, udah bisa jadi gibah dan fitnah. Nah, makanya itu saring dan sharing itu kan, dia sebelum sharing harusnya disaring. Itu kan penting itu zaman sekarang ini. Nah, jadi makanya kan firman Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh berkata kotor, berbuat maksiat, berbantah-bantahan di dalam kita melaksanakan haji. Tapi bukan hanya sekedar kita melaksanakan haji aja yang dilarang itu, saat-saat setelah kedatangan kita pun harusnya tiga hal itu perlu kita jaga juga gitu. Jadi nilai itu harus dibawa pulang ke rumah, dibawa ke masyarakat, dibawa ke tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah kantor kita, di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, kan gitu. Nah, jadi bukan hanya tertinggal di pada saat kita melaksanakan haji, itu namanya tertinggal, harusnya dibawa. Sayang dong tiga hal itu tertinggal di sana, itu kebaikan-kebaikan yang harus kita bawa sampai ke kampung halaman. Nah, kan gitu. Ya, Allah, tiga hal tadi. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Nah, itu. Nah, kemudian sahabat pro 4, langkah kelima adalah memperbanyak sedekah dan kepedulian sosial. Ini yang barangkali kurang kita. Jadi memang pada saat apa saja kalau hendak sukses itu banyak bersedekah, Mas Awan.
0: Ya. Insyaallah. Ketika apalagi sedekah subuh ya,
1: Ustaz. Iya, sedekah subuh. Iya. Nah, sedekah tidak apa, tidak mesti harus banyak. Ya kan? Tapi istiqomah itu yang penting.
0: Betul.
1: Istiqomah. Ya. Ada dan tidaknya. Makanya apa? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Ya kan? Orang berinfak, bersedekah itu bukan hanya dianjurkan pada saat banyak duitnya atau dalam anjak, tapi pisar wadoro pada saat sempit. Ayo bayangkan tuh. Itu ada anjuran tuh. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Nah, itu. Ini ada. Kalau waktu berduit kita memberi kawan 100.000 apa segala macam tuh kan ya, ah, nyaman aja. Mas Alwan pernah lah memberi kawan sampai 200.000 itu bisa aja kan?
0: Bisa. Lebih mungkin ya.
1: Oh, ya.
0: Kadang kita nggak terhitung ya, Ustaz.
1: Ya, kalau terhitung,
0: lah. Yang penting ikhlas.
1: Tapi itu. Tapi apa? Pada saat kita dapat duit banyak misalnya, tapi pada saat kita memang kadada. Ada kawan saya itu saat duit 50.000-an aja, ya sisanya itu deh.
0: Iya.
1: Tapi setelah anu ada orang pindah, anu perlu benar di julungnya 50.000 itu. Pada saat itu jadi gantikan Allah Ta'ala, bayangkan.
0: Itu yang luar biasa, Ustaz.
1: Iya,
0: ya. Bisa bersedekah di saat bisa sulit begitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini bisa bersedekah di saat sempitnya itu. Kalau orang bersedekah, berinfak di saat nyaman itu biasa
0: rasanya kan. Tantangannya di situ.
1: Di saat sempit itu, itulah yang menyana. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kebiasaan yang dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Makanya saya, ayo kita banyak berinfak. Ketika kita hendak berjalan, kita hendak ke Mekah, ayo banyak berinfak. Ketika kita hendak ke Jeddah, hendak ke mana aja, setiap perjalanan itu saya anjurkan pada saat itu pada jamaah, ayo kita banyak bersedekah. Ternyata alhamdulillah Allah menjagakan semua itu.
0: Alhamdulillah.
1: Menjagakan semua perjalanan itu. Bayangkan. Nah, dari dengan sedekah itu. Nah, jadi sedekah itu jangan tertinggal pada saat kita melaksanakan haji saja. Tapi ayo kita bawa, kita sampai ikuti, kita gawi di sini. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kemabruran haji itu tidak hanya terlihat di masjid, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, kayak apa contohnya? pertama misalnya membantu tetangga, ya kalau keluarga kita tuh yang paling dekat adalah tetangga. Ya, kalau keluarga sekaturunan misalnya segen misalnya ada di mana, di Sumatera, di Sulawesi atau di mana itu kan secara genetiknya mungkin ya keluarga, tapi sebenarnya yang keluarga sebenarnya itulah tetangga, sebab gak sakit, garing, apa segala macam, kita tetangga itu
0: yang duluan.
1: Yang duluan.
0: Nah, Ustadz, jadi mohon maaf, ada pertanyaan terakhir mungkin sekaligus closing statement Ustadz, karena waktu kita terbatas. Ada dari Taufikur Rahman Ahmad 4306. Empat butakun guru, menurut pengalaman Pian, apa yang lebih sulit, menunaikan ibadah haji atau menjaga kemabrurannya? Apakah ada trik untuk menjaga keistiqomahan dalam amalan di Mekah, dalam menjaga amalan di Mekah? Silakan.
1: Ya baik, Pak Taufikur Rahman, Ustaz Taufikur Rahman. Jadi memang yang kalau mengerjakan hajinya, ya memang tantangannya yang sulit itu adalah menjaganya itu. Menjaganya itu. Nah, lah. Jadi triknya tentu tiga hal tadi kan yang perlu kita ingat. Pertama, kita menjaga sholat kita. Ya kan? Yang kedua, kita terus saja berinteraksi dengan Al-Qur'an tadi. Ya, yang ketiga, banyaki membantu orang. Itu aja. Tiga trik yang kita harus lakukan ketika kita sudah melaksanakan haji. Insya Allah kalau tiga hal itu kita laksanakan, insya Allah haji kita itu akan terus harum, terus menjaga kemakmuran daripada haji kita. Itu barangkali Mas Alwan dan sahabat Pro 4 yang bisa kami sampaikan.
0: Ada pesankah Ustadz sedikit untuk para pendengar, dan mungkin doakan kami juga supaya kawa tolak haji juga atau umroh kaipian.
1: Jadi ada satu hal yang barangkali yang perlu kita tekankan. Jadi orang berhaji itu adalah panggilan Allah. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri atau apa dan sebagainya. Nah, jadi itu karena panggilan Allah, kita banyak berinteraksi, bahasanya kan berinteraksi dengan Allah, banyak berdoa, banyak berdoa. Nah, itu yang paling penting benar. Nah, jadi tiga hal tadi, perbaiki sholat kita, terlalu berinteraksi dengan Al-Quran kita, kemudian banyak berempati. Lah, itu tiga hal yang perlu kita jaga. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah melaksanakan haji, terus saja menjadi haji yang mabrur, haji amin, yang diterima Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang dahulu memanggil kami dari negeri yang jauh. Engkaulah yang menggerakkan hati kami untuk memenuhi panggilan sucimu. Labbaik Allahumma labbaik. Sebuah kalimat yang dahulu hanya kami ucapkan dengan lisan, lalu Engkau izinkan kami merasakannya dengan seluruh jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, masih terbayang di pelupuk mata kami Ka'bah-Mu yang agung. Masih terasa getaran hati ketika pertama kali memandang Baitullah. Masih terdengar lantunan talbiyah yang bergema dari jutaan hamba-Mu. Masih membekas langkah-langkah kami di tanah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hari ini kami semua telah kembali ke tanah air. Namun ya Allah, jangan biarkan ruh perjalanan itu tertinggal di tanah sunyi. Jangan biarkan kami pulang hanya membawa koper dan oleh-oleh, ya Allah. Pulanglah kami dengan cinta yang lebih besar kepada-Mu. Ya Allah, di padang Arafah kami berdiri dengan pakaian yang sama. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada kemuliaan selain ketakwaan. Di sana kami menyaksikan betapa kecilnya diri kami, ya Allah. Betapa banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Betapa panjang kelalaian yang telah kami lakukan. Maka apabila pada hari itu Engkau telah membukakan pintu ampunan-Mu, janganlah Engkau tutup kembali pintu rahmat itu bagi kami semua, ya Allah. Apabila Engkau telah menerima taubat kami, maka teguhkanlah kami dalam ketaatan hingga akhir hayat kami, ya Allah. Amin, Allah. Jika di antara kami ada air mata yang jatuh di depan Ka'bah, jadikan ia saksi pada hari kiamat nanti, ya Allah. Jika di antara kami ada doa yang terucap lirih di Muzdalifah, di Mutajam, maka engkau biarkan doa itu hilang tanpa jawaban, ya Allah. Jika di antara kami penyesalan atas dosa-dosa masa lalu, maka gantilah seluruh keburukan itu dengan ampunan dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dambana dambana maghfura, ya Allah. Kami memohon kepadamu, jadikan kepulangan kami sebagai berkah bagi kota Banjarmasin. Jadikan kami hamba-hamba yang lebih jujur setelah haji, ya Allah. Lebih sabar setelah haji, ya Allah. Lebih lembut setelah haji, ya Allah. Lebih peduli kepada sesama setelah haji, ya Allah. Jangan biarkan gelar hajinya hanya menjadi sebutan di depan nama kami, ya Allah. Jadikanlah ia cahaya yang menerangi akhlak kami, ya Allah. Menjadikan pengingat bahwa kami pernah menjadi tamu-Mu, ya Allah. Menjadi saksi bahwa kami pernah menangis di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada para pemimpin daerah kami yang telah melayani masyarakat dengan penuh kepengabdian. Bimbing mereka dengan petunjuk-Mu, kuatkan mereka dengan amanah, jauhkan mereka dari kezaliman. Jadikan kota Banjarmasin kota yang aman, damai, religius, penuh keberkahan, amin, ya, dan persaudaraan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah
2: rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Tajaji sudah bersama kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan doanya dikabulkan langsung ke langit Allah Subhanahu wa taala di hari pertama di tahun baru Islam kali ini. Dan kita juga masih menyambut untuk para jemaah haji yang akan kembali pulang sampai nanti kloter 19, ya Ustaz, ya. Iya. Semuanya terima kasih banyak Ustaz Pintarela, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Panjang umur, sehat-sehat, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
2: Dan Dasanak Perompat, Ulun Wan Kahfi, dan juga Yoga pamit untuk diri, minta halal, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua, kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju Pulau Seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh,
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Matanya Riki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Lewat mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Lurus. Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada. Okay.
1: Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Oke. Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus. Seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Sesuai peraturan pedagang perdagangan yang tidak diperbolehkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, perdagangan
0: yang tidak... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan salam hormat bagaimana keadaan Anda. Semoga dalam keadaan yang sehat, sehat walafiat ya. Sudah membaca doa penutup tahun dan doa awal tahun juga kah? Dan sanak perempat di malam tadi, dan katanya dianjurkan untuk meminum susu putih yang waktunya itu sampai dengan waktu masuk waktu subuh dan sanak perempat. Dan untuk cuaca di Kota Banjarmasin hari ini terpantau cerah ya. Jalanan lenggang karena hari ini memang libur tanggal merah tahun baru Islam dan sanak perempat. Dan kita berdoa mudah-mudahan di tahun ini kita bisa diberikan hal yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat dan berguna untuk orang lain di tahun ini dan sanak perempat, dengan berlimpahan rezeki yang halal. Dan yang pasti adalah nikmat sehat yang harus kita jaga. Mudah-mudahan di tahun ini juga semakin sehat dan diangkatkan penyakit-penyakitnya bagi yang sedang sakit dan sanak perempat. Nah, satu kegembiraan ya, dimana memang di momen ini pun juga kita masih menunggu ya, para jemaah haji embarkasi Banjarmasin masih ada 11 kloter lagi yang bergabung dengan Kalsel Tank ya, yang akan kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan semuanya pulang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun yang tertinggal di sana, dan bisa mengamalkan apa yang sudah didapat selama kurang lebih 1 bulan di tanah suci Mekah.

Mas Anak Perompat di awal tahun 2000 apa di awal tahun 1448 Hijriah begitu ya. Di awal tahun baru Dan Sanak Perompat, dan kami masih menemani Dan Sanak untuk pagi hari ini. Nanti kurang lebih sekitar 5 menit lagi kami akan hadirkan untuk kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tapi satu informasi Dan Sanak Perompat ini, jadi bagi Anda hati-hati ya, untuk anak-anak yang ada di rumah ataupun juga yang sedang berkendara melalui menggunakan mobil Dan Sanak Perompat, di mana pengendara dan petugas di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Ayani kilometer 14 Gambut ini digegerkan dengan kepanikan yang dialami keluarga pengendara mobil pada Senin petang. Seorang anak kecil dilaporkan terkunci di dalam mobil dan tidak bisa dibuka oleh orang tuanya dari luar. Kejadian ini membuat relawan dan petugas dari DPKP Sektor Gambut untuk melakukan evakuasi anak kecil yang terkunci di dalam mobil hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat. Kasih Sarana Prasarana dan Humas DPKP Banjar, Rudi Muzakir, mengatakan pihaknya menerima laporan bantuan mengenai penanganan mobil terkunci sekitar jam 6:27 sore. Dan setibanya di lokasi, petugas terlebih dahulu mengidentifikasi mobil dan kemudian melakukan penanganan dengan menggunakan alat bantu airbag pump dan juga kawat. Setelah melakukan penanganan secara hati-hati, dalam waktu beberapa menit akhirnya pintu mobil berhasil dibuka dan si anak di dalam mobil diselamatkan. Usai penyelamatan, petugas juga memberikan edukasi tentang keamanan saat mobil ditinggalkan hidup di mana masih ada orang di dalamnya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan sandang perempuan di tengah desa tanpa jaringan internet, ada belasan anak usia belajar di Dusun Sawang. Desa Mamigang rutin belajar di SD Kecil Sawang, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Nah, dan sanak, pada hari Senin kemarin, siswa-siswa ini berkesempatan berdapatan lawan Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, lawan juga Ketua Bayangkara Cabang Balangan, Nyonya Pina Yulianor Abdi. Bagiannya terlihat riang, lawan juga gembira menyambut tamu dari kepolisian lawan Bayangkari, didampingi para guru nang kada kalah senang lawan kunjungan nang itu tadi. Kada hanya sekedar bertemu lawan siswa, Kapolres juga membagiakan perlengkapan sekolah sekaligus berbagai ilmu dengan sedikit meluangkan waktu sebagai pengajar dan sembari bermain dan sanak. Nah, kondisi alam yang berada di kawasan pegunungan dan kada ada akses internet di sekolahan pedalaman nang ini kada mengurangi semangat AKBP Yulianor Abdi lawan istri gasan datang ke sekolahan tersebut. Semua rasa lelah perjalanan menuju lokasi terbayarkan lawan antusias para siswa yang menerima kehadiran mereka beserta jajaran kepolisian anggota Bayangkari Cabang Balangan. Melalui program Sambang Pintar, kepolisian lawan Jo Bayangkari menghadirkan hadir gasan anak-anak memberikan dukungan lawan semangat gasan belajar terus. Demikian kabar perompat, terima kasih, salam budaya.